0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
5: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
4: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
6: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
7: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
4: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
8: In the armed forces, Navy in particular,
9: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
8: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
4: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin AR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Kami menemani aktivitas Anda di pagi ini. Terima kasih Anda selalu bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Kembali pendengar RRI, informasi untuk Anda di pagi hari ini ya. Silakan Anda boleh baca, boleh klik informasi terkini laporan reporter kami tidak hanya di Banua Kalsel tapi juga seluruh Indonesia. Informasi KBRI Tokyo perkuat perlindungan WNI melalui layanan kesehatan mental. Pendengar, berita ini disampaikan oleh reporter Iman Mulia Rosidi. KBRI Tokyo memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental. Kegiatan yang digelar di Tokyo Rabu 23 September 2026. Kegiatan membahas cara mengelola stres, kecemasan, depresi selama tinggal di Jepang. Sebelumnya kegiatan serupa juga dilaksanakan KBRI Tokyo di Nagoya. Seminar menghadirkan Dr. Eka Herianti Zain, SPKJ, PhD, psikiater WNI sekaligus asisten profesor di Niigata University. Kehadiran Dr. Eka membantu WNI memperoleh informasi dan berdiskusi mengenai kesehatan mental dalam bahasa Indonesia. Dan pendengar, KBRI menyelenggarakan kegiatan ini adalah sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan mental di kalangan WNI di Jepang. Banyak orang tidak tahu bahwa tinggal dan bekerja di Jepang memiliki tantangan tersendiri. Dara mengatakan ya bahwa WNI berhasil bekerja dan menjalani kehidupan di Jepang, namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan dalam menghadapi berbagai persoalan selama tinggal di negara tersebut. Dan Dara adalah koordinator fungsi, protokol, dan konsuler KBRI Tokyo. Ia menyampaikan kegiatan tersebut bersifat preventif. Menurutnya, kegiatan itu juga membantu WNI mengelola persoalan kesehatan mental selama tinggal dan bekerja di Jepang.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu laporan dari Pajar Sidi Nugroho untuk Anda pagi ini. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Perihal ini, pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis perlu diapresiasi, tetapi pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dasar terlebih dahulu. Pemerataan akses pendidikan dari SD, SMP di seluruh NKRI gratis itu kan sudah merata. Dan ini disampaikannya kepada RRI Pro 3. Doni menegaskan pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh pendidikan dasar tanpa terkendala keterbatasan sekolah negeri daerah. Ia menambahkan jika sekolah negeri tidak cukup, pemerintah harus membiayai pendidikan anak di sekolah swasta. Doni sepakat bahwa pemerintah harus membiayai pendidikan dasar anak-anak sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ia mengingatkan peningkatan kualitas guru di sekolah dasar menjadi kunci menentukan kemampuan anak pada jenjang berikutnya. Silakan selengkapnya di rri.co.id.

0: apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selamat pagi yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1 ya. Salam sehat, selalu bahagia untuk Anda yang selalu bersama dengan kami di Banjarmasin pagi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, silahkan Anda juga bisa klik ya informasi-informasi yang ada di rri.co.id. Lengkap banget, ada informasi gaya hidup juga. Dan masih banyak informasi-informasi lainnya yang tentu ini dapat Anda klik di rri.co.id. Ada satu info mengenai informasi hiburan, pendengar. Film Lobang Buaya hadirkan ingatan tragedi masa lalu. Informasi ini disampaikan oleh reporter Fathiah Nur Zalfa. Pendengar RRI, film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah ini menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965. Melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantyo berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Dan Hanung mengatakan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya. Dan ia mengembangkan proyek tersebut melalui proses riset terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Informasi ini kami unduh dari komdigi.go.id di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Selamat pagi Banjarmasin. Ya, pagi hari ini setiap Sabtu pagi ya, selepas Cek Fakta kami akan hadirkan program yang tentu akan membersamai pendengar pagi hari ini. Makan bergizi gratis. Adapun tema pagi hari ini yang kami angkat adalah tentang feature dari Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
3: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
3: Iya.
2: Kalau mengenai makanan, Al?
3: Enak.
2: Cita-cita?
3: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
2: Kenapa, Al?
3: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
4: Sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
5: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
1: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
6: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa Sekolah Rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
7: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
8: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses Sekolah Rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Untuk di Sekolah Rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
10: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
11: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
12: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
13: Sementara kelas 1.
12: Kelas 1 SD?
13: Umur
12: 7 tahun.
14: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
13: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi bebas.
15: Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
14: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di
15: sini? Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
14: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
16: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhima di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
14: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
16: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
17: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
18: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
19: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
20: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
21: Saya
0: berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: terima nikah dan kawinnya Sabtu Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Petang milenial kami masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Saya Niar, segera pamit mundur menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Selamat pagi. Selamat beraktivitas bagi Anda yang beraktivitas, dan selamat menikmati suasana santai bagi Anda yang lagi libur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pada pukul 10 kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Belum karena pemirsanya lah. Berdapatan pulang oleh Aditya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukuran puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026 pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih diberikan umur, diberikan nafas, diberikan nikmat yang luar biasa. Apalagi semalam ya, itu adalah Jumat terakhir di bulan September dan Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah, turun hujan. Nah, sore semalam Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin lah. Walaupun orang tuh kadar rata sebanjaran di kuyur hujan, cuman nyata itulah wilayah Handil Bakti, ya kalau lah, wilayah Pal Anam sebagian, ya kalau mbah itu wilayah Kayu Tangi, nang labet banget. Nah pas benar ulun tuh mendengar habarkan lagi bahabar non kawan di Kayu Tangi jenya, anu ya di Kayu Tangi hujan jar, Alhamdulillah Masya Allah. Bulek begawe semalam tuh ulun beristilah kada memakai jaket. Nah selawar ulun sing-sing, sepatu ulun simpani. Jadi apa bekandaran pakai kaos kaki aja. Nah dalam hati niat hati apa? Ulun hendak merasakan nikmatnya titik-titik hujan nang jorang tuh hujan nang dirindukan. Nah, luar biasa banget. Pas turun pada kantor ulun tuh sekitar pukul berapa lah? Pukul 4 bulik ulun, sekitar pukul 4 sore bulik. Pal 1 mulai merintik-rintik. Naik jembatan Dewi begana rintiknya. Wah, beto simpang 4 kantor pos Jalan Namu Mangkurat Sabilal belabat sedikit. Wah di situ ulun langsung berdoa benar Allah masyaiban napian Masya Allah jur nikmat ya Allah labati ya Allah jur ulun kada lawas sampai anu simpang 4 Esparman simpang 4 Esparman belabat hujannya. Nah ya alhamdulillah jur nyaman banget. Sekalinya makin labat karsanggup ulun simpang 4 Blitong Esparman lalu benaung ulun setumat situ. Pina reda pulang lo, betarus pulang, Alhamdulillah jun lo. Walaupun kada reda-reda bener tuh masih ada hujan-hujannya. Sekalinya naik jembatan Esparman hendak ke Hasan Basri Kayu Tangi, belabat pulang hujannya. Nah lalu stop pulang, ulun benaung. Nah dan situ Alhamdulillah ulun menikmati pulang, merasakan kayak apa jalan Kayu Tangi tuh banjir. Masya Allah luar biasa, nah ada sebujur-bujur. Jar kita tuh hujan nang dirindukan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dinginnya pun sampai ke malam, sampai pagi ini ya lah, ini pukul 10 lewat 22 nah. Ulun melihatnya rasanya sama si pukul sekitar pukul 8, pukul 7-an kira-kira. Nah harinya masih muru-muru, mudah-mudahan nah, kita berdoa nah ada hujan pulang hari ini lah. Ulun terimakan nah di pemandiran orang benua hari ini, Assalamualaikum. Nah tepat ketam ayo enak ulun terimakan sebelahnya pulang nah. Nah amang eja kada jadi gak jaman telepon ya. Anakku angkat sudah jai. Nah iya toh mulai tadi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke apa lurah?
1: Alhamdulillah sihat-sihat ya.
0: Oke apa sambu ada kehujan sudah lurah?
1: Udah semalam sore tuh nah. Setumat aja sampai jam 5 aja Alhamdulillah labat banget.
0: Alhamdulillah biar setumat tapi labat Han. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Mang
0: Pon
1: bila yang beri rezeki buat mama un mudahan sehat aja amang ya mama ulun.
0: Amin amin Allahumma amin amin.
1: Kena abari ulun kalau amang anak bari kada apa-apa mangai.
0: Insyaallah.
1: Yeah. Mama ulun kirim salam lawan pian.
0: Salam balik.
1: Lagi makan bubur sih.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Mudah-mudahan sehat lah amang.
0: Amin.
1: Dikit ini Pak udah hujan. Hujan banar nih nah semalam tuh nah lebat banar udah hujannya nih.
0: Ya mama, hujan yang dirindukan jar.
1: Nyaman dingin harinya mah. Sampai kalau hujan banar nyaman.
0: Sampai ini teh muru harinya dingin.
1: Nah di sini cerah aja bang nih. Tahunnya baru di sini cerah aja tapi bang di bawah hujan aneh nyaman nih. Hujan tak bekabur.
0: Sama di sini ya juga
1: Iya kan?
0: Eh, hujan timbul nah, timbul iya. timbul eh timbul kandel kabutnya ini maka hujan. Tapi iya, tapi imbah hujan, imbah tuntung hujan sigar. Kabutnya hilang sigar,
1: tapi tarang. Kabut. Eh, talang bang, cuma di wadah ulun kabutnya kandel bang ya tuh. Kada kawa bihi nambah masalah deh.
0: Anu, turun-turun asap mulai atas tanuk tuh bawa hujan.
1: Biar aja bukanya asapnya udah dipajahinya. Nah, tuh salam pulang jam mama, jam ngaji.
0: Nggih, salam balik.
1: Terima kasih sebelumnya jam mama ul. Mudah lancar rezekinya ya.
0: Amin, mudah lancar rezeki beratan kita dibukakan ngalir terus kayak jam-jam kada mau habis-habis.
1: Amin. Banyunya nah kaling juga.
0: Tapi mudah bahu-bahu hujannya mudahan keluar kayak jam-jam mencurat-curat. Nah.
1: Banyu banyunya taras kena. Mangji jam 3 malam siapa nih tugas nih?
0: Insyaallah hari ini Acil siapa nih? Acil Auliana malam kena insyaallah Mada.
1: Nah. Mada jam berapa?
0: Insyaallah malam, sore ini Acil Mauliana.
1: Oh, Acil Auliana jam 3 kah? Ayo jak kita pun teripuni jak.
0: Sip, mantap.
1: Mudah-mudahan kau masuk sini.
0: Amin.
1: Sebelumnya terima kasih jam Mama Ulun. Minta lewa, minta ridho jam Mama Ulun.
0: Insyaallah.
1: Mudah lancar jekinya.
0: Ridho halal, amin.
1: Amin, itu akan aja Mama Ulun kau berjalan, mang lah.
0: Sama-sama, insyaallah, insyaallah.
1: Doanya aja, orang amang aji.
0: Amin,
1: doakan, amin. Mang lah.
0: Amin, ya Allah,
1: marhamat. Amin. Biar sehat ya Mama Ulun.
0: Amin, amin.
1: Biar kau berjalan lagi sini.
0: Amin, amin.
1: Nari banget ya sini batisnya aja. Tapi 75% udah kau berjalan, pang mang.
0: Alhamdulillah.
1: Doakan sampai 100 lah, mang lah.
0: Amin, amin, amin, insyaallah.
1: Ayo aja, mang aji. Musimnya nak kabutnya pindah mengandal juga nih.
0: Bang nih kabut juga sudah.
1: Pun
0: pindah kabut juga di Banjar nah sama.
1: Sama aja deh, bermasker mang lah. Selalu dipakai mang lah. Ayo ya. Semangat siarannya mang.
0: Amin, pasti semangat.
1: Hati-hati bu, semangat jangan lupa ngupi. Nyaman mau kupi nih.
0: Belum buka lagi kupinya ya, pernah? Ada sebujur. Belum kupinya belum buka lagi masih dalam plastik.
1: Nah, kita diurahkan wah kopi Surya aja kah?
0: Kopi Surya.
1: Kopi Amak Surya nyaman tuh diurah sini. Pembila kan di berduetakan nih berdua Amang lawan Pak Kacil tuh.
0: Iya, semuanya Hiden lagi sibuk-sibuknya.
1: Kau mana nih orang mau kabut ini emang.
0: Hidin tau lah, kabut kemana sih Din?
1: Kemana?
0: Hidin kabut ini melang-lang buah. Nah, Hidin bisa mencari buah, bisa mencari iwak.
1: Tobat aja dah, tobat tuh
0: si, Tuhan. Udah sebujur, pensiun apa lagi? Dipikirakan lo sudah lah, menjadi Mang Surya. Baik, aku bujuk aja Mang Surya.
1: Tenang sih, tenang, sudah tenang.
0: Mencari buah, aku anak mau mancing kan, kemana-mana ya. Mencari iwak aku sih, Den.
1: Cari iwak di mana-mana, kan di sungai, kan di danau
0: lah, kan. Nah, itu Bang Han.
1: Ayo, jangan ya, kita berwewaan, Mang lah.
0: Sama-sama.
1: Kita cuma bergayaan aja di udara. Biar apa, Mang, biar awet Tuhan aja kita.
0: Sah, bujur benar, Tok.
1: Bukan awet Tanung, tapi Tuhan juga ada orangnya. Ngejokes aja kita nih mang lah.
0: Sip.
1: Ayo aja naon anak betulan dulu nak mang lah. Dikasih mana aja mama. Nah, kenapa mak? Ini mudah-mudahan sehat aja.
0: Amin.
1: Itu untuk mama Un sudah mengiau jangan mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin. Mama,
1: semangat sekalian ya.
0: Minta doakan juga malam. Doa pian tuh makbul kereda perantaranya Allah Taala mak.
1: Wah doa kuitan juga makbul ya. Biar nyaman dah umroh. Doakan mama umroh juga.
0: Amin, amin. Insyaallah amin.
1: Nyaman banget mendengar mama melihatnya. Nih kamang haji.
0: Alhamdulillah.
1: Lihat di TikTok ulun. Wow, stop. Ma, kenapa pian berlalah badan bukan TikTok kamang haji? Cariakannya. Mana ulun akunnya? Astagfirullahaladzim. Ulun tak mendengar akan pro 2 ya di mana tuh tak ditalakan. Di bawah sibin. Mana mah
0: Allah, masallallahu Muhammad.
1: Aduh, mak, aduh, udah tuh pada buka HP-nya pula. Sabar aja, sabar, sabar aja. Nah, ayo dah. Lu udah anak turun gak uang, udah bumamain kan.
0: Ya, iya,
1: anak
0: iya, bujur.
1: Bu. Pulang kota baru nah, anak masukan. Orang. Ayo Putri, Kalang Intan masuk, Put, masuk. Bahabar, bahabar kam. Ayo kasih, masuk. Ayo aja nah, bubuhannya kota baru, kandangan kah, amun teh kah, balangan kah. Provinsi Kalsel aja nah, masukkan
0: perataan. Oke, okay, sih.
1: Mudah-mudahan waktunya sawat, mang lah.
0: Ayo, amin, amin, betul, insyaAllah. Nah,
1: minta lewa, minta ridho, mudahan pihak sehat dan rezekinya berukah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah, terima kasih ulun amin. Sebelumnya. Jam mama ulun, terima kasih sebelumnya jam mama ulun.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Allah yang balas kebaikan amang dan keluarga aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, terima kasih, mang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Eja, Masya Allah. Padahal Amang Eja jauh-jauh minta doakan lawan nang di Benjer. Man, di Gawak tuh kerde perantaranya jaya doa kuitan Tuhan. Tempuluh kuitan masih hidup jaya. Kadang kayak seorang jaya kuitan udah lagi. Dah minta doakan ke kubur lagi. Bingung juga minta doakan kubur nih. Anu kada-kada menjawab jar mama napa aja kami doakan aku jar lo anu kuburan kada kawa mendoakan ya sidin an kuitan menyambat mulai kubur jar itu hai ayo kita terima kasih pulang ada siapa pulang nah assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih lawan siapa di mana ini?
2: Nang di jalan tembus di.
0: Hai Acil Yanti kak, asal lain suaranya heh.
2: Ah kayo itu hai. Kada beda-beda.
0: Rasa berbeda.
2: Belum belarut lagi di Tai.
0: Napa tadi belum anak belarut kemana gerang ceritanya?
2: Kan ini loh dari subuh berdayung ada danur. Belum sampai-sampai lagi.
0: Oh my, berdayung. Kemana berdayung?
2: Begawian dari subuh di teh kada danau lagi nah. Jadi agak marut-marut. Sabtu cara pak guru anak kalau jadi dan rais mesti raya. Malah hai si Ija lah di mata pura tu lah Ija Ojan siapa lagi abang siapa tuh?
0: Anu Ojan Putri Karang Intan.
2: Ada abang, aduh hai siapa tah?
0: Abang Handi, itu Banjar Baru, Trikora.
2: Oh Banjar Baru Pak Siti, keramatan. Halo, di ano, haji ano ada juga rasanya haji siapa tuh lah di itu tuh berapa empat. Biasanya masuk di pro empat. Apa alhamdulillah lah semalam hujan tapi di sungai Ende aja nang mencerorok.
0: Oh, wadah kami di Handil Bakti mencerorok juga.
2: Oh, berarti iya. Di Palanem semalam gak ada pengami di Anam tuh di Handil Asang.
0: Oh, pesepeda Asang. Anu si Padli Pak Anam semalam tuhnya hujan juga aja di rumahnya.
2: Nah, itu kan dia loh, di Semanda.
0: Iya.
2: Nah, cuman hujannya satu mat. Satu mat kata nah. Ada Anam tuh anak. Kami di anu sama teh di Asang ba anan ba kumpulan ba di sana kan.
0: Ulun di Handil Asang tuh ada rumah sepupu ulun, rumah paman apa sepupu ulun dua kong situ.
2: Di Handil Asangnya di mananya apa perumahan kan?
0: Perumahan.
2: Oh, perumahan ini.
0: Namun di Handil Asang tuh sepupu ulun nang si ikong tuh nyana di muka kompleknya tuh orang berjual beras.
2: Oh iya.
0: Itu sebuting. Namun yang si ikungnya pulang tuh ada yang simpangan Parak Masjid.
2: Oh tuh di mukanya kami jauh ke dalam.
0: Kurang
2: lebih setelah ke dalam perumahan apa itu ngarangnya yolah. Pokoknya yang hanyar-hanyar. Perumahan hanyar.
0: Karena yang simpang Parak Masjid masih di muka tuh jauh ke dalam masuk.
2: Iya. Kami itu belum masjid lagi.
0: Sebelum masjid loh. Oh pengen dibuka aja berarti kami yang di dalam sana.
2: Anu maksudnya tuh kan masuk ke dalam juga cuman kada melewati masjid tuh nah.
0: Iya.
2: Kan anu perumahan apa yuk namanya anu mau kayak model kayak nama-nama kayak sejenis kiung gitu apa yuk katanya.
0: Wah, sejenis kiung.
2: Lagi ke dalam gitu kurang lebih sepal, Bang.
0: Kayak
2: perumahan hanyar dibangun. Banyak perumahan situ di mukanya memang anu-anu pang lah di mukanya bagus-bagus, Pak. Kan sudah anu sudah dia nurang dah. Dia pejurang di anu orang ada tiga nali orang lah jurang.
0: Bujo.
2: Ya. Tegol taral tak pejurang telarang itu nah perumahan yang terdahulu. Sama kan kayak di jalan tembus nih. kalau nya awang telarang 3 jutaan anunya.
0: Ih.
2: Kalau Habibi temurah aja.
0: Waduh. Saya
2: dia juga di mana Melati Baru.
0: Bingung juga 3 juta sebulan nih ya.
2: Kenapanya?
0: 3 juta sebulan bingung juga mencari akan jurulun.
2: Makanya tapi kan gonol.
0: Oh sesuai 45 lah.
2: Kenapanya?
0: Ukurannya 45-36.
2: Yang di anu di awang.
0: 45 berarti namun 36 kan mungkin sih itu 36 tinggi, itu rata-rata 1,5.
2: Tinggi itu nah anunya bangunannya tinggi. Genal juga kayak itu 3 jutaan ya sebulan.
0: Tanah-tanahnya itu luas
2: tapi,
0: sedikit.
2: Kalau dulu tuh kayaknya 15 tahunan ya. Kalau yang dulu kalau wayahe jenang 20 tahun.
0: Kayak wah.
2: Tapi kalau itu nang di mana di handle asang 3 juta jin sudah kawada mengambil. Sudah terima kunci.
0: Terima kunci 3 juta murah. Biasanya kan 10 juta. Jutaan bahari itu kan.
2: Nah, ano jadi uang anunya tuh 1.100.000 berapa itu naprak 1.200.000 lah. 20 tahun. Jadi wah ini ditai banyak kekenakan-kekenakan begawi tetap pang lah istilahnya tuh rumah dulu diambilnya.
0: Bujur.
2: Nah,
0: aset lo aset. Pian kena-kena rumah tuh bisa benek-benek harganya, duit belum tentu cecarian.
2: Yang ibarnya itu bujang-bujangan tapi ini sudah tetap kayak itu nah. Banyak nang ambil Pak anu perumahan kayak di Tetas Cina tuh. Itu juga kan. Kekanakan-kekanakan penglebarnya bujang-bujangan gitu nah.
0: Pas aja anak mencari anu ambil rumah di Pintang Wadah Pian kada mayu duit.
2: Ya.
0: Kelarangan.
2: Udah sebujur.
0: Wadah Pian mah ini bah ya Allah he. Bupicik kepala rumahnya halus mepet jurno ukuran tanahnya 8-10.
2: Dasar bujur. Melati Baru nih enggak ada banyak rumahnya. Tahu berapa puluh yuk. Kada sampai ratusan.
0: Nahan.
2: Tanahnya halus aja, tanah pumaan ya.
0: Iya.
2: Ada nang banu lain kayak di Handil Asang, di Handil Asang kan diserop.
0: Luas Handil Asang tuh 12-15 sosnya ukurannya.
2: Halus aja di anone juga di apa ngarannya di Melati Baru. Besar bujur pang. Anehnya harus juga halamannya aja jen langsung turun langsung halaman.
0: Wah, si Iprit bener kada muat mobil.
2: Kada kawa. Kada kawa. Di mana? Di jalan lagi mandak.
0: Anu muat-muat model-modelnya kayak Agia, Brio, nol halus kayak itu.
2: Muat. Halus-halus kawa. Tapi pang bedempet juga amunnya. Kalau
0: juga masuk. Nah, bujur harus behereng ya, kada behereng kada mau.
2: Ada sabujur, ada yang kosong tuh di ujung sini, kok ujung sana.
0: Pokoknya mah handak mampir rumah nyaman tuh. Wah ini nih namunnya kada ke arah banjir ada handil bakti.
2: Ada sabujur. Orang nak mencari yang nyaman anunya tenai apa yo? Nyaman pesan sama masan-masan gitu. Nang nyaman wah ini. Tapi di mana-mana gini lah. Apa pasarnya kah? Apa itu makanan-makanannya kah? Nyaman aja wah ini asal ada duit ya.
0: Masalahnya ini sebuting adalah duitnya.
2: Nah, pokoknya anu wae apa jurang tahan sambil berdoa sambil berusaha. Bila kada itu mama abah.
0: Aduh.
2: Wah ini SMK ya Allah.
0: Kada jeung mama abah aku ni cukup mengenalikan kam je lagi namun membiayai kam hidup pada kawal lagi sudah ya Sidin.
2: Kada kawal lagi di anu di TW ni kan. Nahan. Itu pang di karasi, karasinya lagi kiranya keluyuran di tanah rumah seorang ada teguring juga kan. Jadi Allah. Di jaka ibarat mak unjun tuh diulur-ulur kan. Kena ada aja nya merasa kena sisit. Sudah kena merasa bebini nah, merasa belaki nah. Anyer tahu sisit abah mamanya lagi. Ayu hak mudahan sehatan di berataan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan juga penyiarnya berataan sehatan juga.
0: Amin.
2: Hari ini ya nolai. Jadi kena hari Selasa insya Allah ada Amang Surya aja.
0: Oh iya kak, ini bapak dakak sudah.
2: Sudah dianuinya, anu dah dianuinya.
0: Oh liana ya
2: pas aja. Merapun dulu jar.
0: Nah pas aja. Ini posisi di mana jar? Habar semalam tuh Hidin.
2: Karena kada tahu lagi nah semalam. Karena aku nelan Aulia.
0: Jar pian merapun apa tuh deh.
2: Iya, Aulianya merapun di rumah dulu.
0: Iya kan.
2: Ada tahu posisinya sih Din.
0: Ya, kalau bang merapun di mana itu nah?
2: Namanya Ginla Surya. Tarangnya kemana-mana.
0: Tarang kemana-mana bucur pulang.
2: Ayo di belakang anak bandar juga.
0: Siap, Cireng. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, maka terputusan. Yang katakan sudah maka putus anak nih. Ayo nalun terima kasih. Kong pulang nambe ini kita belagu dulu leh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ben.
0: Pun, masya Allah, alhamdulillah. Ting sanak, ting sanak anu pulang. Di sana kecil Yanti masuk pulang.
2: Nah, ya benar. Yanti sini jauh benar, Bang. Alamat.
0: Nang tadi nang Ading nih nang kakak pulang masuk.
2: Nah, ini nang kakak bujur benar. Nang Ading kan minggu-mingguan kakak. Kangen banget sama Ading.
0: Kada soalnya lu jadi menyambat pian ibu dua bading ini namun masuk awal tuh suara pina mirip.
2: Makanya orang beda bading. Dengaran beda bading tuh. Di hari sambat dah.
0: Aduh.
2: Sama semuanya rambut sama hitam. Sama merah putih. Ya, pagi Yanti putih. Ada putihnya, ada merah.
0: Aduh.
2: Ngeran orang bedang ke anakku, kayak apa yuk? Rambut aja sama hitam. Apalagi.
0: Allah, akbar kayak apa? Kalau
2: kita Yanti, nah salam disayang. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Wih, asik. Kayak apa pada pian Maji?
2: Alhamdulillah kayak kabut gitu ya, Pio. Harinya ini kayak kesaun gitu, nah.
0: Ada suaranya kayak ini, ulun didengaran lah. Di pintangan wadah pianto dan wadah ulunnya mudah kayak hanya raja.
2: Kenapa, ya?
0: Hanya raja kabutnya pina be, anu.
2: Biar orang tuh kabut tuh karena hujan. Jadi hujan tuh lalu menuarakan kabut nih.
0: Menurunkan yang di atas, Jar.
2: Itu, Bang. Jadi hati-hati aja kalau punya apa hidung kelisaan, kah, bisa apa, itu, nah. Ini ngaran nanon nih. Kita ngurang memang, orang di rumah kada ada maskare dah.
0: Nah, bujur.
2: Maka ano siang ini kada kalau betutup lawang, membuka lawang lah jendela dibuka.
0: Iya, namun kada panas.
2: Ano, ya apa jar kak? Sepapa lah jar jakub, aku menjaga mudah ke dokter. Nah, kalau kada tahu nanti kisahnya kabut merasakan menyakitkan gak atau kelismaan atau kayak apa kayak nah. Nyata tuh banyak masjid nyawa deh, nang tadi bener.
0: Piantung. Lo ledeng emang gak? Ledeng maji, mana ledeng?
2: Leading ke dedar, anu leading sampai lo sini, dah kami ini.
0: Oh, kar sampai ya?
2: Sampai, gitu, no, kar banyak yang orang menjual ada tuh. Kadang ada yang bawa motor, matar wah ini. Aku nih jar tuh manci bok gimana, di rumah Tapura mah, anu juga kada banyak leading juga.
0: Oh, anu, banyu sungai, banyu gunung, ya banyak nyambat.
2: Iya, itu, tadi, bilangnya di sini nih ambil, kayak ada vaksin aja, kayak ada kawal banyu leading, gak nanti ada vaksin, gitu, nah.
0: Sokoram, toh.
2: Masin nanti kan biar nang apa menyuliting kalau kan aleh kalau orang salah menukar pula kayak sana. Kalau mau ngopot tuh bisa diadrum aja buat gitu. Diadrum banyak-banyak sudut kan di sokanya mata pura sih kok di mana kan. Ada masin deh tangannya. Kayak lihatannya di teo ini kenyaman tuh orang jual banyu. Karena banyu masin lagi.
0: Banyak
2: kawan nukar kelotok sih buatnya gara-gara jual. Ya alhamdulillah jurangnya.
0: Bujur buklotok banyak orang mau ambil.
2: Jadi kalau nukar kelotok bayar harga kelotok orang kawa orang mah bejual baju ini menrajin aja tuh lah ngokot itu ngokot pakar aja bejodot tuh nah ngokot tuh kayak barang banyak tuh disodot kita banyak benar yang bejualin banyu
0: cuman kada boleh jar buahnya mah ambil banyu leading yang di Banjar amunnya menyedot buklotok soalnya anu apa ngarannya kada terbagi lawan orang nang lainnya bemesin. Semalam debat anu ditangkap polisi.
2: Ya Allah,
0: ditangkap polisi, ditegur, betul di PDM langsung di blacklist, dicabut ledengnya, nya menjual ke arah Anjir wadah pian sana.
2: Ya Allah, nya buat nyanyi kan hendak duit juga dijual taruh leding. Tapi pemerintah nang itu tuh ngatasinya. Makanya bebuhannya nih wah ini tuh mencari kamar tepur adanya banyak. Nah, kada tahu kisah yang penting hambar jar orang.
0: Nah, bujur aja.
2: Kalau so, ada beresiko, paling beresiko nukar minyak aja dah.
0: Iya.
2: Sana kelotok dah, atau bujur. Bumotor, kata sarah aja.
0: Bujur. Soalnya kayak ini Mahajilah, di Banjar aja udah kami nang menukar begalon nih Mahajilah. Segalon di Banjar nih lah, ada nang sudah menjual 7.000, ada yang sudah menjual 8.000.
2: Ya Allah.
0: Segalon pianan. Marga Bahari harga 5.000-an nih timbul jadi 7.000. 5.000
2: ada kan 4.000 lagi dulu tuh. Ini kesempatan, ambil di dalam kesempitan tuh panggung ini.
0: Anu jar ngalih jar cariannya ngalih mengambilnya jarhan.
2: Sang Banjar jalannya tuh ya kalau.
0: Tapi dasa bujur meja orang berabut juga mengambil di gunung tuh arah Martapura Banjar Baru atas tuh.
2: Bujur sebabnya dasar banyak taruh sini tujuh orang. Ya bukannya nak lagi dulu kalau lah nak nukar kelotok jar nah, buat anu drum segala macam. Nah ini bukannya dasar ada menyewakan kelotoknya. Nah,
0: pas bujur pulang itu heeh.
2: Jatuh malah kan jadi lubuhannya ada apa kan. Heeh. Salah tuh baju saja maturnya ya
0: lah. Nah, bujur punya rumah aja.
2: Ada yang menukar ada yang dijual.
0: Nah, pas
2: kira-kira kita nih.
0: Heeh.
2: Sekorenya jurang apakah itu nah.
0: Nah, itu Bang.
2: Alhamdulillah yang penting masih hidup tawanya.
0: Masih hidup sudah diusahai juga kan ya kalau.
2: Itu Bang sekore aja dah.
0: Bujur maje. Heeh.
2: Banyumas ini jadi salaman juga tapi kayaknya.
0: Heeh. Hadangnya karena buah-buahan amuntai berabe karena kamun hujan. Ampi hai banyu, masin.
2: Ampi ya, jangan harunum-harunum tak buahnya. Hanya kayak ini kita masin gerupai.
0: Perasaan mulai beri kita masin ini mulai banjir, ulun mulai anjir, ulun banjir raya itu masin aja sudah.
2: Awas deh masin ini cuma kalawasan gara masin berapa amnya tuh. Tukang lah ya terhajut buahnya.
0: Kalawasan karena merasa masin.
2: Iya. Ini karena masin lagi kalau penghujan taruh.
0: Bujur ringgi.
2: Masin ini berabut kebenarnya.
0: Bujur pula.
2: Tuhan awas benar sudah aku malaikat ini banyak hampir.
0: Han. Diingat akan Tuhan pulang.
2: Iya tuh. Nah mak ada sadar tuh itu sama malu taruh.
0: Bujur maji bujur. Nah.
2: Kalau sadar tuh sokori apa adanya kayak itu. Sokor juga ada banyak orang berjual. Nah, alhamdulillah masih hidup aja nukar banyak kayak itu tang.
0: Ringgi.
2: Banyak bersyukur alhamdulillah baik aja tak jangan gerunum jurang tak.
0: Nah setuju marulun heh.
2: Bila gerunum tuh alih tak. Tadi nak orang ada tahu lah benar gak gerunum yang jurang karekon orang jauh dari orang ada di Maraki kalau lawasan di masin gak mana karek ada budi dalam jam harun bukan orang orang kan di Paraki gitu deh jangan harunum tuh jauh jurang
0: jangan
2: lah rejeki gerurang tak
0: manusia kan buka
2: gerurang marah harunum tuh lagi raja kijar aku beri raja kijar orang pas namanya
0: ada nah, bujur banget
2: jadilah mudah-mudahan kita bisa ada keberkahannya
0: lah amin Allahumma amin
2: apa adanya tuh syukur alhamdulillah banyak ada orang yang berjual alhamdulillah ada duitnya nah syukur deh aja kita salam jabat keberkahan
0: siap maji inggi.
2: Makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han hanya orang tuh sadar namun kadang mahaji mungunya tadi jarum mengingatkan kan perasaan pada kita nih masalah Banyumas ini bukan hal nang baru mulai zaman Bahari mulai zaman pada tuan mulai zaman kain ini gitu nah mulai zaman pakaian ulun lah begana di anjir sampai begana di gambut lah sampai kawin nih bisi peninian dari bini ulun kan nah di arah gambut sana juga rumahnya. Apa itu terbiasa aja lawan banyu hanta, banyu masin kan lah. Pas ini pina anu pina masin pulang. Pina gurunum-gurunum ya pas jirma haji tadi he. Diingatakan pulang oleh Allah Ta'ala kelawasan nyaman nah bujur pulang lah. Dia orang tuh terlalu lawas di juna nyaman. Han. Kada salahnya Allah Ta'ala mengingatakan pulang kalau kita tuh masalah sakit apa segala macam itu pernah aja merasai ya kalau kadusa tapi abot dan ini bukan hal nang baru biasanya agan kita nih Banyumasin gen Bahari ulun terasa ijo pernah ulun ingat Bahari karena Banyumasin dari anu jurang tu PDAM Bahari tu jadi sampai kada jalan Banyu jalannya halus tak karena tu besarikan kami ini di gang waduh ulun tu di tok dalam tu nang di muka jangan menyedot makai banyu anu jangan menyedot makai mesin. Nah, kasihan nang di belakang. Nah, kada dapat kebagian. Nah, itu Bahari lah. Sampai akhirnya kan kami bisi sumur sorang. Sampai anu jurang tuh bercampur kaporit nukar sorang. Diaduk drum tuh, han. Bian mengawah lewat drum. Bisa juga kayak itulah. Nah, mudah-mudahan ini segera cepat berlalu. Nah, dan kita pun kembali disadarkan lah. Harus tapi banyak gerunum karena kita pun juga mulai Bahari pada tuan kita sudah pernah merasakannya artinya ini bukan hal yang baru lagi. Nah ulun hendak belagu dulu sebuting jangan kemana-mana imbah ini ulun bebulik pulang mengawani hampian di bapandiran urang banua.
3: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsel diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsel Teng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
0: Mumpung masih

Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Alhamdulillah masih lawan Aditya nama wan hampir di bependiran orang Banua. Tapi 59 menit sudah kita pokol nih senakai. Artinya sadangnya kita betutup borong dulu lehan. Ulun ampun rela, ampun maaf, ampun halal. Minta ridho hagan buan pian beritaan, minta doa lah. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat kita seberataan lah. Itu terus dilapangkan hati, dilapangkan rejeki, dijauhkan dari kesempitan dada jar orang tulah. Dan mudah-mudahan kita seberataan kau melewati segala macam cobaan. Amin ya rabbal alamin sanaklah. Dan juga mudah-mudahan lah diberi kelimpahan rahmat maghfirah dan juga berkah dalam hidup kita seberataan lah. Amin ya rabbal alamin lah. Terima kasih atas perhatian pian seberataan, tapi jangan kemana-mana. Imbah ini ulun masih akan mengawani hampian lah di program acara Ruang Disabilitas Inklusi. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas lawan kekawanan dari Ruang Disabilitas ini terkait tentang berolahraga. Wah, bersama berolahraga, bersama meraih prestasi. Insyaallah karena ada kawan kita dari Hulu Sungai Utara lah, beliau adalah disabilitas fisik ya. Kemudian juga insyaallah kawan kita dari Banjarbaru juga, beliau adalah disabilitas intelektual ya. Dan yang kita bahas hari ini terkait berolahraga bersama, meraih prestasi bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Banjarmasin siang ini.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
3: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda. Mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Persatu Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama Aditya yang menemani Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah pendengar, sebelumnya kan tadi Aditya sudah menginformasikan kepada teman-teman semuanya, di program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini kita akan membahas satu topik terkait bersama berolahraga bersama meraih prestasi. Berolahraga bersama, meraih prestasi bersama juga. Nah, di kesempatan siang hari ini pendengar sudah terhubung ya melalui Zoom dan juga melalui line telepon ya di kesempatan kali ini. Ini bersama dengan Kak Tri Wahyu Utaya dari Banjarbaru. Kita sapa dulu, selamat siang. Assalamualaikum Kak Tri.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam.
5: Gimana kabarnya Kak Tri?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik. Banjarbaru kayak apa Kak Tri? Kabut asapnya?
6: Lumayan tebal.
5: Lumayan tebal. Oke, ini Kak Tri juga suaranya agak mindeng gara-gara kabut asap ya Kak Tri?
6: Suara saya terjelas.
5: Oh jelas Katri, alhamdulillah jelas ya. Oke, nah selain Katri pendengar, ini kita juga ada kawan kita dari Hulu Sungai Utara, berarti Barabai ya, Hulu Sungai Utara Barabai. Ada Kak Rusdi yang sudah terhubung melalui telepon. Assalamualaikum Kak Rusdi.
7: Waalaikumsalam Pak.
5: Alhamdulillah sehat Kak Rusdi.
7: Alhamdulillah Pak sehat.
5: Alhamdulillah.
7: Di suasana kabut.
5: Suasana kabut han. Pen Barabainya di mana Kak Rusdi?
7: Kalau di Amuntai Pak.
5: Di Amuntai Han, kira berapa ya tadi? Amuntainya di mana Bian?
7: Di Parak dekat kotanya Pak.
5: Oh di Parak kotanya, alhamdulillah. Han sampai kota Amuntai berkabut asap, rasanya danau panggang, rasanya berasap semalam tuh jerleh.
7: Asap Pak ini melanda kota Amuntai.
5: Kadang lu dengar dulu jar lu di danau panggang Parak pada Amuntai situ jar nang kebakaran awal sempat.
7: Di Pulau Danau itu, di Pulau Anu Damar Pak, di Jalan Banjang untuk Joka Batu Mandi.
5: Oh.
7: Di situ ada kebakaran.
5: Han, kada marga di Kabupaten Banjar sampai tak ke Amuntai karena juga kabut asapnya.
7: Amuntai juga Pak.
5: Han, luar biasa. Nah, pendengar dan pemirsa, bersama dengan Kak Rusdi lawan Kak Tri, kita akan ngobrol bersama terkait tentang bersama berolahraga dan bersama meraih prestasi. Artinya pendengar dan juga pemirsa, Kak Rusdi lawan Kak Tri ini adalah dua sosok ya peraih prestasi. Nah, kita akan bertakun-takun mendengar kisah buahannya sudah pernah meraih medali apa aja sampai saat ini. Nah, ulun ke Banjarbaru dulu nah, Kak Tri. Halo Kak Tri.
6: Halo.
5: Nah, ini kan sesuai judul nih. Berolahraga bersama, meraih prestasi bersama. Artinya nih kada mungkin Katri ini kada berprestasi orang tuh. Ulun hendak betakun dulu nah sebagai pemantik Berapa buting sudah pengen mengoleksi medali, Katri?
6: Nah, saya ingin jelaskan ajang saya yang pernah diikuti adalah Pesonas yang pertama di Semarang, Jateng tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah dapat medali emas. Terus Pesodanya alhamdulillah dapat medali emas juga, alhamdulillah juga. Nah, terus lanjutnya Pepatrof, namun sayangnya tidak dapat medali.
5: Berarti sudah ada dua yang pengen koleksi, Katrila?
6: Iya, betul.
5: Alhamdulillah. Kalau di Papernas malam tuh di Solo kan semalam lah?
6: Pepatrof, saya belum pernah, Pak.
5: Oh, belum Pak. Naik.
6: Sorry.
5: Oh, jadi hanya Pesona dan Paper Prof ya?
6: Pesoda sama Paper
5: Prof. Oh, ya. Pesoda dan Paper Prof ya. Oke. Nah, ya. dari itu sebelumnya Pian sudah berapa kali pernah umpat kegiatan ini, Katri?
6: Tiga kegiatan aja menurut saya.
5: Oke. Dari tahun berapa, Katri, Pian sudah bergabung?
6: Tahun 2022 itu karena dari sekolahan, Mas. Kalau NTT di bawah naungan
5: Kalau di Soina, Katri, fokusnya ke balet gitu, Katri ya, senam ya.
6: Bukan, saya renang.
5: Oh, renang. Oke. Nah, kalaunya untuk tanding sendiri, Katri, dari tahun 2022 sampai sekarang, ini sudah berapa kali ajang yang pernah Katri ikuti?
6: Baru 3 kali. Dari Pesonas yang pertama, terus Pesoda tahun 2022 terakhir sama Pepaprof bekas di Slenghari di Kala.
5: Oke. Tapi dari 3 itu 2 yang langsung mendapat medali emas, Katri ya. Wih, luar biasa. Nah, dari 3 ajang ini, Katri, menurut Pian yang paling berkesan ini yang mana, Katri?
6: Berkesan itu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mengikuti berbagai ajang olahraga disabilitas, terutama di disabilitas intelektual seperti Pesonas, Pesoda, Pepaprof maupun Pepernas. Dari setiap pertandingan saya mendapatkan pengalaman berharga dalam berlatih, berkompetisi, menjaga semangat, dan bertemu dengan banyak atlet dari berbagai daerah maupun nasional. Saat ini persiapan menuju Pesonas yang kedua juga menjadi pengalaman yang sangat berarti karena saya bisa terus mengembangkan kemampuan, belajar dari pengalaman sebelumnya, dan membawa nama daerah provinsi dan Kalimantan Selatan dengan penuh semangat dan percaya diri.
5: Oke, nah kalau yang dari yang semalam kemarin-kemarin, nah ini kan artinya Katri mau menuju ke Pesonas. Itu kapan acaranya, Katri, nanti?
6: Insya Allah Pesonas di Kupang NTT nanti pada tanggal 14 Oktober sampai tanggal 18 Oktober.
5: Oh, berarti parak bener lagi, Katrila?
6: Betul.
5: Dua minggu lagi. Nah, persiapan Katri sendiri menuju Pesonas yang akan dilaksanakan bulan nanti, itu saat ini apa aja, Katri?
6: Saya harus persiapan diri menuju Petronas yang kedua di Kupang tahun 2026 adalah yaitu Pelatda yang pertama dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 Juni tahun 2026 kemarin, yaitu latihan bersama dan pemeriksa kesehatan untuk berangkat ke Kupang bulan Oktober akan datang. Sudah dilaksanakan dan bulan depan akan mengadakan Pelatda yang kedua, yaitu latihan bersama selama 3 hari pada tanggal 10 sampai 12 Oktober, dilanjutkan pelepasan kontingen tanggal 13 Oktober dan tahun 2026 dan keberangkatan ke Kupang pada tanggal 14 Oktober. Adapun jumlah orang sebanyak 113 orang, yakni 58 atlet, 1 HOD, Head of Department, 3 tim medis, 20 pelatih, 30 asisten, dan 1 jurnalis.
5: Oke. Berarti Pelatda yang pertama sudah, dan nanti tanggal 10 ya, itu Pelatda yang kedua. Nah, ini kan waktu jeda nih, Kak Tri. Kalau tidak ada Pelatda, Kak Tri latihannya gimana?
6: Latihan sama pelatih.
5: Sama pelatih. Itu latihannya berarti setiap hari kah atau seminggu sekali, Kak Tri?
6: Sekali seminggu, Kak. Itu kalau Pelatda yang kedua, 3 hari, Kak.
5: Oke. Kak Tri, latihan berenang dulu tuh bagaimana, Kak Tri?
6: Itu dulu kalau di Semarang tahun 2022 itu dipertandingkan cuma satu nomor saja, sama kayak di Petronas. Nah, untuk tahun ini akan ditandingkan 3 nomor, yaitu 25 gaya bebas, 25 meter gaya dada, gaya bebas 50 meter.
5: Wow, Kak Tri ikut ketiga-tiganya enggak nanti?
6: Ikut sesuai arahan dari pelatih.
5: Oke, mantap, keren Kak Tri ya, ikut semuanya. Tapi Kak Tri dulu belajar berenangnya di mana, Kak Tri?
6: Di kolam renang Idaman, kolam renang Antasari di Banjarbaru.
5: Tapi dulu berarti Kak Tri kecil-kecil suka berenang dong?
6: Dari kecil suka, suka berenang. Oh. Itu hobi ulang.
5: Weh, keren. Berenangnya dulu di mana? Di sungai? Atau di kolam renang juga dulu?
6: Di sungai belum ada. Yang ada kolam renang aja.
5: Kalau Pang mulai halus pian ketujuh bukunyung di sungai.
6: kalau di Banjarbaru enggak ada.
5: Oh iyalah, Banjarbaru kerda sungainya. Oke, nah ini kan menuju ke Kupang. Nah Kak Tri, nah selama persiapan kan yang dijalani Kak Tri, selain latihan Pelatda nanti dan yang sudah lewat kemarin, itu di rumah latihannya apa aja dan bagaimana Kak Tri menjaga kondisi?
6: Nah, melalui keikutsertaan saya di Petronas di Petronas 2026 di Kupang, saya ingin membuktikan bahwa atlet dengan disabilitas, terutama di disabilitas intelektual, juga mampu berprestasi, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi daerah. Saya ingin menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Dan berusaha, target saya adalah memberikan penampilan terbaik, tetap disiplin, mengikuti proses, menjaga semangat, dan semoga dapat meraih prestasi serta membawa kebanggaan untuk keluarga dan daerah Kalimantan Selatan.
5: Oke, mantap. Tapi persiapannya gimana, Kak Tri? Untuk siapan mental, kondisi fisik Kak Tri, terus latihannya, itu gimana, Kak Tri?
6: Kalau persiapan mental adalah apa pertanyaan tadi, Kak?
5: Iya, persiapan mental Kak Tri seperti apa? Terus juga latihannya seperti apa yang sedang dijalani saat ini?

0: setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda, mulai latihan yang harus konsisten, menjaga kondisi dan fokus, hingga menghadapi rasa gugup saat bertanding. Dari saya belajar bahwa prestasi tidak datang secara instan, tetapi membutuhkan proses kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah.
1: Oke, ini luar biasa Kak Tri ya. Keren, untuk menjaga mentalnya benar-benar harus disiapkan dari sekarang berarti Kak Tri ya. Tapi Kak Tri sempat takut nggak kalau mau tanding Kak Tri?
0: Kalau tanding rasa tegang, rasa gugup, rasa grogi, ya harus dijalankan. Dan juga jaga fisik dan jaga mental.
1: Oke. Nah, kalau dukungan dari orang tua gimana, Kak Tri?
0: Dukungan orang tua memberi dukungan orang tua yaitu berdoa, lalu mohon dukungan sama mohon doanya. Semoga dapat medali yang
1: Amin ya Rabbal Alamin. Mantap Kak Tri, luar biasa. Nah, kali ini Aditya pengen nyapa dulu nih buat Kak Rusdi. Halo Kak Rusdi.
2: Halo.
1: Iya, Waalaikumsalam, masih bersama ya Kak Rusdi. Ini kalau ngomong tadi kan bersama Kak Tri, di beberapa prestasi Kak Tri kan di cabang olahraga renang. Nah, kalau Kak Rusdi nih, cabang olahraga apa nih Kak Rusdi kalau boleh tahu?
2: Saya masih olahraga catur.
1: Olahraga catur. Ini dari kapan pengen belajar catur nih Kak Rusdi?
2: Sudah saya mengenal olahraga catur ini Pak, umur sekitar 7 tahun.
1: Wah, mulai halus berarti pengen lah.
2: Orang tua atau teman-teman di kampung ini tujuh ibaratnya tuh apa? Udah ahli papet aja biasa kita.
1: Berarti master sudah harus di ini nih.
2: Yang master
1: main. Aduh, luar biasa. Nah, boleh diceritakan Kak Rusdi, mungkin Kak Rusdi dari umur 7 tahun itu asal muasal mengenal catur truk ya Pak Kak Rusdi, sampai akhirnya pian menjadi atlet catur Kak Rusdi.
2: Nah, saya sering melihat keluarga orang tua di lingkungan sekitar itu. Dari situlah saya mulai tertarik Pak dan ikut belajar bermain catur. Bagi saya catur merupakan olahraga yang menarik karena tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik tetapi juga membutuhkan konsentrasi, strategi, kesabaran dan kemampuan berpikir. Semakin sering bermain semakin besar pula keinginan saya untuk mendalami olahraga ini. Ketika berusia 14 tahun, saya mulai mengikuti berbagai perlombaan catur yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Kota Amuntai. Pada waktu itu, saya bertanding untuk kelompok junior terkadang belum tersedia, sehingga saya langsung mengikuti kelas senior, Pak, orang tua. Walaupun masih muda saya. Berusaha berani menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Setelah berusia umur, saya semakin sering mengikuti kejuaraan catur tingkat daerah se-Kalimantan Selatan dan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara. Walaupun saya memiliki keterbatasan fisik pada kaki atau tunadaksa, hal tersebut tidak membuat saya berhenti mengejar prestasi.
1: Wah, mantap.
2: Saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan alasan untuk berhenti berkarya dan berprestasi. Selama ada kemampuan latihan dan dukungan dari orang-orang sekitar kita, tetapi bisa mengembangkan kemampuan yang kita miliki.
1: Oke, Kak Rusdi, kalau sampai saat ini prestasi apa nih yang sudah Kak Rusdi diraih nih?
2: pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan catur khusus disabilitas adalah pada tahun 2013 dalam ajang Riverpop yang dilaksanakan oleh MPC Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar atau Matapura. Pada saat itu saya merasa senang, bangga sekaligus sedikit tegang, senang karena akhirnya saya dapat mengikuti pertandingan catur khusus bagi atlet disabilitas. Saya juga merasa bangga karena bisa membawa nama Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebuah provinsi tingkat nasional, berhadapan dengan atlet-atlet dari daerah lain, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Setiap atlet memiliki kemampuan gaya bermain dan pengalaman yang berbeda-beda. Karena itu saya harus tetap fokus, tidak mudah merasa takut, serta mampu mengendalikan emosi selama pertandingan. Dalam pertandingan catur kita tidak boleh meremehkan lawan, setiap langkah harus dipikirkan dan baik. Selain kemampuan teknis, ketenangan dan konsentrasi juga sangat menentukan hasil pertandingan. Alhamdulillah pada kesertaan pertama tersebut saya berhasil meraih medali emas dan medali perak untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prestasi itu menjadi motivasi bagi saya untuk terus berlatih dan mengikuti pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Oke, baik, Karusdi. Berarti artinya Pian ini sebenarnya bahasanya tuh kada level lawan seumur Pian lah, ini sudah lah.
2: Sejak itu, saya sibuk katanya untuk mengajar medali, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman memperluas kemampuan.
1: Oke, mantap. Tapi Karusdi, waktu latihan biasanya Pian mulai pagi sampai sore kah? Sampai kada ingat makan kalau sudah di depan papan catur, Karusdi?
2: Ya, kalau saya latihan kan di tempat saudara saya 3 kali, satu seminggu tuh 3 kali, Pak. Dan ini kan di online. Tiap waktu latihan di online kan juga.
1: Tapi kalau di rumah Bang Karusdi adalah biasanya musuhnya Pian.
2: Apa?
1: Namun di rumah nih biasanya, namun hendak main becatur, biasanya siapa musuh Pian nih?
2: Anak-anaknya juga pemain pro-pro di umum, di atas umum.
1: Oke.
2: Di situ saya latihan.
1: Mantap. Amunnya anu Bang Karusdi, misalnya sekali main tuh pernah lah Pian sampai kadingat makan Karusdi? Bisa ya lah, sampai kadingat makan lah sekali latihan lah Karusdi lah. Oke.
2: Jadi Pak ya lo, kita ini Matapura di Tanjung tadi perak aja mau dua, lalu di kandang itu berbukitas, lalu turun lagi oleh hari yang tadi yang 2022 perorangan saya emas, berikutnya emas 2 biji emas,
1: 2 biji emas sudahlah. Oke, jadi ini berapa butir ini Pian, berarti emasnya sudah
2: 2013 emas dirap di Tanjung. Udah aja kalau di kandangan dulu tahun 2022 tuh emas juga. Tambah ini yang 2005 juga
1: emas juga tuh. Oke.
2: Di Bandung 2013 di Kedua Nostok juga aja.
1: Oh, oke, berarti hitungannya Pian ini 3 emas 2 perak ya sudah lah.
2: Dua emas, dua perak.
1: Han, banyak sudah sana kayak Amang Rus ini bisi emas. Maka satu medali itu berapa kilo tuh emasnya?
2: Rupanya medali aja, cuma penghargaan.
1: Iya kakak lo bang, dapat emasnya bujur gitu nah. Nah, Karusdi, biasanya kalau anak tampil nih Karusdi, itu kan ada tegang-tegangnya. Nih, kayak apa perasaan pian ya. Karusdi melawani musuh-musuh nang di atas pian nih Karusdi, atletnya?
2: Oh, gitu-gitu kayaklah. Ini kayaknya sebelum itu ya gimana? Tapi saya bukan pian manusia, saya juga manusia. Itu aja.
1: Oh, simpel banget Karusdi nih. Dia manusia, saya manusia. Insya Allah jar manang.
2: Semampu saya kan. Alhamdulillah di hari dimudahkan dapat ujian mas.
1: Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi Karusdi selama pian berkarir menjadi atlet catur di dari Amuntai itu musuh terberat pian menurut pian pernah melawan siapa Karusdi?
2: Sering pak, nah atlet Banjarmasin yang di umum tuh kayak itu mak, saya ajak kalah kan dengan masing nasional musuh ya di umum. Di umum saya sering kalah kayak di partai awan masing nasional banyak di situ. Kurangnya ya, insya Allah saya kalah juga makasih.
1: Oh,
2: ya, okay. Saya
1: aja. Tapi menurut pengalaman pian bang, yang paling ngalih yang pernah pian lawan siapa, Kak?
2: Oh, si Ipa itu. Yang orang... Siapa namanya? Orang Kota Baru itu siapa?
1: Oh, orang Kota Pajar, Baru. Apa?
2: Ya, tempatnya main di... Bidang Bilis. Karena... Ya, itu yang berat, Pak, masuk.
1: Oh, oke. Okay. Kalau luar daerah, Bang, harus di... Siapa yang paling berat daerahnya yang pernah pian lawan?
2: Kodi nasional yang berat kok orang siapa itu Pak Maksum Idauska yang sering ke luar negeri itu.
1: Oh, lain level juga pernah ke luar negeri. Baik.
2: Kalau daerah nih ya yang berat
1: Kota Baru Trilah.
2: Pajar Alpi, Kajian Pajar Alamsah sama orang Matapura atau Hiriansah lah.
1: Oke, berarti istilahnya kalau nya dari wadah kita nih jo orang Kota Baru, kalau yang dari nasional itu daerahnya dari mana tadi? Yang paling berat tadi?
2: Itu Sulawesi, bisa orang Riau itu mana Pak?
1: Sulawesi oh orang Sumatera, orang Riau itu Sumatera.
2: Itu yang sering julanya di Indonesia.
1: Oh. Tapi pian adalah Karusdi pernah bercita-cita aku nih kena mau mendapat inya pulang harus manang kayak Pak Karusdi.
2: Semoga saya kan nanti kan terkirim nanti ditunjuk kansel dipanggil membeles.
1: Artinya pian ini juga sudah menyiapkan strategi lah lawan inya nih misalnya kena dipilih pulang Karusdi.
2: Soalnya kayak waktu saya main lawan dia itu para pria saya tuh malang lawan dia. Kamu ini dia seperti pemain sepak bola Italia ya.
1: Waduh.
2: Bukan sambil bermainnya berketol itu.
1: Artinya berarti pian ini berat juga menurut inya karena sedia lah.
2: Jadi kaguminya aja tuh.
1: Saya. Wah, artinya lawan berat juga karena sedia ini kada kawa disambat kaleng-kaleng nih. Bisa lawan ulun, pian lawan main bisa ulun ini kalah 5 menit nah.
2: Gua kagak juga.
1: Oke, okay, tapi ini ulun luar biasa dari pian Karusdi lah. Pian tadi menghadapi musuh-musuh bahasanya itu di level yang lebih tinggi nih bahasanya dari usia-usia yang harusnya di kelas pian, tapi pian memilih kelas yang lebih tinggi. Pian jadi kawa menahani mental tuh kayak apa Karusdi? Kada seberatan orang kawa Karusdi ya.
2: Gak rasa gugup memang ada Pak, cuma ditahan.
1: Oh, ini cuma ditahan lah. Tapi pas bertanding tuh nah Karusdi. Nah itu kan kadang tuh, wah kepak itu nah rasanya.
2: Ya pernah gak saya, kan dari saudara saya tuh mesti nasional kan pelatih.
1: Ya,
2: main ke luar negeri juga. Sampai ya menghadapi orang jadi di selangkah kita mah angkat. Nah itu Pak,
1: tenang lah. Nang mencari tanang pian ini ngalih nah. Guru. Ya. Tipsnya ada kah guru?
2: Aduh.
1: Supaya tenang nah, apalagi kan orang tuh namun bertanding nih lah musuh berat kan tekanan mental tuh ganal harus dilah supaya tenang jeur pian nu adakah tipsnya kayak apa gitu nah atau sambil berzikir kah kita mengangkat bidak tuh.
2: Ada bacaan.
1: Adakah bacaannya gitu nah?
2: Itu kadang saya kan bertanding itu membaca surah Alam Nasrah
1: tuh. Nu Alam Nasrah nggih. Itu lawan latihan rancak lah jurang tuh harus rancak kaji karena diulang mintu leh.
2: So, anak-anakan saya tuh tadi seleksi pon di Banjar di 1, 2, 3 ini tuh juga jingginian orang-orang.
1: Oh. Alhamdulillah. Ayo berarti pianya jurang tuh kada kekurangan lawan lah bahasanya untuk latihan lah. Abahnya ada, kemanakan ada, nah handak kagak latihan tuh ada aja jurang orangnya tuh nah. Hai eh.
2: Bayan orang tuh bisa kada. Ya jauh rumah.
1: Tapi latihan tuh biasanya harus dipin pernah lah latihan lewat komputer kah atau lewat HP melawan komputer gitu harus di.
2: Saya hari-hari enten lewat
1: Oh, sebenarnya
2: ada level masuk ke mon level 2000 ke atas kalah dia kan saya mon level 2000 lupa diimbang itu.
1: Waduh, luar biasa lawan komputernya sana kayak pendengar dan pemirsa harus di ini sudah level ribuan dah seorangnya dapat level 10 gin manang alhamdulillah sudah harus dia. Nah, tapi harus di selama pian bertanding harus dilah melewati berbagai rintangan dan juga tekanan bahkan pian melawan level yang ada di atas pian. Arti olahraga ini hagan pian sekarang apa harus dicatur nih?
2: Ya apa ya itu karena kayak sayangnya orang gak kurangan kan kurang disabilitas kan. Jadi rasa senang ada di situ pak, rasa gembira kadang mbak kawanan ketemu kawanan yang di luar daerah. Teman bersaya rasa semangat hidup lah. Itu
1: okay.
2: Tujuan saya ada patah semangat saya walaupun dalam keadaan kekurangan fisik.
1: Okay. Artinya jurang tuh ini kada jadi beban hagan pian karus dilah.
2: Di samping saya punya anak jadi atlet pak saya ini kan gawian sirkus sapi belajar sirkus sapi bisi ponsel pak ini saya.
1: Artinya jurang tuh jadi atlet ini kan catur nih lain beban hagan pian malah jadi kesenangan hobi gitulah.
2: Soalnya pak main catur nih pada waktu saya apa mulai kayak senang loh.
1: Nah, inge paham ulun, paham jurpian, mengerti ulun.
2: Rasanya pahit di kalambu,
1: Pak.
2: Sampai jatuhan buku saya bawa ke kalambu, saya main sulangan itu kayu buku.
1: Umah.
2: Kali dah hati.
1: Inge.
2: Dulu pak ibu ko jatuhan di kalambu terus saya bawa.
1: Sekarang ada HP, iya. HP pulang musuhnya lah. Nah, okay. Terus di terakhir nih ya, adakah pesan nih agan kekawanan, terutama kawan-kawan disabilitas juga, terus di mungkin yang hendak juga memulai berolahraga, apalagi mau dekepian semangat senang gitu nah, terus di.
2: Ingin juga. Ikan sudah kecil dan tekun berlatih itu pak. Saya ini hari-hari pelatihan, ya. Tidak ada hari tanpa pecat pun.
1: Enggak.
2: Di HP. Latihan 3 kali seminggu, dua datang sana. Lawan menang. Dan patah semangat lah kalau anak-anak kita kan kekurangan fisik. Itu aja pak tujuan.
1: Oke, baik. Luar biasa, terima kasih Rusdi. Ini lu enak-enak menyapa, nah Hagan Katri. Halo Katri.
3: Halo Kak.
1: Nah, oke. Ini buat Katri juga nih. Persiapan menuju Prof di Hulu Sungai Utara 2029 nanti ada siapkah sudah Katri juga atau ada informasinya?
3: Untuk persiapan menuju PEPA Prof tahun 2029 di Hulu Sungai Utara, saya ingin mulai mempersiapkan diri dari sekarang dengan latihan yang lebih konsisten, menjaga kondisi fisik, meningkatkan teknik renang, serta membangun mental dan kepercayaan diri saat bertanding. Saya juga ingin terus belajar dari setiap pertandingan dan pengalaman yang saya jalani.
1: Oke, luar biasa. Nah, kalau harapan Katri sendiri nih, Katri, buat kawan-kawan se-Kalimantan Selatan terhadap perkembangan olahraga disabilitas ini seperti apa, Katri?
3: Harapan saya, olahraga disabilitas di daerah semakin berkembang, mendapat dukungan dan fasilitas yang aksesibel, serta semakin banyak atlet disabilitas yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan berprestasi. Saya berharap kedepannya tidak ada lagi atlet disabilitas yang merasa terbatas untuk mengejar mimpi dan prestasi di bidang olahraga.
1: Oke, baik Katri. Terima kasih Katri ya sudah mau berbincang bersama kami, Katri.
3: Ini sama-sama.
1: Halo Kak Rusdi juga, terima kasih Kak Rusdi ya sudah berbagi pengalamannya, Kak Rusdi. Sama-sama. Enggak, luar biasa. Dan pendengar serta pemirsa, demikian perjumpaan kita di Ruang Disabilitas bersama Kak Tri dan juga Kak Rusdi, dua orang atlet berprestasi, satu dari Banjarbaru dan juga yang satunya dari Amuntai Hulu Sungai Utara. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Rusdi dan Kak Tri ini bisa menjadi penyemangat buat kita, terutama buat teman-teman

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
3: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
4: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
5: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
4: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
5: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
3: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: tangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrawi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Il va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde tout.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
1: Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Bagus, kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
1: Rong 1.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kata bijak hari ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persatuan Live Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang di 9 menit pasal pukul 13 waktu Indonesia. Satu informasi untuk Anda dari Banjarmasin, rri.co.id, pendengar, di mana Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerima laporan adanya sekolah yang tetap melaksanakan pelajaran tatap muka di tengah memburuknya kualitas udara. Meski kebijakan pembelajaran jarak jauh masih diberlakukan akibat kabut asap, dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, membeberkan terdapat dua sekolah yang dilaporkan masih melaksanakan pertemuan tatap muka selama kebijakan PJJ berlaku. Di mana Rian menyampaikan bahwa pihaknya masih mendapati ada laporan dari masyarakat ada sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah di tengah PJJ. Sekitar ada dua sekolah yang laporannya masuk, dan Rian menegaskan bahwa seluruh sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin wajib mematuhi kebijakan PJJ yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Ketentuan tersebut berlaku bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta. Baik itu di bawah yayasan ataupun negeri, kiblatnya tetap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi tetap harus mematuhi kebijakan yang diambil. Ia juga memastikan Dinas Pendidikan akan mengambil tindakan terhadap sekolah yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Masyarakat juga diminta melapor kepada Dinas Pendidikan apabila menemukan sekolah yang tetap melaksanakan atau melanggar PJJ. Dan di bawah Rian juga menjelaskan, keputusan memperpanjang PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara yang dipantau tim penanganan karhutla, dan kebijakan PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di bawah binaan pemerintah Kota Banjarmasin mulai dari TK, SD hingga SMP. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda. Banjarmasin RRI.co.id. Upaya pengembalian identitas sebagai kota seribu sungai terus dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin melalui penataan dan pengembalian fungsi sungai. Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi kawasan sungai. Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR menyampaikan bahwa keberadaan sungai harus kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas kota. Yamin juga menilai perkembangan pemukiman turut mempengaruhi kondisi sejumlah sungai di Banjarmasin, di mana bangunan yang masuk ke badan sungai serta kebiasaan membuang sampah menjadi sejumlah faktor yang dapat menghambat dan mempersempit aliran sungai. Yamin juga menyampaikan bahwa pengembalian fungsi sungai ini dapat diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pulau Insan yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu ikon wisata kota. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Siang. Informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana proses identifikasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 terus dilakukan oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Hingga Kamis 24 September 2026 kemarin, sebanyak 20 dari 42 jenazah yang ditemukan telah berhasil diidentifikasi. 6 diantaranya merupakan hasil identifikasi terbaru yang diumumkan pada rilis pers ke-6 pada acara bertempat di Aula Rumkit Bayangkara Banjarmasin, di mana Karo Dokpol Pusdokes Polri Brigjen Polisi Dr. Sumi Hastri Purwanti ini menyampaikan bahwa 6 jenazah tambahan yang berhasil diidentifikasi atas nama Deni Dwi Saputra 32 tahun asal Boyolali, kemudian ada Abdul Fikri 27 Purbalingga, kemudian Tuti 29 Banjarmasin, ada Masyudi 27 Jepara, Feris Sundaryanto 37 Lampung Tengah, dan Aditya Firmansyah 19 dari Kediri. Di mana disampaikan oleh Dr. Sumi Hastri, sampai hari Kamis kemarin kami telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah tambahan hingga total jenazah yang sudah teridentifikasi itu menjadi 20 orang. Sementara 22 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi, di mana proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan data medis, pemeriksaan gigi, sidik jari hingga properti yang melekat pada korban. Dan untuk 22 jenazah yang belum teridentifikasi, tim DVI telah mengirimkan sampel DNA ke Mabes Polri di Jakarta. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Proses itu adalah informasi dan inspirasi mendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda, masih dari Banjarmasin, rri.co.id. Di Balai Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat tren kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir, di mana jumlah kasus meningkat berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada pekan ke-36. Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kasus ISPA tercatat sebanyak 1.874 kasus pada pekan ke-33. Angka tersebut terus naik menjadi 2.127 kasus pada pekan ke-34. Kemudian naik lagi ke 2.451 pada pekan ke-35. Dan sekarang di pekan ke-36 sudah mencapai 2.580 kasus. Kenaikan tersebut mencapai 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 minggu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansah, menyampaikan peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan juga lahan, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota tetangga. Nah, menurutnya lonjakan kasus ISPA ini mulai terlihat drastis pada akhir Juli sampai Agustus 2026 ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan oleh masyarakat Banjarmasin. Meski demikian, Yanuar tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa perlu merasa cemas secara berlebihan, di mana langkah pencegahan yang harus dilakukan sejak awal agar dapat membantu menekan resiko gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan Banjarmasin menghimbau pada masyarakat untuk disiplin menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, khususnya saat kondisi udara berdebu atau diselimuti asap. Informasi lainnya pendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
0: dua. Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya, Aditya.

0: Informasi yang pertama, tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dan juga evakuasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, di mana proses evakuasi dari dalam badan kapal dilakukan dengan kehati-hatian. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Jadi tingkat kerusakannya akan berbeda. Memang yang sekarang ini korbannya sudah mulai rusak. Nah, ini perlu kehati-hatian.
2: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan tim SAR gabungan. Pencarian dan evakuasi korban dari dalam badan kapal menghadapi sejumlah tantangan, terutama kondisi korban yang telah lama berada di bawah air. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, proses evakuasi korban yang berada di permukaan berbeda dengan korban yang tenggelam di bawah permukaan maupun berada di ruang kapal yang tersekat. Kondisi korban yang mulai mengalami perubahan membuat tim penyelam harus bekerja dengan penuh kehati-hatian agar jenazah dapat dievakuasi secara utuh.
1: Jadi tingkat kerusakannya akan berbeda. Memang yang sekarang ini korbannya sudah mulai rusak. Nah, ini perlu kehati-hatian. Inilah tantangan yang kita hadapi juga di lokasi. Tapi begitu nanti diambil misalnya lepas, nah inilah hal-hal yang memang menjadi kehati-hatian buat seluruh tim selam. Jangan lupa jasad-jasad atau jenazah-jenazah ini juga sudah terkontaminasi bakteri gitu loh. Nah, ini juga berisiko bagi tim kami penyelam. Tapi kami berusaha bagaimanapun caranya mereka di bawah air berusaha untuk mengevakuasi korban dalam keadaan utuh.
2: Hingga hari ke-13 operasi SAR, seluruh korban yang telah berhasil dievakuasi masih dalam kondisi utuh secara autonomis. Meski mengalami perubahan akibat proses alami selama berada di dalam air, kondisi tubuh korban secara keseluruhan masih dapat dipertahankan saat proses evakuasi. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengatakan pihak keluarga mendukung seluruh upaya yang dilakukan tim SAR gabungan dan berharap proses evakuasi dapat dipercepat.
3: Segala bentuk upaya dari teknik terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Tim SAR gabungan hingga kini terus mengoptimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih belum ditemukan. Setiap perkembangan dan temuan di lokasi operasi ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personil yang terlibat dalam proses penyelaman dan evakuasi. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya selvek atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 saat ini masih terus dilakukan, di mana PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal memastikan pihaknya terus mendorong percepatan proses evakuasi tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
4: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator I Putu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan. dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia, sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Rumanul Hakim melaporkan.
0: Balai Karantina Kesehatan memperketat prosedur sanitasi dan dekontaminasi pada operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo, Virgo Transport 8. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi menularnya penyakit dari jenazah pada petugas maupun kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
8: Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin memperketat protokol kesehatan dalam proses evakuasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 melalui Lanut Syamsudinor. Koordinator Wilayah Kerja Bandara Syamsudinor, Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin, Dr. Hendi Nugraha mengatakan, pengetatan dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran penyakit dari jenazah kepada petugas maupun pihak lain. Fokus utama yang diperketat yakni dekontaminasi armada angkut jenazah mulai dari helikopter hingga ambulans. Sedangkan untuk petugas personil yang terlibat langsung dalam evakuasi harus masuk bilik disinfektan untuk memastikan steril. Hingga kini operasi pencarian dan penyisiran korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih berlangsung. Tim SAR dan Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin terus bersiaga di Lanut Syamsudinor.

0: Dalam momen hari jadi ke-500 tahun, pemerintah kota Banjarmasin meresmikan 4 toilet umum di kawasan Sungai Baru. Toilet umum ini sebagai ganti pembongkaran jembatan yang ditertibkan di sepanjang sungai.
1: 4 unit toilet umum yang dibangun melalui Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Pembandar Masih di kawasan Sungai Baru, Kota Banjarmasin resmi digunakan. Fasilitas sanitasi tersebut diresmikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bertepatan dengan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Pembangunan toilet umum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat setelah sejumlah WC yang sebelumnya berdiri di pinggiran sungai direlokasi. Wali Kota mengatakan, keberadaan toilet umum tersebut merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Ia menilai fasilitas tersebut meski sederhana, memiliki manfaat penting bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kebersihan dan kenyamanan ruang publik. Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Banjarmasin Yusna Irawan mengatakan, toilet dibangun di atas lahan yang telah dibebaskan tepat di seberang lokasi WC sebelumnya yang direlokasi. Menurutnya mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut masih akan dibahas bersama pihak terkait. Pemerintah membuka kemungkinan melibatkan lembaga masyarakat maupun pemerintah kelurahan.
2: Itu isi nanti diperuntukkan untuk masyarakat. Seperti disampaikan tadi, sebagai pengganti WC yang sudah kita relokasi. Kemudian nanti pengelolaannya ini nanti kita coba diskusikan apakah nanti pengelolaannya oleh LKMD, kelurahan, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan itu nanti mungkin pihak kecamatan mungkin bisa melakukan komunikasi dengan warga berkaitan dengan pemeliharaannya.
3: Itu bantuan dari apa, pemerintah atau seperti apa?
2: Itu dana CSR dari PDAM.
1: Wali Kota juga meminta masyarakat, pedagang, pengunjung, serta pengelola ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun tersebut. Menurut Wali Kota, penyediaan fasilitas sanitasi itu sejalan dengan semangat Banjarmasin maju sejahtera, serta upaya mewujudkan kota yang asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kawal ketat belanja mandatori daerah, Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan gelar rapat bersama TAPD Kalimantan Selatan yang membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
4: Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin langsung 4 pimpinan DPRD Kalsel, yakni Haji Supian Haka, Haji Kartoyo, Haji Muhammad Alpiar Rahman, dan Desi Oktavia Sari. Dalam pembahasan tersebut, Banggar menegaskan komitmennya untuk mengawal pemenuhan belanja mandatori atau mandatory spending dalam postur APBD 2027. Salah satu perhatian utama ialah memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% tetap terpenuhi sesuai ketentuan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka mengatakan, sesuai dengan kesepakatan, pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya diserahkan kepada masing-masing komisi untuk dikaji sesuai bidang dan kewenangannya. Namun, pembahasan di tingkat komisi tetap mengacu pada angka yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan.
5: Sudah sesuai kesepakatan, sesuai dengan apa yang dibahas dengan pendapatan dan belanja untuk 2027, nanti kami serahkan kepada komisi masing-masing untuk membahasnya dengan ranahnya. Tapi komisi tidak bisa untuk menambah, mengurang sesuai dengan PIJMBI, program visi-misi Pak Gubernur. Nah, nanti setelah itu hanya kami rapat lagi bersama dengan TPD untuk menanyakan komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan sejauh mana, komisi 2 ekonomi dan keuangan sejauh mana, komisi 3 pekerjaan sejauh mana, komisi 4 kesehatan, pendidikan sejauh mana. Setelah itu hanya kami sepakati bersama.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, pembahasan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan bidang masing-masing komisi bersama Mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Menurut Syarifuddin, pembahasan di tingkat komisi menjadi ruang untuk mencermati program yang telah disampaikan masing-masing SKPD.
6: Setelah tiba di komisi, sesuai dengan harapan dari Dewan pun akan ini juga akan ditambah lagi di komisi gabungan. Jadi semua perkomisi ini akan juga akan membahas apa yang sudah termuat pada komisi-komisi. Sehingga nantinya lebih lagi. Artinya makin banyak dibahas ini, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Dewan yang matur.
7: Maturnya waktunya.
6: Artinya, kami dari SKPD ini, pemerintah ini siap aja kan.
4: Postura APBD Kalimantan Selatan 2027 saat ini masih bersifat dinamis seiring berlangsungnya pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Setelah pembahasan di komisi-komisi, Raperda APBD 2027 akan dibawa ke komisi gabungan untuk pendalaman menyeluruh sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2027. Fitriana Rahma laporkan.
8: Berita olahraga.
0: Kejuaraan PLT Cup 2026 Banjarmasin menjadi ajang untuk bakat atlet usia pelajar dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan yang diikuti oleh ratusan peserta. Ajang ini sekaligus sebagai wadah pembibitan atlet tenis lapangan sejak usia dini. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
9: Turnamen PLT Cup Banjarmasin 2026 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin, pada Jumat pagi di lapangan tenis Dharma Praja Banjarmasin. Ajang ini diikuti sebanyak 200 peserta dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, mulai dari kelompok umur tingkat junior hingga tingkat senior. Yamin menyampaikan apresiasi kepada PLT Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut karena dinilai menjadi wadah dalam pembinaan atlet sejak usia dini. Menurutnya, turnamen ini juga menjadi salah satu upaya dalam mencetak bibit-bibit atlet berprestasi dari Kota Banjarmasin.
10: Ini alhamdulillah ya, kita menghadiri acara kegiatan pembukaan PLT Banjarmasin tahun 2026 ya. Kegiatannya ini juga kita apresiasi bahwa ini tidak hanya Kota Banjarmasin, ini ada beberapa kabupaten kota yang hadir di ajang kegiatan ini. Tentunya untuk mencari bibit-bibit ini ya, unggul ya, untuk bisa ajang yang berikutnya nantinya. Ya, harapan kita kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, anak-anak sehat semua. Ya, tentunya itu sukses.
9: Sementara itu, Ketua Harian PLT Kota Banjarmasin, Hardian, menilai bahwa antusiasme peserta pada turnamen tahun ini sangat luar biasa. Jumlah peserta yang hampir mencapai 200 orang, menunjukkan bahwa saat ini minat olahraga tenis di Kota Banjarmasin dan sekitarnya terus menunjukkan peningkatan yang pesat, khususnya di kalangan anak-anak usia pelajar.
11: Ya, jadi pada kejuaraan kali ini itu diikuti oleh anak-anak se-Kalsel. Jadi kalau dari sebelum-sebelumnya kami mengadakan hanya lingkup Kota Banjarmasin, kali ini kami buka se-Kalsel. Diikuti kurang lebih totalnya hampir 200 peserta. Dari kategori umur 8, umur 10, umur 12, dan umur 14 yang diikuti oleh putra dan putri. Antusias anak-anak di bidang tenis tumbuh, ada. Jadi untuk generasi penerus tenis di Kalsel, saya rasa cukup baik.
9: Turnamen ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Melalui ajang PLT Cup 2026 ini, diharapkan akan lahir talenta-talenta muda dari cabang olahraga tenis yang mampu bersaing tidak hanya di level regional, tetapi juga level internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook.

berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Selamat sore, siang, menjelang sore pendengar. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi pertama. Alhamdulillah kembali di sini, dan silahkan di sesi pertama sampai dengan jam 15 di 325-562 ataupun di 081-511-1140 melalui TikTok juga boleh, melalui pesan singkat WhatsApp juga boleh. Insyaallah nanti kami bacakan ya requestan Anda, dan kami siapkan lagunya, kami carikan lagunya. Tapi pilihan lagunya apa aja sih di sore hari ini? Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, karena kita memang baru buka juga, dan juga buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok juga, bisa diperhatikan lagu apa yang bisa Anda pilih di Blaria sesi pertama kali ini ya. Oke, jadi lagu-lagu yang bisa dipilih di sesi pertama kali ini pendengar ya, itu ada lagunya Tere, Awal Yang Indah, kemudian Dere, Tanya, Kotak Selalu Cinta, Ari Lasso Hampa, Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia, Elsinta Waro, Mencari Alasan, Kamasian featuring dengan Syahrani, Seperti Dikejar Dosa, kemudian Indah Yastami, Hanya Satu Persinggahan, Anji, Menunggu Kamu, Fatin, Kaulah Kamuku, ada Indah Dewi Pertiwi, Aku Tak Berdaya, Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa, Kris Patih, Aku Harus Jujur, ada Wali, oke baik, thank you, bye. Ada Wali, Egokah Aku, Numata, Katakan Padaku Apa Maumu, ada Armada, Katakan Sejujurnya, Noah, Kala Cinta Menggoda, Adera, Serpihan Hati, ada Lucky featuring Iis Sugianto, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan ada Andika Diningrat, Genting. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di sesi pertama kali ini ya. Silakan di dua line telepon atau juga telepon ya. Oke, Aditya mau cek dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Kali aja ada ya yang udah gabung lewat WhatsApp. Siapakah di siang hari ini udah gabung? Wah, ada Mbak Fatimah Umar nih udah gabung ya. Mbak Fatimah Umar yang ada di Jogja, halo, requestnya lagu Tere kata Mbak Fatimah. Siap Mbak Fatimah, lagu Terenya langsung tak siapin yang paling awal Mbak Fatimah Umar di Jogja ya. Oke, ada siapa lagi yang udah gabung ya? Kita coba cek lagi. Ada Mama Alfi di kilometer 6 ya di Melati. Lagunya Hanya Satu Persinggahan. Terima kasih, semangat Adit. Ujar Mama Alfi biasa kayak itu, Bang. Lah, hanya satu persinggahan ya. Hanya satu persinggahan, Indah Yastami. Siap Mama Alfi. Dua lagu sudah kita masukkan ke dalam playlist kita. Kalau gitu sekarang gilirannya kita terima telepon ya. Biar apa ya? Biar enak aja gitu ya. Yang penting requestan udah masuk dulu nih, dua nih ya. Yang berikutnya kalau sempat diputar jam segini, kalau nggak sempat nanti diputar jamnya. Habis ini siapa sih? Bentar. Habis ini nanti insya Allah ada Mbak Uliana. Oke. Okay. Halo, Blari Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Mana lagunya apa tuh?
0: Lagu apa hendak?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya, Acil Anu kah? Yani kah?
1: Acil.
0: Hah?
1: Acil.
0: Acil Yani kah?
1: Acil Fatimah.
0: Oh, Acil Fatimah. Oke, okay, lagunya Acil Fatimah lah. Ada lagu Awal Yang Indah Tere, Hanya Satu Persinggahan, Indah Yastami. Betul ya. Lagu Ari Lasso Hampa. Ada Elsinta Waro, Mencari Alasan. Dere, Tanya, Kotak Selalu Cinta. Yang mana?
1: Tidak, mendengar lagu Cinta Sere.
0: Hah? Cinta mana?
1: Cinta Sere kata dia tuh.
0: Cinta Seri Selalu iya, Cinta.
1: Mendengar lagunya tuh, mereka kadoka.
0: Mencari Alasan, Elsinta Warau, Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia.
1: Iya, itu tuh.
0: Iya dah, iya, yang itu pokoknya lah, iya. Oke, siap.
1: Ya, salamnya Nina, buatnya Maimunah, gabung Sekapati.
0: Mbak
1: Rika.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Wati,
0: ya.
1: Ada Mbak Yanti, Abang Herman.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Abang Ojan, ada Eja.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Oke.
1: Buatnya Pian. Semoga selalu.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Acil Fatimah yang ada di kawasan Kuta Baru. Nah, kita terima akan satu penelpon lagi. Ada siapakah di sana? Halo, Blara Indonesia. Halo. Assalamualaikum, Blara Indonesia. Tidak ada suaranya. Oke deh kalau gitu. Kita mau cek lagi yang udah gabung lewat TikTok nih ya. Kalau aku baca langsung live di sini banyak hilang. Maksudnya tenggelam ya, tenggelam. Ih, kaget aing. Kaget. Oke, mana ya. Mana nih? Pro 1. Ih, kok gak masuk ya? Bentar ya, teman-teman semuanya. Harap disabar ya, gak bertunggu ya. Harap tunggu, kita mau cek dulu Pro 1 ya. Pro 1. Kok gak keluar nih Pro 1 aing ya? Oke, bentar ya. Nah, ini dia baru keluar Live Pro 1 RR Banjar Masinnya. Oke, sekarang kita mau sapa dulu yang paling atas dulu yang udah gabung lewat TikTok, Mbak Fatimah Umbar dari Jogja ya. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Setiap bulan rambutnya baru terus. Iya, baru umroh. 3 hari aja udah kita umrohnya. Amin. Katanya sih kalau kata-kata tuh bisa jadi doa gitu ya. Siapa tahu kan, jadi dalam sebulan tuh bisa 2-3 kali umrohnya. Lagu itu udah disapain, dibilangin ya, Mbak Fatimah juga udah disiapin lagunya tadi kok. Kita udah cek lewat WA juga. Terus ada Mbak Umi, selamat kemarian sanak. Siap lah, semoga sehat. Mudahan hujan lakas turun di Banjarmasin. Alhamdulillah Mbak Umi, hujan sudah turun kemarin sore ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemarin sore udah hujan ya. Habis itu mudah-mudahan hari ini juga hujan. Amin ya Rabbil Alamin ya. Ada Mama Alpi hadir, lagunya Hanya Satu Persinggahan Dit. Terima kasih, sehat selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Ada, kita terima satu telepon lagi deh sebelah sini. Halo, Blara Indonesia. Halo, nggak ada suaranya. Sebelahnya lagi deh. Halo, Blara Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabarnya sehat walafiat.
2: Halo?
0: Iya, urun lagi mengetik ngaran pian nah, supaya kada salah tulis kena.
2: Iya, Kak.
0: Put, lagunya perlu Put.
2: Lagunya teteh ngikut aja kan dulu nah.
0: Oke, siap Put, lagunya ngikut.
2: Nggih. Salam lah buat siapa tadi? Ya buat Akil Fatimah tadi lah. Buatnya Ibu Lia, Mbak Mai juga. Buat Abang Ajan.
0: Siap. Sudah berdapat pinanya nih.
2: Apanya?
0: Sudah berdapat orang Ajan nih.
2: Iya, banyak lewat sini aja lagi.
0: Ajin sudah bertemuan nih. Bisa berdapat tanabahnya sudah nih, bisa. Ada tawanya teh.
2: Itu kan tadi ulun ada kok masuk.
0: Ii, kami keramian, Bang.
2: Maaf, pian sejam sudah waktunya anu bepanderan orang benua tiga iku ada yang terima.
0: Karena itu, Bang.
2: Habis menerima telepon, bekesa pian. Orang bekesa tuh sambil pang angkat telepon gitu.
0: Oke, itu kan.
2: Mau tau orang ngejo kesa.
0: Mbak Pang kan ulun bekesa lawan siapa namunnya anu.
2: Tuh yang bekesa angkat telepon tuh lagi bapak deh kan.
0: Oh, kayak itu kan. Karena bahasa. Kita angkat gitu pulang sambil bekesa sambil diangkat.
2: Harus apa? Eja kan tadi tuh penambahan
0: Eja, Mbeto Mahaji, Mbeto Cianti.
2: Iya, bertiga aja kalau dihitungin.
0: Han.
2: Ini itu jadi nada.
0: Oke.
2: Okay. Kayak mendung-mendung hendak hujan Jepang lah sudah.
0: Amin, amin, amin. Hujan semalam hujan lambat benar ya oleh.
2: Hari apa? Hari Kamis semalam hujan, tapi tidak sampai pada ulun sini.
0: Oh, hari Jumat jar aja hujan lambat. Di Istanbul.
2: Di sini harus semalam udah gerimis-gerimis sedikit lah, rintik-rintik.
0: Atam piasnya ya kalah.
2: Nggih, tapi yang lambat banar semalam tuh pas di ataukah jalan yang di Karanginten yang tuh yang di Lihong yang jalan makam Sultan Sulaiman tuh adalah. Mas itu yang lambat banarnya.
0: Hai Tuhan, syukur alhamdulillah. Saduh, ada tuh sudah hujannya turun gitu nah.
2: Nggih, ngurang anu kan di Banjar masin lo banyak.
0: Masin banget, mudah-mudahan di Buan Puhul luar ini lakas turun hujan banyak jadi ampih Banyumasin gitu nah.
2: Alhamdulillah pang sini naulung ada pemasinan pang banyak aman aja tah.
0: Jauh pada laut.
2: Seperti itu, anu masin-masin dipakai aja lah banyaknya lah.
0: Ah, kalau dipakai we, mandi betetap pas.
2: Nyaman aja lah dimandikan banyak masin tuh.
0: Begetah pang.
2: Kada bebilas saldo abis tuh.
0: Nyata aja abang bebilas, namun kada bebilas mengkilat awak ya nak.
2: Kalau kena anu tuh jadi sama iwak wadi.
0: namanya panas di luar jadi iwak wadi. Coba namanya begana di rumah jadi iwak apa nah?
2: Iwak apaan?
0: Salah, namun bepanas keluar jadi iwak karing, namun bepatak di rumah jadi iwak wadi. Nah, itu. Terbalik tadi iwak wadi itu kan bebaunya basahnya di rumah aja, Pang.
2: Kalau yang keluar karing.
0: Namun keluar karing jadi iwak karing. Ayo. Ya, coba. Makasih Putlah.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 48 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. 2 telepon, 2 WhatsApp. Di TikTok juga udah disapa ya. Siap Mama Alpi, sudah tuntung durasinya Mama Alpi ya. Nah, ulun putarakan nah lagunya nah, requestan dari Mama Alpi dan requestan dari Mbak Fatimah Umar. Awal yang indah dari Tere dan juga hanya satu persinggahan indah Yastami. Yes,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Persatukan informasi dan inspirasi mendengar 58 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indera dengar Anda. Dan ini di belakang Aditya juga sudah hadir yang menggantikannya bersama dengan Kakak Auliana di Banjarmasin sore dan di Blaria sesi kedua ya. So Aditya pamit, terima kasih, sampai jumpa lagi. Aku nitip satu lagu ya. Oke, dan satu iklan. Siap. Ada beberapa juga TikTok tadi requestannya masih belum diputar juga ya. Belum dibacain juga ya. Oke, enggak, belum dibaca. Sengaja dibaca, belum dibaca. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar di medsos Facebook narasi yang mengklaim Purbaya Yudhisa Dewa menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setyo Budianto. Nama Purbaya tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Selain itu, usai dicopot dari jabatan Menkyu, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Uliana dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan tentunya selamat menikmati suasana akhir pekan untuk Anda di hari ini. Kita bersua di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 ya, setelah tadi Aditya yang membersamai Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Melanjutkan untuk Belari Indonesia 1 jam ke depan ya, di suasana weekend hari ini. Wah, kayaknya weekendnya mantap nih ya. Ya, diselimuti kabut asap tipis, tapi sempat sih tadi jam sekitar jam 10-an ya. Itu tadi juga kabut asap mulai tebal juga sih, tapi agak berangsur siang kabut asapnya sudah mulai menipis karena mungkin ya disapu oleh angin ya. Baik, pendengar, untuk lagu-lagu yang ada di part kedua ini, katakan sejujurnya dari Armada, Elsinta Warow, Mencari Alasan. Mau ngapain mencari alasan? Mau pergi? Ya, mau malam mingguan? Tanya Dere, Ari Lasso, Hampa. Terus ada Angie juga, Menunggu Kamu, Aku Harus Jujur, katanya Krispati. Ada Wali, Ego Kah Aku? Gak tahu. Sadarin aja dulu ya. Terus ada Budi Doremi, Mesin Waktu. Nah, itu lagu-lagunya di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, satu penelpon, silakan. Mana nih? Ini pada udah dibacain Adit nggak sih WhatsApp-nya di kesempatan sore hari ini? Halo, Belari Indonesia. Halo. Halo, Belari Indonesia. Halo. Halo, Belari Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Jan. Gimana kabarnya juga?
1: Aku harus jujur.
0: Ais, silakan, mau jujur apa?
1: Aku suka kamu.
0: Masa sih, Jan? Kok gak hujan-hujan?
1: Bener, deh.
0: Masa sih?
1: Aku suka kamu siaran.
0: Oh, suka kamu siaran. Bukan suka Mada, bukan ya?
1: Malam kan siaran.
0: Mada kah? Mada...
1: Libur.
0: Enggak, ding. Malam, ding.
1: Oh, iya. Berarti benar, tebakan pun.
0: Ah, betul. Anda betul sekali. Bukan benar ya, tapi betul.
1: Memang gitu. Kurang satu hati.
0: Oh, gitu, Kak. Oh, my lahan. Ini jangan-jangan mencari lagunya Satu Hati Sampai Mati nih. Kada...
1: Kadang-kadang.
0: Lagunya apa, Menunggu Kamu, Kak Jan?
1: Menunggu Aulia.
0: Nah, itu darinya Anji, nggak ada Menunggu Aulia nih, adanya Menunggu Kamu, Jan. Iya kah? Yang mana yang ini?
1: Boleh Halo, suka tuh boleh Halo.
0: Ah, boleh, suka tidak itu.
1: Tidak dilarang.
0: Iya, suka itu tidak terbatas, tidak yang melarang, presiden pun tidak melarang.
1: Kangen begini nggak dilarang ya?
0: Nggak ada dilarang.
1: Tapi tiap hari kangen.
0: Nah, biar reminya sih. Muyak juga sih Din rupanya tuh, kena minyak sorangan sih Din.
1: Amunnya kebanyakan kangen tuh datang ya.
0: Nah, itu.
1: Itu yang jangan pandai luar aja.
0: Nah, itulah Jan.
1: Jam nyambet orang aku nela.
0: Tahu. Nom nyambet juga mesti.
1: Ada aku memang anu ya.
0: Betul.
1: Ada izinnya pang ya, bayu kesana kemarin kali benar.
0: Nah, sudah minta izin ya, kena dulu. Kepada ketua RT terdekat.
1: Kuitan kada mengizini ya.
0: Nah,
1: itu Bang.
0: Iilah.
1: Tulang bahari itu kalau pindah ke tulang, ke tulang.
0: Katulangan ya, di rakungan pang sangkut biasanya tuh. Lagunya yang mana nih, Jan? Lagu
1: itu.
0: Anji
1: tadi itu.
0: Oke, siap ya. Oke deh, Jan, ditunggu lagunya ya, Jan.
1: Maaf ya lah.
0: Yuk. Sama-sama.
1: Buat semuanya aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ada request juga katanya ya. Request darinya Mama Alfi KM7 tetap dalam jiwa siap selamat siang katanya Mama Alfi lagunya hanya satu persinggahan ya. Oh iya. Salam semua, salam persahabatan buat Adi, terima kasih Aulia yang bacakan ini Mama Alpi. Tetap dalam jiwa katanya, request ulun lah tukosnya katanya. Oke, siap. Oke deh, dua lagu. Ada Menunggu Kamu Angie dan ada Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraswati.

0: sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.
2: Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musikaria Indonesia. Next, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blari Indonesia.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Eja, lagi mengumpulkan nyawa atau sudah mengumpulkan nyawa atau belum nih?
1: Belum.
0: Oh, belum kah? Marut masih suaranya.
1: Kata juar
0: Maria. Oh, kata juajar. Ja, lagunya apa, Ja?
1: Dan juga lagunya ini.
0: Hah?
1: Chris Patti.
0: Chris Patti? Bukan Chris Empu Gandring? Atau Chris? Jangan di... Hah?
1: Kata sudah disambat dah supan dulu.
0: Supan, Jar. Ini ya lagunya ya. Oke, siap.
1: Nah, kalau yang itu Chris Patti itu bukannya itu.
0: Itu kah Chris apa yula tuh? Chris Betagarai.
1: Chris Betagar.
0: Chris itu. Iya, Han, daripada Chris Patti lain itu. Chris apa ya?
1: Apa?
0: Tahu juga dah, bingung juga aku.
1: Nah,
0: kan ayah ditakut akan non ojen kan, tapi biasanya ojen tahu pang kalau nyurusan keris mengeris tuh.
1: Iya, nyambung buat ini aja kerisnya.
0: Nah, itu.
1: Ayo aja, karena tunggu ya ojen.
0: Oke. Terima kasih.
1: Abah-abah lagi nambah ojen ayo.
0: Iya, iya, iya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan belarut dulu. Ya. Ojan di Martapura, requestnya katanya lagunya Chris Patti ya. Oke, kalau gitu silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo, Pak Indonesia.
0: Hah? Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Halo juga dari?
2: Dari Bang Jojo.
0: Bang Jojo?
2: Bang Jojo di Pengaron,
0: Neng. Bang Jojo di Pengaron, gimana Pengaron? Apa diserang kabut asap juga kah Bang Jojo?
2: Sudah alhamdulillah kurang, kemarin tuh ada hujan sedikit.
0: Alhamdulillah, hujannya kok sedikit? Gak banyak?
2: Iya, kalau banyak mending ya, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit ada.
0: Oh, inggi, yang penting basah lah dulu lah Bang Jojo lah.
2: Iya.
0: Oke, Bang Jojo, lagunya ada Chris Patti, Aku Harus Jujur, Kangen Band, Cinta Terlarang, Armada, Katakan Sejujurnya.
2: Katakan sejujur dirimu siapa?
0: Hai, Auli. Aulia. Aulia, Bang Jojo.
2: Aulia.
0: Oke, siap Bang Jojo meluncur ke Pengaron, Armada. Armada apa nih?
2: Iya nih, Mbak. Ana Bang Ali 4 bisa lah.
0: Bang Ali, Bang Ali di mana? Bang Ali, halo halo.
2: Iya, Bang Ali halo halo.
0: Wah, Bang Ali main jalan tol ini, Bang Ali.
3: Halo.
0: Iya, Bang Ali.
3: Iya.
0: Ali, apa kabar?
3: Ya, banyak kemasinan nah di halo halo.
0: Nah, iya Amdani, tapi sudah hujan pinanya tak kurang bang nih.
3: Tambah masin hujan dok.
0: Apa tambah masin kah?
3: Iya. Yang ada barbar itu ada malah ada hambar.
0: Oh iyalah.
3: Nih.
0: Mbak mana kayak apa supaya hambar Pali?
3: Mana barbar itu bang?
0: Oh inggih lah. Iya deh.
3: Lagunya apa tadi?
0: Ada Chris Patti, Aku Harus Jujur, Armada, Katakan Sejujurnya.
3: Nah itu aja. Apa tadi? Bang empat bang jujur juga deh.
0: Oh inggih. Siap. Inggih.
3: Ya. Burica lah, salam Burica. Nah, udah masuk Burica.
0: Belum.
3: Nah, dalam saja Om Burika.
0: Burika, Inggi ya. Siap, ya, Bali. Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali di alu-alu. Oke, ada dua lagu Chris Patti dan Armada, Katakan Sejujurnya.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Iya, masih di Belar Indonesia, Pelantika Musik Karya Indonesia dan Siaran Pro 1. Terima kasih Anda masih dapat nikmati melalui RRI Digital. Wah, kita live TikTok juga rame nih ya, pada komen-komen. Katanya ada yang orang asli Banjarmasin ikut ikut bersama pasangannya gitu ya. Wah, nemenin pasangannya sedang bertugas di Cirebon. Pokoknya banyak nih ya yang orang-orang Banua yang saat ini lagi apa ya, lagi madam, lagi apa ya, lagi ikut pasangannya. Ada yang memang lagi mau mandiri gitu kan ya, mencari suasana pekerjaan lain di negara tetangga, di benua orang gitu ya. Tapi apapun tugas-tugas Anda tentunya, semoga Anda sukses di benua orang gitu ya, di tempat ya negara orang, Pak, Malaysia, ada yang dari Singapura juga. Pokoknya apapun itu ya, tetap jaga nama baik benua di sana. Oke, baik, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410. Halo, Belar Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Abah Ica ada madam juga kah nih? Nah, kalau ya Abah Ica hendak madam ke...
1: Iya, semalam hujan. Iya,
0: inggi semalam hujan, tapi satu aja.
1: Sepalih aja.
0: Bepalihan ya, hujannya, Inggi, bepilih hujannya.
1: Bepilih, ya itu. Inggi. Dia itu keluar pada pasar lama kali dong. Ya.
0: Nah, itu berarti itu Abah Ica, OMC, OMZ, ya.
1: Iya.
0: Modifikasi cuaca. Tapi kalau semisal ada guntur, kilat dan kawan-kawannya, berarti itu hujan asli itu. Kalau kadeda itu guntur, petir dan kawan-kawannya, berarti itu bisa dikatakan, nah, itu hujan buatan.
1: Alhamdulillah, Allah juga. Walaupun hujan buatan, membasahi yang aspal lah.
0: Tapi jangan berhujan juga. Gering, nak. Masalahnya banyak uyah tuh.
1: Iya. Ini amunnya apa sih yang paling panggil itu basah juga.
0: Nah, basah juga. Inggih, namanya gini banyak. Gugur lagunya apa nih? Abah Ica ada kangen band.
1: Wali ada temennya, Wali ada 10 desa.
0: Wali Egoka aku ada. Inggi, siap lagunya ini.
1: Judulnya apa?
0: Egoka aku. Darinya Wali.
1: Nah, itu aja.
0: Oke, siap Abah Ica. Inggi.
1: Ya, salamnya buat semuanya, Jauh Liana.
0: Inggi, siap Abah Ica. Inggi, terima kasih Abah Ica.
1: Sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica dari kawasan Sungai Andai. Oke, di belakang Abah Ica, silahkan kami ajakkan bergabung kembali. Halo, Belar Indonesia.
2: Belar Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Kalbi. Inggi, Abah Kalbi tadi kena gawil kah? Kena gatil kah?
2: Iya. Umat di sini kena hujan lah, macam nama dia.
0: Nah, mudah-mudahan hujan lah, bakal bilah, Inggi.
2: Kalau di lain-lain kan ada aja hujan tingginya tu, dan kabar-kabarnya.
0: Inggi, mudah-mudahan berjalan pada pian, mungkin kada berjalan bekesot kah kada apa-apa juga hujatnya.
2: Ya, itu pertanyaannya bang, ada hujan, tapi kau dah tahu bang, tanah bumbu ni kan jauh pada ulun jauh tidak ada juga.
0: Nah, kalau hujan mendadak tu dilihat-lihat di luar, kalau pina benar, ya pemadam salah anu, salah simbur.
2: Iya. Lagunya boleh ikut nang Baica aja nak.
0: Ada
2: Abah Ica
0: ini ada kangen band Cinta Terlarang, mau kah?
2: Ya, ikut aja lagunya.
0: Oke, siap Abah Kalbi ya. Lagunya.
2: Salam-salamnya sabar ya, tahan aja ya, selalu pendengar di Pursatu di mana saja berada.
0: Oke, siap.
2: Mbak Olia, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di Sebamban sekaligus ya mengakhiri request lagu kita di Belar Indonesia di part yang kedua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, tentunya yang belum sempat ya. Semoga terhibur semua, besok bisa gabung lagi di Belar Indonesia. Satu request ya, lagunya dari Mama Alpi KM7 ya, satu persinggahan darinya Elsinta Waro. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Assalamualaikum, salam kenal kakak dari Binjai Sumut, Hendrik Tanjung. Makasih. Oke, terima kasih yang udah gabung ya. Melalui live TikTok juga Pro Satu RRI Banjarmasin, yang request lagunya Kangen Band juga ada nih ya, kita on air kan juga. Dan terakhir Elsinta Waro Mencari Alasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Blaria Indonesia selanjutnya.

0: Terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada Jivilia, IC Terhu membawa kita di menit ke-14 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin. Siaran Pro 1 dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Iya, IC Terhu ini dalam bahasa Jepang berarti aku mencintaimu ya. Nah, kata cinta nuansanya sih cukup dalam, serius ya. Artinya biasanya digunakan IC Terhu ini untuk mengungkapkan cinta yang kuat dalam percakapan sehari-hari. Kalau orang Jepang, pendengar lebih sering menggunakan ungkapan seperti sukida ya, atau daisuki yang berarti aku suka kamu. Nah, itu filosofi lagu yang dinyanyikan oleh Jivilia dengan judul IC Terhu. Ya, kita tinggalkan Jivilia dan menyapa Anda di Banjarmasin sore dengan Info Green Radio, di mana informasinya datang dari Banua yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, tumpukan sampah kembali mengotori aliran sungai Pemurus, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin. Nah, kondisi tersebut pendengar dilaporkan warga Pemurus dalam yang mana dilaporkan terkait dengan tumpukan sampah ya yang menimbulkan bau tidak sedap yang disampaikan oleh Fatur Rahman setelah sampah terlihat menumpuk dan mengganggu kebersihan sungai. Laporan itu langsung mendapat perhatian pendengar dari Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, dan ia mengaku geram melihat kondisi sungai yang masih dipenuhi sampah. Terlebih sungai merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus identitas Kota Banjarmasin. Kita akan ulas informasinya dalam Info Green Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
4: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
2: Ih, lebay, apaan sih?
3: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
5: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111410.

Oke, penantian berharga Rizky Febian ya. Masih membersamai Anda dengan informasi Grand Radio pendengar terkait dengan tumpukan sampah yang mengotori Sungai Pemurus ya, Kota Banjarmasin. Tentunya laporan langsung mendapat perhatian Wali Kota Banjarmasin dan Yamin pun langsung menginstruksikan dinas terkait untuk bergerak melakukan pembersihan dengan menurunkan pasukan turbo ke lokasi. Ya, kalau ada tumpukan sampah seperti itu, mungkin Wali Kota tidak akan membiarkan itu ya, karena beliau juga meminta pasukan turbo untuk membersihkan dan mengembalikan kondisi sungai agar kembali bersih. Nah, menurutnya pendengar, penanganan sampah di sungai tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemerintah, tapi juga peran masyarakat menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dan tidak lagi membuang sampah ke sungai maupun ke tempat yang dapat menyebabkan sampah masuk ke aliran sungai.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Drive bersama Bintang. Maknanya kurang lebih tentang kerinduan kepada seseorang ya yang sudah tidak bersama, tetapi kenangan dan rasa sayang kepadanya masih tetap ada di dalam hati. Dan bintang ini juga dapat menjadi simbol pendengar seseorang yang jauh tetapi tetap terasa hadir dan menjadi teman dalam kesendirian. Itu ya, kalau sederhananya memang bersama bintang berarti tetap merasa ditemani oleh kenangan dan juga cinta, meskipun orang yang dirindukan tidak lagi berada di sisi. Masih membersamai Anda dengan informasi Grand Radio terkait dengan tumpukan sampah di Sungai Pemurus. Pendengar, sementara itu Fatur Rahman menyampaikan laporan kondisi Sungai Pemurus tersebut sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya. Dan kondisi tumpukan sampah di sungai juga diharapkan tidak kembali terjadi setelah dilakukan pembersihan, dan masyarakat diminta ikut mengawasi serta menjaga kawasan sungai agar tetap bersih. Kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama pendengar, dan pemerintah akan terus melakukan penanganan terhadap tumpukan sampah. Namun, upaya tersebut juga akan lebih efektif apabila dibarengi kesadaran masyarakat untuk menjaga

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Grand Radio Pro Satu RRI Banjarmasin. Nah, sungai itu perlu dijaga ya pendengar ya. Kalau kita menjaga sungai, artinya bukan hanya sungai itu bukan hanya untuk tempat membuang sampah. Sungai adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama. Artinya sungai yang bersih bukan hanya membuat lingkungan bersih lebih nyaman, tetapi juga membantu mencegah banjir, menjaga ekosistem, dan melindungi kesehatan masyarakat. Sungai adalah masa depan untuk kehidupan yang lebih baik esok hari. Karena sungai bersih, lingkungan sehat, masyarakat pun juga akan kuat. Itu tadi kebersamaan kita di Info Green Radio Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan setelah ini kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya Kornus 8, disiarkan dari RRI Samarinda tepat pukul 17 waktu

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya ST Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Pendengar, saatnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara Kornus 8, siarkan dari RRI Samarinda.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaring koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Bang Deddy ya. Gimana kabar?
0: Iya, betul. Kabar di sini mendung, tapi masih malu turun hujannya. Bagaimana Palangkaraya, apakah sudah turun hujan?
1: Wah, Palangkaraya ada beberapa titik katanya hujan ya, tapi juga masih tidak merata begitu. Namun kabut asap cukup pekat masih di Palangkaraya, rekan Deddy.
0: Iya, begitupun Samarinda. Semoga hujan merata yang akan berdampak pada berkurangnya kabut asap ya di wilayah kita ya.
1: Betul, dan kayaknya Palangkaraya atau Kalimantan Tengah termasuk yang paling pekat saat
0: paling,
1: ini.
0: Paling pekat, betul sekali. Betul. Nah, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Dari Palangkaraya bukan terkait kabut asap, tapi terkait sinergi jadi kunci jaga lahan produktif Kalteng ini, rekan Deddy.
0: Baik, silakan Amin laporan selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Deddy dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
2: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar. Tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
3: Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan, sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada siang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Saya kira demikian.
4: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana jadi, untuk bertahan gitu Pak?
2: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena kan kita kan dua, kita jaga satu orang dua orang, harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
3: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan HUT Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
5: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian perekonomian para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir, kami memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran lahan. Itu aja pesan kami.
3: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Bung Dedi, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Aminuddin dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Ervi.
1: Sore Dedi, apa kabar Samarinda, Dedi dan all team di sana gimana?
0: Samarinda mendung ini Ervi. All team semuanya alhamdulillah sehat semua, semangat semua.
1: Alhamdulillah. Ya, di sini juga sudah agak gelap sih ya, tapi tadi terik banget.
0: Oh, terik banget ya. Di Tarakan begitu kalau hujan, hujan banget gitu. Kalau terik, terik banget gitu ya.
1: Iya, tapi hujannya belakangan agak males turunnya. Jadi sampai
0: agak males.
1: Sampai air bersih kita giliran tau. Ini air PDAM lagi mati, lagi padam.
0: Wah, karena ya itu tadi tidak ada sungai di Tarakan gitu ya, sungai besar ya.
1: Cuma ngandelin waduk aja, jadi waduk. Tergantung pada curah hujan kan.
0: Iya, semoga hujannya merata di Kalimantan ya, Ervi.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa di Tarakan, Ervi?
1: Ini sebenarnya bukan dari Tarakan ya, Dedi. Ini dari Bulungan.
0: Bulungan.
1: Jadi ini terkait kebun raya yang akan dijadikan pusat konservasi dan tujuan wisata.
0: Baik, silakan Ervi.
1: Terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kebun Raya Bunda Yati di Kabupaten Bulungan didorong tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi berkembang sebagai pusat konservasi, pendidikan lingkungan, sekaligus destinasi wisata.
2: Kampanye tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional.
3: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat landasan pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati Bulungan melalui ranperda yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dari 6 ranperda yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi tumbuhan. Keberadaannya memiliki potensi lebih luas untuk mendukung pendidikan, penelitian hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan, serta penguatan identitas dan kekayaan hayati daerah. Karena itu, pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional. Ya tentu itu juga menjadi bagian dalam rangka untuk pelaksanaan nanti ke depan terkait dengan tata kelola Kebun Raya Bunda Yati Bulungan. Jadi
3: Syarwani menilai penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu memberikan manfaat jangka panjang. Karena menurutnya, kelestarian lingkungan membutuhkan tata kelola konservasi yang baik. Untuk itu, Kebun Raya Bunda Yati harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian Dedi informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali kepada Dedi Purnama di Samarinda.
0: Terima kasih RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, assalamualaikum, selamat sore Padli.
1: Waalaikumsalam Dedi. Padinya ganti perempuan Dedi.
0: Dengan siapa saya?
1: Iya, dengan Auliana Dedi.
0: Oh, ini tidak dikonfirmasi. Ini ada Padli tulisannya di sini.
1: Wah, berarti Padli masih mendominasi ini ya di lintas Kornus ya.
0: Nah, itu dia. Ya, bagaimana cuaca di Banjarmasin, Olina? Apakah sama juga seperti Palangkaraya, Tarakan, dan Samarinda?
1: Iya, sama, hampir sama. Karena Banjarmasin, Palangkaraya, Kaltim ini kan di tengah-tengah nih ya. Jadi
0: tengah-tengah, betul.
1: Jadi kalau misalkan ada kabut asap dari Kalteng, pasti ke bawahnya sampai ke Banjarmasin dapat ininya, okay. Dapat serangan kabut asapnya. Ya, jadi dari pagi.
0: Apakah sama pekatnya dengan Palangkaraya ini Banjarmasin?
1: Iya, kurang lebih hampir, tapi mungkin pekatan di daerah Kalteng ya, Palangkaraya daripada Banjarmasin. Ya, jadi mulai dari pagi tadi jam kurang lebih jam 9 itu sudah bau menyengat, sudah pekat. Jadi bergeser hampir ke siang baru tuh agak-agak sedikit reda kabut asapnya. Kasian ini aja sih, bandara penerbangan gitu kan ya, terdampak semua.
0: Iya, betul. Ada penundaan penerbangan jadinya,
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin, Auliana?
1: Ya, terkait dengan evakuasi korban KM Pirgo Transport 8, rekan Dedi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Purnama di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 dari wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Rekan Dedi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Oliana, dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi Mursalin. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dedi Purnama.
0: Iya, bagaimana Nunukan, apakah cuacanya sama dengan kota-kota lainnya tadi?
1: Untuk Nunukan sejak pagi hingga saat ini cerah berawan, rekan Dedi.
0: Cerah berawan ya.
1: Ya.
0: Berarti aman untuk malam mingguan gitu ya, Rusdi.
1: Aman dan terkendali.
0: Iya, ada informasi apa dari Nunukan ini?
1: Ya, terkait tentang masalah masyarakat yang ada di desa seberang di Pulau Sebatik ini masih menunggu ganti untung lahan terkait tentang OBP antara Indonesia dan Malaysia, rekan Dedi.
0: Baik, baik. Silakan urusi laporan selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, warga desa seberang di Sebatik masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak OBP Indonesia-Malaysia. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
3: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden yang terhormat.
2: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
4: Jadi saya sekarang Pak terlilit utang di bank setiap bulan ditagih. Apalah kecil saya yang pakai membayar, nah tidak ada sudah kegiatan di sini. Iya. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari utang. Iya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan Pak. Masyarakat kecil yang kita di sini.
2: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
5: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim. Jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya. Perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara. Ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Kuntur.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E 28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
2: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122. Jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggal. Menyampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya yang bersangkutan dengan investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
1: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
2: Oke, dari penelusuran tim penyidik yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Sus yang ini pertama kali Balikpapan.
1: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: itu.
1: Pendengar ada rhyme lo del lesung pipi. Ya kalau ada lesung pipi biasanya saat tertawa, saat senyum manis gitu ya. Karena ada dua lubang di kanan dan di kiri samping mulut ya. Ya baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore di tengah cuaca Kota Banjarmasin yang sedikit diselimuti kabut asap tipis ya, tapi tetap untuk sore hari ini arus lalu lintas walaupun diselimuti asap tipis, kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tetap berjalan lancar ya untuk saat ini. Pantauan dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin baik menuju arah luar ataupun dalam Kota Banjarmasin. Baik, saat ini yang saat berada di perjalanan gunakan roda 4 ya, tetap fokus saat berkendara, selalu bawa surat-surat kendaraan Anda dan tetap fokus saat berkendara ya, semoga selamat sampai tujuan. Yang menggunakan roda 2 juga jangan lupa ya, gunakan masker saat melakukan perjalanan karena penting sekali untuk mengantisipasi paparan kabut asap yang bisa tercium ya dan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut. Semoga tetap diberikan kesehatan yang berkendara di kesempatan sore hari ini. Menyapa Anda di Banjarmasin sore terkait dengan Karhutla pendengar. Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar 50 hari ke depan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, hujan dengan intensitas normal di Kalsel diperkirakan baru terjadi pada November 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

memang kalau sudah cinta ya seperti yang dinyanyikan Mario J. Clau, semata karenamu. Kalau tidak ada, kayaknya kayak tidak melihat seseorang, kayaknya wah sudah ini ya, sudah hampa dunia begitu, kata Mario J. Clau. Oke, baik pendengar, masih menyapa Anda dengan informasi dari portal rri.co.id terkait dengan El Nino ya, dan juga terkait dengan cuaca pastinya berdampak sekali ya. Di mana akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim saat ini. Menurutnya, kontribusi masyarakat dalam memitigasi resiko bencana penting untuk dilakukan. Artawan menganjurkan masyarakat menjaga lingkungan sekitar rumah agar tidak menjadi tempat penampungan air untuk perindukan nyamuk. Masyarakat juga perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta menghindari rokok. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: PJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berjumpa kembali kita di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ISDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ISDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar. Sekalipun harga minyak dunia bergerak naik, Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang jelas, belum jelas kebenarannya. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Uliana, sampai jumpa lagi di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, dan kita sudah memasuki zona petang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tentunya Anda akan mempersiapkan diri ya untuk melakukan pelaksanaan ibadah sholat maghrib, yang mana insya Allah hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Menyapa Anda di Banjarmasin sore zona petang dengan informasi terbaru dari portal rri.co.id terkait dengan penemuan korban KM Virgo Transport 8. Pendengar, tim Disaster Victim in Identification DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada Jumat 25 September 2026. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dan pencocokan data antemortem dan postmortem. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan mengajak bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya, dibacakan M. Rais Mukhlis.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz di Banjarmasin sore di menit ke-30 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Setelah azan maghrib ya, tentunya masih beristirahat. Tentunya tadi sempat juga dihadapkan dengan berbagai kegiatan ya, dan artinya kepadatan kegiatan membuat tubuh harus beristirahat. Ya, sambil Anda meregangkan sedikit kepenatan, duduk santai sambil menunggu azan Isya berkumandang. Pendengar, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id dan masih informasi terkait dengan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Operasi SAR hari ke-13 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 mendengar di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri dari 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 25 September 2026. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan melalui rri.co.id operasi melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian dan evakuasi korban. Seluruh upaya dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan personil SAR.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

Ya, Lenggang Puspita ini karya lagu oleh Guru Soekarno Putra ya, yang mana kita juga kehilangan beliau dan berduka atas wafatnya seorang guru yang mempunyai karya-karya seni dalam musik ya, dan juga banyak karya-karyanya yang dapat kita ingat. Di antaranya lagu yang dinyanyikan Afgan adalah Lenggang Puspita. Baik, pendengar, kita doakan semoga almarhum Guru Soekarno Putra mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya ya, Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, masih menyapa Anda di Lintas Banjarmasin sore, tentunya di suasana sore yang masih diselimuti kabut asap tipis dan masih bau gosong, masih menyengat ya di udara. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap jaga kesehatan diri Anda serta keluarga. Terakhir informasi pendengar dari portal rri.co.id, meski perekonomian Provinsi Kalsel di 2025 tumbuh 5,22%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang tercatat 5,11%, namun pemerintah provinsi menyadari kondisi ini belum tentu terus bertahan apabila sumbernya tidak diperluas. Pemerintah provinsi pun telah mempersiapkan 3 strategi, yakni menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan di luar sektor ekstraktif, dan menjaga kualitas belanja sambil membuka pembiayaan di luar APBD. Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Haji Muhammad Syarifuddin dalam kegiatan diseminasi laporan perekonomian provinsi LPP Kalsel tahun 2026 di lantai 6 Kanwil BI Kalsel Banjarmasin pada Kamis 24 September 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

waktu Indonesia Tengah. Artinya saya Uliana juga harus pamit dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Setelah ini akan berganti ke Banjarmasin malam. Sudah ada Mada yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana pamit, selamat sore jelang malam dan selamat menikmati suasana akhir pekan bersama orang-orang terkasih di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa. Setelah tadi Mbak Oliana menemani Anda ya, saatnya giliran Mada menemani sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah untuk mencermasin malam hari ini Sabtu 26 September 2026. Malam mingguan kita bareng ya. Dan mudah-mudahan semuanya pada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan juga insya Allah kita akan menghadirkan beragam informasi dan juga program-program yang menarik untuk Anda nanti di jam 7 ini. Kita nunggu juga inspirasi kehidupan nanti ya. Dan juga jangan lupa dengarkan di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut. Intan bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

kita batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di ruang dengar Anda ya, di Banjarmasin malam hari ini dalam program Inspirasi Kehidupan. Dan kali ini juga pendengar, silahkan mungkin Anda mau mendengarkan atau juga menyaksikan melalui kanal YouTube kita, boleh di RRI Pro 1 Banjarmasin atau juga streaming RRI Digital, rri.co.id maupun juga di 97.6 FM ya. Inspirasi Kehidupan malam minggu kita berbicara terkait dengan hal yang mudah-mudahan gitu ya, semuanya ini bisa menyimak nanti juga berdiskusi atau ingin apa ya, menyampaikan sedikit saran atau pertanyaan juga boleh banget nanti bergabung bersama kita ya, terkait dengan topik hari ini, saat luka butuh waktu untuk pulih. Ada Bunda Rima Lia Karim, Ketua PW Salimah Kalsel. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Aduh, hari ini cantik sekali dengan pink-pinknya gitu ya. Hari ini padat kegiatan, Bun.
1: Ya. Ini
0: seperti
1: yang
0: biasa,
1: keempat.
0: Ya. Ini yang keempat ya. Tapi habis ini enggak ada ya. Maksudnya istirahat langsung ya.
1: Iya, karena subuh harus keluar kota ke kandangan.
0: Oh iya, besok harus ke kandangan. Waduh, makasih banyak Bunda sudah menyempatkan waktunya malam hari ini ya. Nah, Bunda Rima kita juga undang bagi para pendengar, nanti silahkan bergabung di 0511325162 atau juga nomor WhatsApp Pro 1 0811501410 ya. Hari ini temanya cukup menarik ya, karena kita harus berdiskusi lebih dalam gitu ya. Tapi bukan sesi konseling saya ya. Sesi konseling semuanya mungkin ya. Saat luka butuh waktu untuk pulih. Nah, sebelum lebih jauh ke luka Bunda ya. Sebenarnya kita ketika mengetahui ini kan, maksudnya luka batin tuh kadang nggak seperti luka kita di, maksudnya di kulit nggak kelihatan,
1: nggak terlihat
0: gitu ya. Terus juga apa ya namanya, kita meraba-raba gitu terhadap luka ini,
1: dan rasanya kalau mau dibicarakan nggak enak karena orang sulit menerima.
0: Betul, dan bahkan kadang juga orang mungkin menyadari itu luka atau bahkan nggak tahu itu luka.
1: Iya, ya. Karena kita terbiasa harus berpikir positif.
0: Iya. Betul banget. Nah, itu seperti apa Bunda yang harus kita ketahui dulu terkait dengan luka yang perlu waktu untuk pulih ini?
1: Iya, kalau luka fisik ya, itu kan langsung terlihat ya, memar, luka, patah kaki dan sebagainya. Dan luka, kalau kita bicara luka emosional, emang kadang-kadang tidak terlihat memang. Masa saya cuma kesel cuma gara-gara suara orang saya tua, saya lebih tinggi? Masa saya cuma sedih cuma gara-gara mainan saya dipinjam? Berarti saya pelit dong. Okay. Ya. Begitu banyak hal-hal yang barangkali emosi yang dibangun dengan kita sejak kecil, seperti apa orang tua membentuk kita, sehingga kadang-kadang ketika kita kecewa, sedih, marah, sakit hati, seakan-akan itu tidak diterima Mada. Inilah yang membuat dia yakin gak yakin ya, apa benar memang aku gara-gara itu yang bikin aku trauma selama ini. Tapi kenyataannya kok ini reaksi terlalu kuat ketika ada seseorang, misal anggaplah di kantor ada pegawai favorit, aku kok enggak sepertinya, kok itu enggak enak aku rasanya, nyesek rasanya. Kalau bagian yang lain mungkin enggak membahas banget, kalau kita kok membahas banget tentang itu gitu kan ya. Begitu juga ketika barangkali kalau orang lain biasa aja kali ditinggalkan, kalau kita kok ditinggalkan rasanya kesepiannya panjang banget rasanya gitu. Kepengennya ada orang terus berdekat bersama kita gitu. Ini ada apa? Tapi kalau kita cari-cari, ah masa cuma gara-gara itu? Nah ini yang sulit. Nah berbicara tentang luka itu, ini perlu waktu untuk pulih. Luka fisik aja Mada, kalau kita, mungkin ada yang memang sering kita dengar kalimat adalah, biar saja waktu akan memulihkan segalanya.
0: Iya, iya. Betul-betul.
1: Akan pada akhirnya, apa, kita akan menemukan kebahagiaan pada saat kapan gitu ya.
0: Di saat waktu yang tepat.
1: Iya, saat yang tepat barangkali. Indah pada masanya, gitu-gitu lah ya seringnya. Pada kenyataannya kalau luka fisik sendiri, kalau nggak dirawat gimana?
0: Jadi infeksi ya?
1: Iya, jadi infeksi.
0: Malah jadi apa namanya?
1: Iya, makanya kalau ada luka bakteri. Fisik, orang lain kan tahu nih sakit Mada. Betul. Akhirnya diobati, dibersihkan lukanya, mungkin ganti perban dan seterusnya. Sehingga minum vitamin dan seterusnya, pada akhirnya dia sembuh. Tapi masalahnya kalau luka emosional tadi, karena tidak terlihat dan seakan-akan tidak boleh dirasakan, boro-boro dia mengetahui bahwa itu luka sebenarnya, dan boro-boro lagi memperlakukan seperti luka fisik untuk dirawat ya.
0: Oke, terkait dengan emosional berarti ini ya, dengan berbagai hal di dalamnya. Tadi Bunda menyebutkan trauma gitu ya. Trauma nih, apakah setiap orang tuh mungkin merasakan, akan merasakan trauma?
1: Mungkin saja Mada, hanya kita bicara tentang besar kecilnya. Inilah kadang-kadang pada beberapa orang mungkin dia lebih panjang memerlukan waktu untuk pulih karena terkait dengan trauma yang dirasakan ya. jenis dan berat pengalamannya tentu akan sangat mempengaruhi. Ketika seseorang barangkali luka yang didapatkannya ada luka-luka yang sangat kuat, kehilangan, barangkali seperti saudara-saudara kita saat ini kehilangan ya di kapal Virgo itu, barangkali pengkhianatan, barangkali ada penolakan, perceraian, mungkin bagi sebagian orang itu akan terasa sangat berat kan, dibanding mungkin luka-luka yang okelah, mungkin dia waktu kecil pernah dibully, okelah dia barangkali dia pernah mendapatkan kekerasan verbal, maka luka-luka yang saya sebutkan tadi lebih kuat. Hanya saja luka-luka tertentu walaupun hanya sekedar pengabaian, tapi kalau kita bicara durasinya panjang, sering didapatkan, walaupun hanya setitik, rasanya full juga gitu. Okay. Inilah pada akhirnya membentuk trauma. Jadi kalau kita balik kata Manda, apakah semua orang bisa jadi punya trauma? Bisa jadi iya. Tapi kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Sebenarnya begitu banyak trauma kita sudah dipulihkan, ya. Tapi sebagian kecil barangkali masih terbawa hingga masa kini dan kadang-kadang tidak kita sadari.
0: Oke. Baik, kalau misalnya ada orang yang sadar banget sama traumanya gitu ya, setiap ada sesuatu maka akan dilihat, oh ini traumaku ada seperti ini, itu apakah akan menjadi lebih baik untuk dirinya agar bisa sembuh atau malah mendorong dia untuk kembali ke mengingat-ingat masa lalu lagi, menjadi trigger lagi dan segala macam.
1: Segala sesuatu yang ekstrim pasti gak boleh ya. Kalau dia mengingat, no problem, tapi begitu mengingat itu membuat dia berhati-hati, sama dengan mau jalan tapi gak maju-maju pada. Mau nyebrang tapi gak berani gitu, bolak-balik.
0: Dan gak nyebrang ya?
1: Ya aku pernah ditabrak, nunggu bapak polisi nyebrangin sampai kapan, kayak gitu. Dia pada akhirnya juga mesti belajar menghadapi ketakutan atau traumanya tersendiri, gitu kan ya. Tapi memang perlu waktu tadi. Jadi ya okelah, di level memang porsinya pas, sadar itu sangat membantu sekali untuk kita bisa pulih.
0: Oke, baik ya. Kita coba untuk berdiskusi juga dengan para pendengar di 562. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Sadam.
2: Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah.
0: Apa kabar Bung Sadam, sehatkah malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Super oke.
0: Super oke ya.
2: Namun melihat judul, saat luka memerlukan waktu, itu benar Mbak Rima.
1: Iya, perlu waktu memang masalahnya. Ya, gimana di pengalaman gimana?
2: Jadi waktu itu terproses begitu ya. Nah, terproses betul-betul itu karena Sadam beberapa minggu yang lalu sudah pernah Sadam uraikan ya. Nah gitu loh, kejamnya ibu kota apa,
1: ibu tiri lebih dari ibu kota.
0: Waduh.
2: Kemudian setan di belah tujuh.
1: Masya Allah ya, nih setan di belah tujuh.
2: Masih ingat itu ya. Jadi artinya pengalaman-pengalaman itu yang benar-benar dicerita begitu. Cuma barangkali argumentasinya Sadam itu apa namanya, disesuaikan lah dengan sikon sehingga orang bisa paham. Nah, lalu bagaimana mengatasi apa dan sebagainya. Nah, jadi kalau Sadam Mbak Rima pada saat itu, waduh super luar biasa.
1: Berapa tahun tuh Bang Sadam rasanya itu?
2: Nah, padahal luka itu
1: lebih bisa memaafkan.
2: Kelihatan. Tidak kelihatan Mbak Rima, cuma di pikiran dan rasa gitu loh.
1: Rasanya terasa ke bahasa. Ingat ingat mukanya, ingat suaranya aja sudah aduh, gak enak ya.
2: Iya. Lukanya enggak ada kok.
1: Gak ada, ya,
2: nah, cuma dirasa dan pikiran
1: betul,
2: itu loh.
1: Iya.
2: Nah, lalu Sadam ini sukanya muter-muter pikiran. Ya apa?
1: Kan hobi mikir.
2: Orang, jurang bahasa Banjarnya tuh ya mauk-mauk lah gitu lah. Dan tetapi mauk dalam hal berpikir.
0: Iya.
2: Nah, lalu timbul pertanyaan. Pertanyaan ini timbul di dalam batin Sadam itu. Apakah Sadam harus begini terus?
1: Nah, itu dia. Satu, ya. Jalan keluarnya
2: nah,
1: di situ
2: itu
1: ya.
2: Itu nanti Sadam akan menjawab sendiri. Kemudian kalau begini terus nanti hasilnya apa sih? Nah, kemudian kalau Sadam berubah, artinya membiarkan yang lalu, biarlah berlalu, yang akan datang kita tata kembali. Nah, gitu kan. Apa untungnya gitu loh. Nah, ini positif negatif nih selalu ada pertimbangan Mbak Rima.
1: Iya,
2: setidaknya itu. Karena kita segala sesuatu itu apa namanya, mesti ada pertimbangannya gitu loh.
1: Betul.
2: Nah, kemudian Sadam itu belajar mendekati ulama-ulama, ulama yang tidak populer lah. Nah, cuma pengetahuan mereka begini-begini. Lalu timbul segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya.
1: Maknanya,
2: gitu.
1: Ya,
2: nah, betul, tetapi betul. Hikmah itu melalui proses kesabaran, tahan tidak. Iya kan? Nah, jadi antara pikiran dan rasa ini kontra begitu loh. Nah, ya kontra memang benar gitu, kontra gitu ya. Pada saat itu pikiran Sadam nggak terlalu jauh sih. Nah ya, nah lalu kemudian kemudian Sadam mau kuliah ABA di Jakarta. lantas tadinya diakui ternyata secara tiba-tiba di cancel begitu loh. Nah itu tambah lagi kan?
1: Tambah ya, ditolak.
2: Nah ya, jadi kalau begitu, kalau saya tinggal di kampung ini terus, jadi apa Sadam nantinya? Nah ya kan? Nah jadi ada kesempatan, artinya Sadam itu dari selatan ke timur gitu loh. Nah ya. Nah, okay, jadi di situ mencari pengalaman apa dan sebagainya, bergaul dengan orang-orang yang ya yang brutal juga apa dan sebagainya, tapi Sadam tidak akan ikut gitu loh. Berteman dengan orangnya tapi attitude-nya tidak tidak Sadam anu. Okay. Karena tadi ada pondasi agama sudah sedikit. Ya, pondasi agama. Nah, kebetulan ada pekerjaan apa dan sebagainya. Nah, di situ Mbak Rima lalu terproses hilang. Merasa punya uang apa dan sebagainya. Actionnya luar biasa Sadam pada saat itu kan. Punya 10 ribu aja gagahnya ujar orang.
1: Di masa itu ya Bang ya.
0: Di masa itulah. Baik, siap.
2: Nah, itu sebenarnya menghilangkan sesuatu itu loh. Jadi Sadam sengaja berbuat demikian apa supaya luka di dalam rasa dan pikiran itu
1: berusaha punya
2: sedikit
1: fokus ya.
2: Demi sedikit itu akan terhapus.
0: Teralihkan gitu ya.
2: Nah iya, dialihkan begitu loh. Nah, jadi pada saat itu memang ada sesuatu perubahan. Kemudian ketemu lagi teman-teman yang sekolahnya waktu itu kuliahnya IAIN. Nah terus konsultasi apa dan sebagainya masalah agama. Kemudian Sadam mengajukan argumentasi apa dan sebagainya. Kemudian timbul kepada hukum apa dan sebagainya. Kemudian kalau memang itu sudah perjalanan hidup, kenapa harus tidak diiyakan?
1: Nah, di titik itu ya, penerimaan.
2: Begitu loh. Nah itu semua terproses kan. Nah pada akhirnya Sadam tanamkan di benak, kemudian dirasa apa dan sebagainya. Kalau memang demikian, goblok memang Sadam ini. Nah gitu loh. Gobloknya itu tadi karena tidak mampu menahan pikiran dan rasa itu tadi. Dikarenakan apa? Karena tidak mampu, karena tidak punya ilmu pengetahuan ke arah sana.
0: Siap. Nah, terima dulu nih kita diskusikan nanti habis ini ya. Terima kasih banyak Bung Sadam.
2: Nah, barangkali itu aja dulu Mbak Rima. Terima kasih. Mohon responisasinya kira-kira bagaimana kelanjutannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini kalau melihat dari Bung Sadam ini, apakah orang yang sudah selesai sebenarnya bisa dilihat, jadi bisa melihat masa lalu, lalu di akhirnya kayaknya indah gitu ya.
1: Penyintas ya.
0: Iya.
1: Kalau secara level emosi, seseorang yang sudah berpikir seperti Bang Sadam, bahasa kita tuh menarik hikmah kehidupan. Ini sebenarnya sudah lewat masa memaafkan itu, sudah terlewati Mada gitu. Ini sudah disampai titik aku menerima ujian itu memang hadir dalam hidupku. Kalau sudah nerima, apa jadi masalahnya? Coba.
0: Iya, sudah selesai yang kan masalahnya.
1: Kita gontok-gontokkan gitu dengan segala kompleksitas, nangis bombay dan segalanya, karena nggak nerima bahwa itu memang ditakdirkan untuk kita kan?
0: Ya benar sih. Masih ibaratnya melihat dunia jadi abu-abu gitu ya.
1: Tapi memang prosesnya sangat panjang ya. Mau kita terima atau kita bahas yang buat Sadam ini?
0: Kita mau terima dulu deh ya. Siapa tahu ada hal yang bisa disampaikan juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Inggih, selamat malam Bang Ozan di Martapura. Silahkan Bang Ozan.
3: Selamat malam Bu Rima.
1: Malam Bang Ozan.
0: Waalaikumsalam, malam juga. Apa Bang Ozan, ada yang mau disampaikan atau mau curhat atau gimana?
3: Baik aja. Peristiwanya itu sama kayak Bang Sadam dua. Cuma Bu Rima kadang-kadang otomatis tuh teringat Bu Rima.
1: Iya, memang wajar itu.
3: Karena teringat nah kalau mau hilang tak guring gitu nah.
1: Terutama.
3: Bayang-bayang masa lalu tuh.
1: Iya. Tapi nggak sampai mengganggu guring kan ya? Mimpi buruk barangkali?
3: Ada Bu Rima.
0: Cuman ingat-ingat masa lalu aja.
1: Wajar.
0: Tapi rasa sakitnya masih berasa nggak ya?
1: Nah itu perlu ditanyakan. Karena kalau sering ingat-ingat menjelang tidur, kayaknya dia kepengen didatengin tuh.
3: Kadang-kadang kalau teringat itu, Bu Rima pasti ada juga, oh kenapa aku bodohnya kayak itu.
1: Iya, kenapa aku bisa di situ, kenapa aku
3: Kan otomatis, timbul sendiri.
1: Betul.
3: Nggak diingatkan Bu Rima.
1: Nggak diingatkan, dia datang gitu memang menjelang tidur biasanya. Tamu tak diundang itu.
3: Kalau iya tuh nggak bisa tidur.
1: Iya.
3: Turun aja ke tanah.
1: Jalan, emosinya berusaha dialirkan, baru terasa agak enak ya setelah turun ke tanah ya. Gimana rasanya?
3: Kalau sudah enak, hilang.
1: Oh betul.
3: Baru ke rumah.
1: Baru bisa tidur nyaman ya.
0: Berarti sudah ada Uyuan. Solusinya mungkin
1: iya,
0: ya. Sebenarnya.
3: Uyuan Burima itu gurih.
0: Kalau belum tidur masih kepikiran lagi ya. Bisa sampai begadang mungkin ya. Oke. Okay.
3: Ya itu ya Bu.
0: Iya. Terima kasih banyak Bang Ozan. Enggi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua hal dengan
1: kita
0: kejadian yang
1: keduanya.
0: Sama. Betul ya. Betul. Silakan
1: Bang Sadan dan Bang Ozak. Saya pasti merasakan juga bahwa apa yang dirasakan Bang Ozak ini juga dirasakan oleh Bang Sadam, juga dirasakan saya atau dirasakan siapapun yang kita belum selesai dengan masalah itu. Uniknya kadang-kadang ketika kita mau istirahat, malah masalah itu datang. Seakan-akan mengajak berbicara, ngajak mikir. Coba dia Mada. Sering gak kita kalau Mada naik kendaraan, diem sendirian, tiba-tiba menangis, tiba-tiba teringat, tiba-tiba ngomong sendiri, kok bisa ya, ya Allah, kok mau aja kayak gitu. Kita menyesali hal-hal yang sudah kita lakukan ya. Memang ini adalah saat-saat dimana kalau kita bicara tentang gelombang otak kita sudah dalam posisi menurun Mada. Ya. Kalau Mada kayak gini kan gak ingat, kan lagi serius mengawal, serius, jadi host gitu, membuat segala sesuatu stabil. Kita barangkali lagi ngobrol dengan teman, wah asik segala macam.
0: Ada kegiatan?
1: Iya, tapi coba pada saat kita sendirian naik kendaraan, pada saat kita menjelang tidur, perpindahan gelombang otak itu yang membuat kita pergi ke sana dan kemari. Memori masa lalu itu datang... seakan-akan seperti ini waktu yang tepat, ini waktu emas. Selama ini kamu gak sadar kan kalau aku itu ada loh. Tapi kamu merasakan ya di dalam hidupmu kadang-kadang kamu ingat kejadian itu, tapi kamu berusaha menekan kembali dengan segala kesibukanmu, dengan barangkali mungkin perkataan kita, kita harus melupakan, kita harus move on, kita harus berpikir positif. Kenyataannya emosi yang mungkin tertekan, terpendam di situ, ibaratnya Mada masih tertahan dan belum dikeluarkan. Nah, emosi itu kan perlu pengaliran. Makanya dilakukan Bang Ozan tadi adalah dia berjalan kok rasanya nyaman, capek ya.
0: Setelah itu ya, baru bisa tidur.
1: Pada kenyataannya memang berjalan itu adalah salah satu aktivitas yang bisa membantu rilis emosi juga. Termasuk tadi yang sudah dilakukan Bang Sadam, bagaimana cara dia memproses emosinya ya. Memang ada perbedaan tadi antara kita merasakan dengan bagaimana kita memproses emosi. Memproses itu banyak Mada ya. Ada yang gak sehat, jadi kita menekannya aja. Karena kita berpikir kalau kita keluarkan ini gak aman. Otak kita belajar sejak kecil, kalau aku marah, aku nangis, aku teriak, aku kepeng milih baju kesukaanku, maka mama marah ya. Otak kita belajar, udahlah aku tekan aja ya. Atau pada sebagian orang dia akan menghindari. Ya, kalau sudah istrinya ngomong tentang itu, udah dia bawaannya ada aja alasan mau keluar, mau merokok, mau catur dan sebagainya. Seakan-akan gak suka kalau hal itu dibahas. Nah, maka ketika kita berusaha memproses emosi kita, disinilah kecepatan untuk memulihkan emosi atau luka-luka itu bisa menjadi cepat atau lambat ya. Ketika misalnya pada Bang Sadam, dia sadar aku sedih, aku kecewa, aku sakit hati, tapi dia berusaha memberikan ruang pada akhirnya, walaupun mungkin pikirannya berkecamuk, dia menyadari memang gitu ya, aku paham akhirnya kenapa sih aku sedih ya.
0: Baik.
1: Dan kita memberikan ruang untuk merasakan itu, oke, seakan-akan kita menemani ya, bagaimana setelah itu apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus pukul kepala ibu ibu tiriku? Enggak juga kan ya. Tapi kondisi seperti itu ketika dia sudah menerima kehadiran emosi marah atau sedihnya itu Mada, akan sangat berbeda kalau seandainya udah aku gak boleh sedih, aku harus positive thinking, aku harus kuat, aku harus hebat.
0: Itu beda levelnya berarti Bunda.
1: Beda gitu. Pada kondisi yang pertama aku sadar, aku emang sedih, aku marah, aku kesel dengan perlakuan ibu tiriku gitu kan ya, seperti kata Bang Sadam. Kemudian apa yang harus lakukan? Di sini dia menerima bahwa boleh kok emosi itu hadir. Emang kenyataannya aku sedih, kecewa dan marah. Masa harus dimatikan perasaan itu? Tapi sebagian orang kita diajarkan sejak kecil, karena anak orang tua banyak, kehidupan sulit, ya di masa lalu adalah emosi sedih, kecewa, marah itu segera ditekan, karena nyusahin orang tua.
0: Betul.
1: Anaknya berantem, berebutan mainan, kan merasa gak adil, kan itu lama tuh, berapa jam ngambeknya. Orang tua mau segala sesuatu tenang, mau masak, ya damai.
0: Tanpa ada keributan anak-anak ditambah di kepalanya.
1: Cinta gitu damai, rumah bersih rapi selalu. Padahal anak-anaknya banyak tapi rumah selalu bersih rapi. Itu gimana tuh, agak kurang matching memang.
0: Emosinya gak bersih ya, tapi rumah bersih ya.
1: Iya rumah bersih, pun anak acilnya banyak. Berarti kita membayangkan anak-anak di sana sehebat itu dia. Rumah itu begitu rapi, kayak suasana kantor gitu ya. Berarti dia ini harus menjadi orang dewasa kan?
0: Betul, betul.
1: Ya harus ngertiin bahwa rumah gak boleh berantakan. Padahal anak-anak gitu. Ya
0: Ternyata cukup ini juga ya, bermacam-macam trauma masa lalu bagi setiap orang gitu ya. Tapi kadang Bunda, untuk mencapai sebuah penyembuhan gitu ya, karena kan ibaratnya trauma itu adalah respons dari kejadiannya kan, yang terlalu lama gitu ya. Entah itu padahal kejadian cuma
1: sesederhana mungkin dikurung di kamar mandi barangkali gitu ya.
0: Tapi trauma kejadian kita meresponsnya kan begitu banyak gitu ya, sampai bertahun-tahun. Untuk bisa sembuh itu berapa level yang harus manusia lalui gitu ya? Apakah dia harus mengalami ini sampai bertahun-tahun selama hidupnya nggak sembuh-sembuh karena saking takutnya dengan hal itu, atau seperti apa?
1: Ini tentang juga salah satu bagaimana kemampuan seorang berani untuk menjadi pahlawan bagi diri, menemui masalah itu. Karena kalau itu dibicarakan lagi, diingat lagi, sakit madang, nggak enak. Maka keberanian di awal untuk kita mau memproses luka itu adalah keberanian bahwa kita mengakui itu terluka, sama dengan kita selama ini, aku itu infeksi loh kakiku ini, selama ini gak berani ke dokter, dengan 1001 alasan takut kaki nanti dikorek, dipotong, dan sebagainya. Banyak benar overthinking kita, padahal kenyataan tidak seperti itu. Ya, nah ketika keberanian itu datang, di sanalah kita sudah berarti sudah membuka diri untuk ditolong, Mada. Nah kalau kita bicara apakah luka atau trauma itu tidak bisa sembuh, memang sulit dikatakan sembuh 100% Mada. Maka tidak berani kita katakan sembuh, pulih mungkin lebih pantas untuk dikatakan.
0: Pulih?
1: Iya, karena apakah tadi kata Bang Ozan ini dengan Bang Sadam, ingat, masih ingat walaupun puluhan tahun terjadi, sudah berlalu. Apalagi otak kita menganggap memori itu spesial, Mada. Coba, otak kita saja menganggap memori itu spesial, berarti perlakuan khusus, disimpannya khusus ini.
0: Makanya teringat terus ya.
1: Iya, apalagi kalau memori itu dianggap ini ancaman loh. Kamu kan pernah dicap bodoh, gak pintar segala macam, berarti ini memori penting, amankan. Bisa jadi, Mada, kita tuh sudah lupa apa yang dikatakan kawan, tapi saraf kita tidak pernah lupa bagaimana sensasinya pada saat kita mengalami itu. Ya, inilah kadang-kadang ketika kita mengalami peristiwa semakna, walaupun kondisinya berbeda, kok sakit perutnya sama dengan yang dulu, kok gemeterannya sama dengan dulu, nyeseknya sama dengan dulu, ya. Sistem di tubuh kita ya merekam banyak hal, Mada. Tidak hanya sekedar perkataan orang lain, tetapi juga merekam bagaimana saraf-sarafnya, bagaimana kejadian metabolisme tubuh kita merekam pada saat peristiwa tidak aman itu masuk ke diri kita. Maka kalau kita katakan pulih, ya ini kita bicara intensitas, ya. Kalau dulu rasanya sakit banget 0 sampai 10, 10, tapi sekarang ya udah paling 2, ya 0. Sesekali datang 1, ya gak apa-apa juga, ingat. Toh kalau kita ingin jadi seorang penyintas dan bisa menarik hikmah kehidupan, kita harus bisa merasakan sakit itu bagian diri kita juga kan. Coba kalau kita gak merasakan sakit, bisa NPD mana? Motivator adalah orang-orang yang saya yakin kalau motivator hebat, yang semua orang kalau hasilnya dapat banget feel dia, nggak hanya sekedar teori, saya yakin mereka semua rata-rata penyintas.
0: Oh iya, karena mampu ini ikut gitu ya.
1: Kalau enggak pasti rasanya teori aja disampaikan, Mada. Dimana seorang itu feelnya dapat, akhirnya terbentuk empati. Bagaimana dia bisa memanusiakan manusia kan?
0: Iya, betul sekali ya. Baik Bunda, ini cukup menarik gitu ya untuk kita bahas malam hari ini, karena setiap orang kayaknya pasti ada lah ya, walaupun tadi trauma itu ada besar kecilnya juga. Dan untuk Anda pendengar, informasinya nih adzan Isya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah berkumandang di jam 19.28 waktu Indonesia Tengah tadi. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Bunda, kita izin break sejenak ya. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
5: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
4: Semua harus kuat.
5: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
6: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
7: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di inspirasi kehidupan malam hari ini bersama dengan Bunda Rima Lia Karim, saat luka butuh waktu untuk pulih ya. Bagi Anda yang mungkin nanti ingin berdiskusi kembali dengan kita sangat menerima di malam hari ini Bunda ya, bercerita, karena ternyata banyak cerita-cerita orang tuh yang bisa kita ambil juga ya.
1: Saling belajar sebenarnya kita.
0: Betul, tapi itu belajar bagus ya. Nah, gimana kalau misalnya trauma ini ada yang datang dari kita sendiri atau bahkan tadi ternyata kita ngomong off air ya, teman-teman, ada trauma sekunder gitu ya. Pengalaman mungkin dari misal
1: cerita orang lain.
0: Cerita orang lain, bahkan orang keluarga terdekat saja gitu ya. Itu tuh mengefek banget.
1: Betul.
0: Jujur kemana misalnya ada orang yang gagal dalam hal ini, kayak trauma saya, oh berarti sebegitu susahnya,
1: susahnya masuk ke situ
0: untuk
1: gitu
0: masuk
1: ya,
0: menjadi ya di situ gitu ya. Itu kan membuat saya pribadi jadi tidak percaya.
1: Aku nggak usah nyoba aja daripada aku sesedih dia. Apalagi kalau kita lihat orang itu sampai anggaplah depresi barangkali, aku nggak mau masa cuma gara-gara itu pada akhir aku dalam kondisi dia. Padahal kita ketika mendapatkan atau merasakan pengalaman itu barangkali nggak seperti dia daya juangnya.
0: Betul. Bagaimana untuk kita bisa seperti itu? Tapi kita ditahan dulu ya Bunda ya, kita bergabung di 562. Selamat malam, assalamualaikum.
10: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nini Rohina.
10: Betul.
0: Enggi, apa kabar Vian, sehatkah?
10: Baik, alhamdulillah. Semuanya kita sama-sama sehat.
0: Amin. Enggi, silakan ini Rohina, ada apa nih, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh.
0: Enggi.
10: Nah, ini pengalaman. Ketika kita lanjutan pertama, abah tuh menikah. Yang kedua. Sedangkan mama masih ada. Karena di suatu tempat abah itu punya penggilingan padi di suatu kampung lain. Jadi kadang-kadang karena banyak itu kan gilingan lagi dulu, dia kadang-kadang sore, kebanyakan itu kan maghrib datang. Jadi makan siang itu di warung.
1: Iya.
10: Penjaga warung itu janda. Sedangkan janda itu dia juga kisahnya tuh kisah pahit juga lah. Ketika suaminya, ketika orang-orang dari ABRI itu diberangkatkan untuk apa itu,
1: tugas
10: untuk
1: zaman dulu
10: perang,
1: ya.
10: Nah, suaminya itu penjaga di suatu asrama. Ternyata penjaga di asrama itu dia malah main-main apa, main cinta dengan istri itu kan. Dia melihat sendiri itu kejadian itu.
0: Baik.
10: Nah, jadi tahu sejarah itu, dia pasrah aja, artinya seadanya lah diambil istri oleh abah kami kami tanpa sepengetahuan kami abah menikah setelah beberapa hari dari tahu. Ulun waktu itu kan masa remaja, masa apa perlu kasih sayang kan.
0: Iya, nah, betul.
1: Dan abah rasanya jarang gitu ya bertemu hadir.
10: Jadi tahu tersebut. Lalu mama ini ada saudaranya di Kalimantan Timur. Lalu pulang dia saya tanya kalau mau kamu kubawa ke Kalimantan Timur. Mau mama sekali sepintas berpikir itu mau. Tetapi dia mungkin berpikir lagi ini anak berapa orang. Lalu nenek kami kan tinggal dengan nenek. Sedangkan nenek ini mama dari abah kami. Katanya kamu jangan kemana-mana. Kamu anakku jangan kemana-mana. Nah ini untung memperkuat. Apa emosi perasaan mama kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya, kamu mendukung ya.
10: Pandang anak, pandang aku, kamu anakku. Ya. Jadi mungkin mama ini tersentuh di situ. Lalu membatalkan untuk berangkat ke Kalimantan Timur. Ya, jika hanya berangkat mungkin kami jadi apa?
1: Oke.
10: Nah, itu.
0: Baik.
10: Jadi
1: dukungan sosial ya.
10: Melihat situasi itu aku ini kan ini jadi pengalaman berarti aku harus pintar. Aku harus mandiri, aku harus berhasil, aku harus sekolah, harus pintar. Itu jadi semangat, artinya jadi apa ujung tombak ya. Lalu sekolah sampai ini bagaya. Oh ini ada orang mau melamar aku, katanya. Lalu aku berpikir di situ kalau betul ini aku mau sekolah. Jadi bicara sama mama, mak. Ini itu kayak apa, mau menerima orang, aku kan mau, aku mau sekolah. Oh ya mama aja nanti aku yang bilang ke orang bahwa anakku mau sekolah.
0: Oke, betul.
10: Jadi aku ada kawan di sekolah bicara, kawan aku ini katanya mau mau diterima nih, ada orang itu namanya melamar. Oh kak, tenang aja kamu tinggal di rumah aku, nanti makan minum, kami kan punya sawah katanya, punya kebun. Lalu kayak apa aku bilang ya nanti biar aja bantu aku memetik kopi di kebun. Lalu makan lah gratis aja kamu makan di tempat aku kayak apa aku sekolah. Kita kan bisa jalan kaki juga kurang lebih 1 kilometer kayak itu lah. Kita kan melewati jalan itu kan jalan dari bawah pohon jadi tidak terlalu panas juga lah. Lalu itu jadi pengalaman kita jadi tombak ya. Akhirnya alhamdulillah orang itu mungkin kayak apa tidak jadi kan tidak jadi. Aku sekolah ini mama ini sakit hati aku kan sudah siap ini kawan sudah mau menampung itu nah. Mama
0: baik.
10: Aku nanti kalau aku pergi mama jangan dicari ya. Tapi ulun tetap sekolah itu. Jangan kemana-mana kata mama jangan kemana-mana. Pokoknya mama yang tanggung jawab jangan kemana-mana.
0: Siap.
10: Nah, jadi itu sakit hati itu.
0: Nyatai ya gitu ya. Apalagi ayah ya ini dari mana.
10: Jadi kan akhirnya selesai sekolah. Nah lalu takut lagi tamat lanjutan atau takut lagi kalau dikawinkan kan. Lalu ada asuransi itu menerima pekerjaan. Lalu aku masuk ikut bekerja di asuransi karena nasabah kan kesibukan ya dapat ternyata setelah beberapa bulan ada penerimaan tapi di nah lalu di Martapura gitu kan
0: ya
10: kita tinggalnya di kandangan gitu. Lalu ikut di sana tes lulus kemudian sekolahnya cuma 1 tahun jadi udah profesi jadi guru umum
0: gitu. Ini rasa sakitnya masih ada sampai sekarang atau
10: masih ingat cuman
0: masih ingat ya.
10: Itu jadi apa namanya? Jadi hikmah.
0: Pelajaran jadi hikmah. Ya.
10: Aku anggap jadi hikmah itu kan. Jadi hikmah jadi pendorong ya untuk kita
0: jadi lebih termotivasi kita, ya. Oke, baik. Siap.
10: Dan kita jadi mandiri akhirnya.
0: Mandiri.
10: Oke. Aja, ya.
0: Siap diterima. Ceritanya nih. Terima kasih.
10: Makasih. Mohon maaf ya jemaatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya enggak terbayang kalau hal itu terjadi.
1: Iya. Ada memang ada banyak hal kadang-kadang yang membuat seseorang itu lebih cepat pulih atau lebih lambatnya mada ya. Bagaimana perasaan sistem saraf kita merasakan aman atau tidak hari-hari kita pasca setelah mungkin itu berlalu beberapa tahun kemudian itu akan menentukan ya ini yang barangkali sering kita tidak sadari ya, ketika kita sering berada dalam kondisi terus menerus mada, misalnya kita sering cemas, kita sering merasa terancam, kita sering overthinking, ini yang mungkin orang merasakan, ini lingkunganku toksik, sudah rumahku toksik, aku kerja tempat lingkungan yang toksik. Oke lah, kita bekerja di rumah, kita sudah menjauh nih rumah kita, kita dulu mungkin punya rumah yang toksik, kita dapat pekerjaan atau lingkungan yang toksik, ini juga membuat tubuh kita, sistem di tubuh kita merasa seakan-akan kita kembali berhadapan dengan segala hal-hal yang mengancam. Nah, kondisi seperti ini lebih juga membuat seseorang lebih lambat pulih, Mada. Ya. Jadi kalau kita ingin cepat pulih, kita itu memang harus punya pengalaman perasaan aman itu berulang-ulang, Mada. Ya. Repeated experience of safety. Otak kita merekam, aman. Oh, ternyata ketika aku ngomong, aku menghadap Bapak itu aman. Ya. Memang mungkin kita gemeter nih gitu. Oh tadi, aku latihan dulu malam-malam, seminggu ini aku ngomong, aku latihan sendiri-sendiri, kira-kira dia nanya ini aku jawab apa. Maka ketika kita mendapatkan situasi, oh ternyata aku gak seperti kata kawan, kalau misalnya kita hubungkan dengan Mada atau yang lain ini ya, ternyata ketika aku mendapatkan situasi itu, aku aman kok, dia gak bentak aku, dia malah bisa menanyakan banyak hal, dia malah tersenyum. Otak kita mengamati, wah tertabrak, gak benar nih ya. Tapi itu saja tidak cukup, kadang-kadang kita perlu pengalaman berkali-kali. Nah disitulah kita merasakan, oh ternyata selama ini aku hanya menyematkan makna tertentu. Nah di Nini Rohina juga kita dapatkan juga ya, ada dukungan sosial ya. Kita paham keberadaan satu orang, banyak orang gitu yang ketika kita mendapati masalah, mereka mendukung kita, mendengarkan kita, menerima, nggak ngejudge gitu kan apa yang kita rasakan, ya mereka mau mendengarkan. Inilah sumber daya psikologi, sumber daya yang sangat membantu banget seseorang itu bisa memulihkan lukanya, Mada. Bukan berarti kita ketika ketemu orang kita harus menceritakan, kadang-kadang ketika kita harus menceritakan terus, Mada, otak kita kembalikan ya, memanggil rekaman itu kan ya.
0: Betul.
1: Ini terpancing membuat kita kembali berada di situasi itu sebenarnya. Ya kalau kita sudah rilis ya gak apa-apa, kita mungkin menceritakan itu dalam konsep adalah untuk membawa orang, yuk kita, siapapun aku pernah berada di situasi seperti itu, kita ambil maknanya.
0: Betul.
1: Tapi akan sangat beda kalau kita belum rilis, Mada. Ketika kita menceritakan itu, ketemu rilis, ya kita ceritakan itu, bukankah Anda sedang menghadirkan pengalaman itu lengkap dengan sensasi tubuh Anda, seakan-akan Anda kembali berada di situ. Otak justru merekap, wah ini bahaya, amankan. Ya.
0: Okay.
1: Nah inilah, setidaknya tadi hanya sekedar ngobrol, kita berpindah ke tempat orang yang asik, ngajak kita bisa menikmati situasi ya. Relasi kita aman di situ, orang mungkin dulu kita mendapat lingkungan toksik, di sini enggak. Secara tidak langsung dukungan sosial seperti ini juga mempengaruhi kecepatan seseorang itu bisa cepat pulih atau tidak gitu, tanpa kita sadar sebenarnya.
0: Berarti lingkungan ya
1: salah satunya. Jadi ada begitu banyak poin-poin kan. Kita tadi sudah membicarakan bahwa besar kecilnya luka, luka-luka tertentu tadi seperti saya katakan, kehilangan, pengkhianatan tentu akan terasa sangat lebih dalam. Ya. Kemudian tentang bagaimana makna yang kita sematkan. Nah, itu mungkin belum kita bahas ya. Makna yang kita sematkan apa sih terhadap situasi yang terjadi pada kejadian itu? Ya. Dua orang dengan kejadian sama tapi dia punya mungkin peristiwanya mirip, Mada, tapi dia memberikan makna berbeda, tentu ini mempengaruhi cepat atau lambat. Ketika ada seseorang, saya ditolak oleh orang lain barangkali ya, berarti aku sejelek itu ya, aku serendah itu, memang aku mukaku jelek ya, aku memang gak penting ya gitu ya, aku memang gak berprestasi. Ini dia menyematkan makna yang ditambah-tambah kan. Sadar gak sih kadang-kadang kita itu suka mengedit makna?
0: Iya, sadar banget.
1: Ya, kita edit terus kemana?
0: Betul.
1: Konyolnya, kadang-kadang kita mengedit itu kejadiannya itu, anggaplah kalau poinnya 0 sampai semua cuma 2, jadi 10 gara-gara kita edit terus, Mada. Ya Allah, tega ya. Misalnya seorang mertua, menantu sedih banget, dianggap makanannya dimasaknya enggak enak oleh mertua. Besok dia ngata, kok mertua aku tega ya gitu banget. Terus besok lagi, dianggapnya aku apa aku selama ini. Besoknya lagi, ya, aku ya, sudah kursus. Dia ngedit kan terus, Mada. Tapi kita juga bisa memanfaatkan ngedit itu untuk ngedit yang baik. Ngedit itu ternyata gak seperti itu juga. Kenyataannya aku hanya sekedar ditolak. Emang ditolak itu menyakitkan, tapi bukan berarti aku gak berharga. Ya ditolak namanya wajar dong ditolak. Mungkin selera kita beda. Mungkin wajar dong kalau mertua aku mengatakan masakan kayak enak. Kami aja beda kultur, cara masaknya beda. Bumbunya dipakainya juga gak sama. wajar aja barangkali dia mengatakan gak enak versinya dia.
0: Tapi pemaknaan-pemaknaan ini kan bunda maksudnya tergantung ya. Maksudnya ada orang yang bisa untuk mengedit menjadi positif. Yeah. Tapi ada juga yang selalu berlarut-larut di dalam otaknya akan membawa ke hal-hal yang tadi.
1: Berlebihan dan segala macam. Diedit dengan semakin hal buruk.
0: Itu ada alasan di balik itu atau harus tetap harus dilatih untuk.
1: Iya, itu pun kita harus melatihnya Mada. Melatih mengedit makna-makna yang pada hari ini yang pada orang mengatakan menarik hikmah kehidupan di ujungnya, kristalisasi. Ternyata setelah aku belajar, memang ujungnya bahwa ujian ini memang untukku, kamu layak. Kalau kamu gak dapat ujian seperti ini, bagaimana kamu bisa saat ini bisa sekuat ini dan punya daya juang seperti itu mungkin ya. Nah ini yang mungkin dilalui oleh Nirohina, Bang Sadam, yang maupun Bang Ozan tadi, yang mereka pada akhirnya punya daya juang kan?
0: Betul.
1: Dari hasil mengedit makna sebenarnya. Coba kalau maknanya masih seperti dulu atau ditambah-tambah dengan makna yang buruk. Boro-boro mungkin kita mau ikut tes, boro-boro kita mau pindah kota, barangkali mencoba pengalaman baru, mencoba pekerjaan baru dan sebagainya.
0: Kalau itu masih ada ini ya, maksudnya editannya masih dengan negatif-negatif semua ya. Oke, berarti pulih dari trauma itu adalah salah satu hal yang mungkin tadi dengan judul satu kah butuh waktu untuk pulih ini punya step by step.
1: Step by stepnya gitu, ada beberapa poin yang memang pada akhirnya membuat kita lebih cepat atau tidak. Kadang-kadang Mada juga kondisi tubuh kita juga mempengaruhi kan Mada ya. Kita perlu sadari yang namanya pikiran, perasaan dan aktivitas dengan fisik kita itu pasti berhubungan. Coba kita bayangkan, kita itu adalah orang yang punya perasaan kecewa, sakit hati dengan pasangan, tapi coba pasanganmu gak pernah ngertiin ya. Di rumah kamu terlalu sibuk ngurus anak-anak, kamu gak punya waktu buat me time ya. Sekedar kepengen nangis aja anak-anak udah oh mama, nangisnya depending. Pada kondisi seperti ini Mada, tidurnya kurang, aktivitas fisik berlebihan, kecapean barangkali ya, ini membuat seseorang berada dalam situasi aku nggak pernah rilis, aku nggak pernah pulih Mada.
0: Nggak pernah.
1: Walaupun sebenarnya barangkali pasangannya secara tidak lagi melakukan kekerasan seperti dulu lagi, tapi dia sendiri tidak merasakan, dia merasa aman dan nyamannya tadi Mada. Kenapa aku seperti tetap kayak gini ya? Jadi kayak pembantu. Ya, bukankah komplainku dengan pasanganku dulu adalah terkait tentang bagaimana dia sepertinya kurang aware dalam menikah. Pasangan, dia emang nggak betak lagi, tapi dia nggak pernah peduli juga gitu. Ya, betul, aku capek terus, aku kurang tidur. Makanya kadang-kadang ketika di dalam sesi konseling, pertanyaan tidur kamu cukup apa enggak? Ini juga penting ditanyakan Mada.
0: Berpengaruh ya terhadap emosi.
1: Sangat pengaruh
0: ya.
1: Banget. Coba deh Mada. Mada udah ngapal skrip, Mada udah sekeren itu, tapi Mada kurang tidur. Wah, hancur juga deh ketika kita lagi performa kan, perform.
0: Iya sih.
1: Dan ini bukan hanya tentang 1-2 hari kita kurang tidur, jangan-jangan berhari-hari. Ya. Jangan-jangan kurang tidurnya karena tadi mimpi buruk. Jangan-jangan kita sering overthinking menjelang tidur waktu manusia bagar overthinking.
0: Dan susah tidur jadinya gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Yang dikira kita tidur, kenyataannya kita sendiri tidak tidur berkualitas gitu.
0: Jadi kayak siklusnya jalan banget tuh.
1: Iya.
0: Iya kan, mau tidur, overthinking, begadang, ternyata kurang tidur.
1: Iya, tuh dia tidur, ya ada main game aja.
0: Berkurang, iya.
1: Berulang lagi. Jangan kita ini gitu. Sesaat kita ingin melupakan itu, kita main game lepas. Taunya ketagihan.
0: Wah, ini juga ya. Bunda, tapi ya, yang jadi pertanyaan Mada kan ketika Nini Rohna tadi bercerita ya, itu bagus kenapa? Karena dia bisa ngasih motivasi untuk dirinya.
1: Iya.
0: Dan bahkan untuk mandiri.
1: Berarti itu terjadi editan di kepala aja tuh.
0: Iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun hidup jadi gak hidup, gimana sih kayak mayat berjalan lah ya, ngomongnya gara-gara trauma saja, tidak ada menambahkan motivasi dan segala macam, malahan ingin melakukan hal-hal yang di luar
1: tambah buruk
0: gara-gara cuman bagaimana kayak mungkin bagi sebagian orang kayak cuman trauma, padahal bagi dia mungkin bukan cuman ya. Apa sekelilingnya, kita bicara sekelilingnya, apa yang bisa dibantu ketika ada orang seperti itu?
1: Ketika kita menghadapi orang seperti itu ya, kita empati kita sangat luas, barangkali ingin banget nih kita tahu salah satu keluarga kita sepertinya hidup di dalam pikiran dan seakan-akan dia kata di dalam tempurung, berjalan di situ. Oke, Anda bisa mendatangi dia, bangun dulu koneksi. Anda gak mungkin dipercaya ucuk-ucuk, saya bawa kamu ya ke profesional ya, tolong kamu curhat dulu sama aku. Gak mungkin.
0: Kayaknya gak bisa.
1: Apalagi dia mungkin tipe-tipe orangnya yang jarang mungkin curhat dengan orang Mada. Ada pertanyaan atau gimana? Kita lanjut.
0: Enggak ada.
1: Nah, jadi bangun dulu koneksi, buat rasa aman, buat rasa nyaman. Traktir bakso, ngobrol-ngobrol biasa, sederhana, nanyain hobi dan sebagainya. Lama-lama dia merasa kayaknya orang ini enak juga buat diajak ngobrol. Disitulah kepercayaannya timbul. Nah, ketika Anda sudah dipercaya, dia akan sangat mau sekali membuka perasaan tidak nyamannya. Di situ kita bisa nanya Mada. Nah, disitulah secara tidak langsung kita hadir membantu dia menemani lukanya. Kalau kita merasa ini memang wilayahnya udah wilayah profesional, kita akan bantu hubungkan dia ke profesional kan?
0: Oke.
1: Okay. Tapi bangun koneksi dulu ya.
0: Koneksi ini intinya yang paling penting gitu.
1: Baru ya. Koreksi.
0: Tapi kadang bagaimana sendiri gitu ya, kalau ditanya atau apa tentang hal-hal yang mungkin agak kurang nyaman gitu ya, pasti akan membangkitkan kenangan-kenangan itu lagi kan? Jadi kayak rasanya masih ada lagi sakitnya. Betul. Apakah itu dikatakan masih belum pulih sepenuhnya?
1: Iya. Tadi saya katakan. Peristiwa yang menyakitkan itu dianggap otak adalah suatu hal yang perlu disimpan di ruang aman, Mada. Okay. Kayaknya itu perlu di otak itu dimasukkan berangkas khusus. Ya. Jadi trauma itu, kalau kita merasa sakit suatu trauma, itu tuh hidup masih sampai sekarang, Mada. Warnanya, suaranya masih terasa terekam sangat kuat, padahal kejadian sudah 10-20 tahun yang lalu. Itulah trauma. Makanya ketika kita bicara tentang segala hal trauma, saya suka banget perkataan Dr. Jimmy Erdian mengatakan psikolog psikiater bersatu nggak bisa pulih, orang itu belum tentu pulih, apalagi mereka sering mengklaim aku yang kayaknya paling hebat, aku yang paling hebat ngasih obat. Karena kita perlu dukungan juga sosial, kita perlu teman, perlu saudara, perlu sahabat, ulama, perlu lingkungan yang nyaman, perlu olahraga, banyak hal, perlu perbaikan gizi untuk memulihkan luka-luka, apalagi sudah menjadi trauma di dalam hidup kita.
0: Senang sekali itu ya ini untuk bisa pulih, bukan sembuh, tapi teman-teman ya pulih. Banyak orang yang ibaratnya yang lebih senior dari kita ya, ada tadi Bung Sadam, ada Nini Rohina yang hingga hari ini di usia yang mungkin sudah kita bilang melewati hal-hal itu masih ingat kok dengan masih. Hal itu.
1: Buktinya Nini Rohina bisa menjelaskan begitu detail, begitu juga Bung Sadam.
0: Betul.
1: Berarti kejadian itu secara nyata kuat banget kan ya. Di ingatan mereka, padahal usianya udah saya yakin 70 ke atas itu. Yang bagi sebagian orang, aku sudah lupa, kenyataan masih sekuat itu. Itulah trauma.
0: Berharap untuk pulih kita saat ini ya. Baik Bunda, ini mungkin minta maaf sekali karena waktu juga terbatas ya. Mendengar sebagai terakhir ya, kesimpulan untuk kita, saat luka butuh waktu untuk pulih, apa yang bisa kita sampaikan dan juga poin-poin penting apa untuk di hari ini?
1: Ya, pada akhirnya ketika kita sudah mengalami luka ini begitu panjang, Mada ya, tidak semua luka kalau seandainya kita mampu selesaikan sendirian, kita tidak sanggup. Pernyataan kita bertahun-tahun kita terus berada di dalam kungkungan seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang menganggap luka itu begitu sederhana, tapi seseorang itu punya faktor kerentanan berbeda. Ya, rasa kehilangan, tapi kenyataannya dia ditolak waktu dia kehilangan orang tua, anggap seperti itu lukanya. Tapi di sekolah dia kemudian dibully, selanjutnya dia tidak ditemani. Ini akan semakin dalam kan, Mada? Ya. Maka ketika kita sudah merasakan gejala ini menetap, apalagi sudah mengganggu hubungan Anda, relasi Anda, bahkan fisik Anda, Anda semakin sulit tidur, Anda sudah merasakan penyakit-penyakit, mungkin ini psikosomatis, jangan-jangan sakit mah Anda, vertigo Anda, sakit di punggung Anda, ya, itu terkait dengan perasaan-perasaan Anda yang belum

0: ilmu mereka, dan jangan-jangan pengalaman kita ini ya bisa menjadi amal jariah ketika profesional itu bisa membungkusnya dengan baik. Ini tentang bagaimana kita memberikan makna kan terhadap apa yang sudah kita lakukan, Mada. Karena kadang-kadang begitu banyak pengalaman hidup yang buruk membuat kita kan merasa segala capaian kita sangat kecil. Apalah aku, gak penting juga aku ceritakan, kalau seandainya aku gini kan aku juga gak kepenting gitu ya. Jangan kecilkan amal Anda walaupun hanya sekedar menolong diri Anda. Karena pada saat Anda sering mengecilkan amal Anda, apa yang terjadi, Mada? Anda pun merasa tidak layak masuk surganya Allah. Gak apa-apa deh, di pinggir-pinggirnya aja, asal gak masuk neraka. Padahal semua orang kepengen kan ya surga tertinggi. Itu pun kita merasa gak layak. Kenapa merasa gak layak? Oke lah, satu sisi kita merasa dosa kita begitu banyak. Begitu jangan-jangan banyak. Karena Anda merasa tidak seberharga itu. Ini loh, barangkali penting banget buat kita ya, untuk melihat bahwa amal sekecil apapun, kalau Anda bisa memaknainya, sebenarnya besar dan bisa memberikan kontribusi bagi siapapun. Ya.
1: Baik, luar biasa ya. Hari ini kita mulai belajar ya, Bunda ya. Mungkin di luar sana masih ada orang yang masih tadi terkungkung dengan segala macam. Pertama yang harus dilakukan adalah kita sadari dulu.
0: Iya.
1: Tidak harus langsung merilis begitu spontan seperti membalikkan telapak tangan, tapi
0: kalau memang Anda belum siap, belum mampu siap, dan sebagainya.
1: kita harus ada usaha dulu, mau dulu gitu ya, Bunda ya, untuk bisa pulih.
0: Menerima dia, menemani dia.
1: Terima kasih banyak Bunda Rima. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk pian malam hari kita berbagi cerita. Dan tentunya terima kasih untuk para pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti minggu depan insyaallah.
0: Ya amin ya.
1: Belum jadwal keluar. Enggak tahu minggu depan sama siapa ya. Oke deh kalau gitu. Mada pamit, sampai bertemu lagi nanti di Inspirasi Kehidupan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 Banjarmasin. Dan mohon maaf sekali untuk lagu Raisa tentang dirimu, kita jeda dulu ya. Karena jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, malam hari ini segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin karena kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang

0: menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin karena kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
0: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
2: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
0: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: PT itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apalagi tahapannya gitu?
4: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sama pungli yang 150.000 per petang gimana,
10: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
13: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
14: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farko.
15: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
14: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkoka.
15: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
16: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
15: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
11: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Wah, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
18: Lawannya sudah selesai. Lawannya sudah selesai, mau ngapain lagi?
11: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Heli itu.
11: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
1: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
20: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
20: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
24: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
25: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
23: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1. Ya, malam mingguan bareng dengan Sheila on 7, jadikanlah aku pacarmu, asik. Siapa malam mingguan sama pacar? Atau juga gak ada pacar malam mingguannya, gak apa-apa sih ya. Sama besti-besti juga gak apa-apa malam mingguan itu ya. Karena yang penting dinikmatin malam mingguannya, atau bahkan juga Anda yang di rumah aja sambil ya sama keluarga santai-santai ya. Selamat menikmati malam minggu sama Mada hari ini sama nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan terus hadirkan informasi-informasi yang datang dari rri.co.id. Kali ini pendengar, terkait dengan operasi pencarian dan juga pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang akan terus kita update ya melalui beritanya rri.co.id, maupun juga silakan Anda dengarkan selalu RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Nah, hingga Sabtu 26 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, ini sebanyak 172 orang telah ditemukan. Dari jumlah tersebut pendengar, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan data manifest, sebanyak 243 orang, ada 71 orang lainnya yang hingga hari ini ya masih dalam tahap pencarian. Dalam perkembangan operasi, tim SAR gabungan melaksanakan penyelaman sebanyak 4 kali dari KN SAR Pacitan hingga jam 16.10 waktu Indonesia Tengah sore tadi, yang mana penyelaman dilakukan untuk kembali menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya kapal guna menemukan korban yang mungkin masih berada di dalam badan kapal ya. Selain temuan dari lokasi utama kecelakaan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya melaporkan penemuan 6 paket berwarna hitam di sejumlah wilayah. Rinciannya 3 paket ditemukan di Kabupaten Sukamara, 2 paket di Kabupaten Seruyan, dan 1 paket di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Dan M. Syafi'i, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih hilang, dan setiap temuan yang ditemukan gitu ya segera dievakuasi dan ditangani sesuai dengan prosedur. Dan mudah-mudahan ya pendengar ya, kita doakan bersama ini koordinasi dan juga sinergi akan terus berjalan dengan kuat gitu ya, operasi berlangsung dan pencarian akan dilanjutkan dengan mengerahkan personel, kapal, penyelam, dan berbagai sarana pendukung hingga seluruh korban ditemukan dan juga dievakuasi.

0: Nasi cuma sesuap ini. Buang aja deh.
1: Pernah nggak kalimat itu lewat di pikiran kita? Kita menganggapnya biasa, lalu melenggang pergi begitu saja. Padahal, di balik nasi yang terbuang, ada peluh petani yang sia-sia, ada rantai distribusi yang panjang, dan ada bumi yang pelan-pelan terbebani oleh gunungan sampah makanan. Indonesia ini kaya, tapi ironisnya, menurut laporan PBB dan Bappenas, kita menjadi salah satu negara penghasil food waste terbesar di dunia. Yuk kita ubah kebiasaan ini mulai dari sekarang. Caranya sederhana, ambil makanan secukupnya, beli atau masak sesuai porsi, dan pastikan habis tanpa sisa. Menghargai apa yang ada di atas piring kita adalah wujud nyata kita dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Sebab bumi yang sehat dan masa depan yang kuat selalu dimulai dari meja makan kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Banjarmasin

Masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Dan kali ini, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Kalsel berhasil meraih championship TP2DD terbaik nasional bersama 4 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Aryadi Noor dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto. Penghargaan ini pendengar diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2026 di Jakarta International Convention Center atau GCC Jakarta Kamis kemarin. Prestasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah juga ya pendengar ya, apalagi di bawah arahan Gubernur Kalsel Muhyiddin dalam memperkuat digitalisasi pemerintahan termasuk dalam memperluas transaksi non-tunai dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Dan tidak hanya melalui TP2DD ya, sebenarnya Kalsel ini kembali juga menunjukkan capaian melalui penghargaan peserta terbaik katalis percepatan dan perluasan digitalisasi daerah P2DD dan PD Dikdaya Hackathon 2026. Dan ini diraih Andi Irawan, Kepala Bidang Inovasi Bappenda Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Kepala Bappenda Provinsi Kalsel Subhanor Yaumil pada kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa capaian ini adalah penyemangat untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, yang mana saat ini pendengar pembayaran pajak daerah melalui retribusi daerah telah diarahkan. Ini ya diupayakan gitu ya menggunakan sistem pembayaran digital. Dan informasi ini selengkapnya silakan bisa Anda baca langsung di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam hari ini, tentunya di Pro 1 RRI ya. Dan nanti kita bakalan di jam 9 lewat 10-an gitu ya, waktu Indonesia Tengah, malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ngobras ngobrol bareng dengan komunitas. Dan malam hari ini tentunya insya Allah ada tamu yang insya Allah bakal datang mengisi di sini. Pastiin buat jangan kemana-mana semuanya gitu ya, stay tune terus di RRI Digital, boleh di Radio Terrestrial juga boleh banget ya. Tapi sebelum itu dengerin dulu drama radio produksi RRI Banjarmasin di malam hari ini dengan judulnya adalah PHK ya. Gimana kira-kira ceritanya, langsung aja kita simak dan selamat mendengarkan.
1: Lampu menyala remang. Ardi duduk di sofa, masih memakai kemeja kerjanya yang kusut. Di depannya ada segelas kopi yang sudah dingin dan sebuah map kertas berwarna coklat. Ardi menatap kosong ke depan. Dina masuk dan

0: Gak diminum, Mas. Nanti keburu dingin loh. Tumben juga jam segini baru pulang. Biasanya jam 6 baru sampai rumah.
1: Eh, iya Nin. Tadi jalanan macet banget. Banyak truk-truk pada mogok tadi di jalan.
0: Oh, iya deh. Eh, itu apa, Mas? Tujuan kesehatan yang kemarin kamu urus ya? Atau kamu dapat proyek baru dari kantor?
1: Oh, bukan. Bukan apa-apa ini, cuma berkas lama aja.
0: Mas, kamu tuh gak bisa bohong sama aku. Kita nih lo udah nikah 8 tahun. Kalau udah masalah di kantor, ya cerita.
1: Maaf, Nin.
2: Nina menerima map itu, membukanya perlahan dan membaca isinya. Ekspresi wajah Nina berubah dari bingung menjadi shock. Ada keheningan selama beberapa detik.
0: Loh, pengurangan karyawan. Efisiensi perusahaan akibat digitalisasi. Mas, kamu di PHK?
1: Hari ini terakhir aku kerja, Nin. Manajemen tadi manggil aku jam 4 sore tadi. Mas gak tahu harus ngomong apa, Nin. Mas ngerasa bingung. Gagal jadi seorang suami. Gagal jadi kepala keluarga, Nin.
0: Ya tapi kenapa kamu, Mas? Kamu tuh udah kerja di sana 7 tahun loh. Absen aja gak pernah. Masalah juga gak pernah ada sama kamu.
1: Aku juga gak tahu, Nin. Sistemnya diganti. Jabatan Mas dihapus. Padahal Mas mikirin cicilan rumah kita loh. Biaya sekolah anak-anak bulan depan. Mas bingung, Nin. Tadi aja pas pulang, Mas cuma muter-muter, gak tahu arahnya mau kemana. Mas takut pulang. Mas takut ngecewain kamu, Nin.
2: Nina menatap suaminya yang rapuh. Dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan surat itu, lalu bergeser mendekat dan memeluk Ardi dengan erat.
0: Mas, lihat aku. Pintu rumah ini itu selalu terbuka buat kamu pulang. Mau kamu bawa uang atau bahkan kamu pulang cuma bawa badan, gak apa-apa, Mas. Aku tuh nikahnya sama kamu, sama Ardi, bukan sama jabatan kepala bagian gudang, Mas.
1: Tapi kita butuh uang, Nin. Zaman sekarang nyari kerjaan di umur segini susah.
0: Udah, Mas. Susah itu bukan berarti mustahil, kan? Mas ingat nggak? Waktu itu sekitar 3 bulan lalu ya, Mas, kita pernah iseng bikin keripik pisang coklat. Nah, terus tangga kita pada ketagihan dan nanya, kapan kita jualan? Mas ingat nggak?
1: Iya, ingat. Tapi itu kan cuma iseng aja, Nin.
0: Sebentar, Mas. Kita dapat uang pesangon kan di sini? Nah, itu aja. Kita pakai sebagian buat modal. Mas yang paham soal manajemen gudang dan distribusi barang, sisanya aku. Nanti aku yang masak dan juga urus pemasarannya. Kita bangun usaha sendiri ya, Mas. Kita bosnya.
1: Nin, kamu gak malu punya suami pengangguran mulai besok?
0: Kamu tuh bukan pengangguran. Mulai besok, kamu direktur utama Keripik Berkah Ardi Nina. Gimana? Kedengarannya lebih keren kan? Ketimbang kepala bagian gudang. Jadi kamu direkturnya.
1: Makasih ya, Nin. Makasih karena gak pernah ninggalin Mas waktu Mas lagi susah kayak gini.
0: Iya, Mas. Gak apa-apa. Kita mulai dari nol sama-sama lagi ya. Nah, sekarang Mas minum dulu kopinya, terus kita bikin rencana bisnis pertama kita.
2: Ardi mengangguk mantap. Dia meminum kopinya yang dingin, tapi wajahnya kini terlihat hangat dan penuh semangat baru. Mini drama radio dengan judul PHK Putus Hubungan Kerja. Produksi RRI Banjarmasin. Produser Heri Purwanto. Sutradara Faiza. Ardi diperankan Robi Angga. Nina diperankan Yaumil Mada. Teknik rekaman All Team TMB. Teknik montase Gesit. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
3: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
2: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
3: Pasti dong, keren.
2: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
3: Pasti dong, karena kain sasirangan.
2: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
3: Loh, apa yang kurang, bro?
2: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
3: Jangan pernah ragu untuk mendukung
2: dan menggunakan produk lokal.
4: Kami bangga buatan Indonesia.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning killer kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017, Bu.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Gunung, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Senang sekali kita kembali berjumpa. Seperti janji mada sebelumnya, kita ada ngobras malam hari ini ya, ngobrol bareng dengan komunitas. Ya tentunya malam ini, spesial malam minggu, kita kehadiran para pemuda-pemudi berprestasi Banua yang cukup membanggakan untuk kita. Dan pastinya kita akan berbagi sharing ya terkait dengan pengalaman mereka hari ini. Dan katanya juga nanti mereka akan menuju ke ajang yang lebih tinggi lagi ya, yaitu di nasional, dan harapan kita juga akan terus meroket ke internasional. Nanti seperti apa ceritanya gitu ya. Hari ini dengan tema ngobras membawa budaya Banua ke panggung nasional. Kenalan-kenalan dulu pendengar, tapi sebelum itu silahkan mendengarkan di kanal YouTube kita, boleh ya menyaksikan di RRI Prosto Banjarmasin atau di RRI Digital, RRI.co.id atau juga melalui radio terestrial kita ya. Oke, ada siapa aja kita kenalan dulu ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada para wanita cantik dan pria ganteng satu aja hari ini. Boleh dideketin aja mikrofonnya teman-teman ya, biar suaranya juga kedengeran nanti sampai di rumah pendengar ya. Kita kenal-kenalan dulu satu-satu dari yang hari ini ada Regional Direktur Putra-Putri Literasi Budaya Kalimantan Selatan. Ada desainer Mahdalena Syahdan. Selamat malam, apa kabar? Hari ini Mbak, panggilnya apa nih anaknya?
1: Ibu boleh.
0: Bunda apa?
1: Boleh, boleh.
0: Bunda aja, ya?
1: Ya, boleh.
0: Bunda Mahda apa kabar?
1: Alhamdulillah baik kakak.
0: Sehat ya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Dan tentunya hari ini membawa anak-anak, anak-anak berprestasi nih ya. Terima kasih loh Bunda Mahda ya. Ada putra, putra dulu deh ya. Putra Literasi Budaya Kalimantan Selatan 2026. Ini kategorinya dewasa berarti ya kak ya?
2: Iya dewasa.
0: Itu apa dibilangnya, kategori atau apa tuh? Kategori ya?
2: Kategori
0: ya. Kategori Syahria Riswanda. Apa kabar kakak Syahria Riswanda?
2: Iya. Alhamdulillah baik kak.
0: Panggilannya Riswan tadi ya?
2: Iya panggil Riswan.
0: Oke, asli Banjarmasin?
2: Enggak, kok aslinya orang Tanjung.
0: Tabang. Oh asli Tanjung, yeah. Masih orang kita jiwa kayak itu. Namun bahasa Banjar masih aman ya lelah.
2: Iya masih aman.
0: Terus juga ada Putri Literasi Budaya Kalimantan Selatan 2026 kategori remaja ya, ada Dewi Sekar Tanjung. Apa kabar Sekar?
3: Alhamdulillah baik kak.
0: Sehat ya. Oke, Sekar asli mana?
3: Asli Banjar kak.
0: Asli Banjar juga, oke. Apakah salah satunya harus asli Banjar? Nanti kita bahas lebih dalam ya. Ada Putri Literasi Budaya Kalimantan Selatan 2026 junior kategorinya. Ada Kalasia Moriska Toki. Apa kabar?
4: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya, tadi mana lupa deh panggilnya siapa?
4: Tadi panggilannya boleh Lisa, tapi izin koreksi ya.
0: Apa?
4: Nama panjangku sebenarnya Kalasia Mariska Toki.
0: Mariska?
4: Iya.
0: Oh, Mariska ya. Oh, itu tulisannya Moriska, apa jadi K ya?
4: Iya.
0: Oh, iya. Panggilannya siapa tadi? Lisa?
4: Iya, Lisa.
0: Lisa ya. Oke, ini emang udah bener suaranya kayak gini nih, Kak. Kayak nyaring banget di telinga aku ya. Oke, deh kalau gitu kita langsung aja mungkin ke Bunda Mahda dulu kali ya.
1: Boleh, boleh.
0: Ini kenapa dan sejak kapan adanya dibentuk Putra-Putri Literasi Budaya Kalimantan Selatan? Ini kan pasti ajang-ajang seperti ini tuh lumayan banyak gitu ya. Yang membedakan itu fokusnya kemana?
1: Sebenarnya tahun kemarin saya sudah diminta untuk menjadi Regional Direktur Putra-Putri Literasi Budaya Kalimantan Selatan. Tapi kebetulan tahun ini baru bisa kak. Nah sebenarnya saya kenapa memilih pemilihan putra-putri literasi budaya, karena menurut saya anak-anak sekarang itu patut untuk menjunjung adat istiadat, mengembangkan, serta mereka berperan untuk melestarikan budaya kita.
0: Oh, itu setuju sih saya.
1: Karena saya nggak pengen dengan modernisasi sekarang anak-anak akhirnya akan lupa.
0: Apalagi
1: dengan budaya.
0: Globalisasi kita ya.
1: Nah saya, disinilah peran saya kak, bagaimana caranya mereka ini agar terus mengembangkan, melestarikan budaya kita.
0: Oke.
1: Yaitu tadi dengan cara pemilihan putra putri literasi budaya Indonesia 2026 di tingkat nasional.
0: Oke, sebelum lebih jauh kita ke tingkat nasional gitu ya. Tadi kita udah tahu bahwasannya memang fokus berkembangnya pada yang namanya kebudayaan Kalimantan Selatan dulu gitu ya. Mencintai dan segala macam. Saya mau ke teman-teman muda-mudinya gitu ya. Ini tentu ujung tombak kita gitu ya adalah di anak-anak muda saat ini. Kalau bukan kita nih, siapa lagi yang mau melestarikannya? Betul ya teman-teman ya?
1: Bener.
0: Setuju
1: banget.
0: Pastinya. Kita mau ke adik Lisa dulu nih. Adik Lisa, ini kamu kelas berapa adik Lisa?
4: Masih kelas 6.
0: Masih kelas 6 ya?
4: Iya.
0: Wah, kelas 6 ini mewakili ke tingkat nasional tentunya gitu ya. Kenapa kamu memilih untuk berkecimpung atau bahkan mengembangkan ini salah satu bakat juga gitu ya, kecintaan kamu juga terhadap budaya di literasi budaya Kalimantan Selatan. Kenapa kamu tertarik ke arah ini?
4: Kalau kenapa sih itu gara-gara ini yang pertama ya. Sebenarnya ikut literasi itu ada kepikiran kayak, wah literasi budaya berarti bisa belajar budaya dong. Kebetulan kayaknya, aduh aku penasaran budaya Kalimantan juga sama budaya-budaya lain. Karena nanti kita di sana kan gak cuma satu provinsi, tapi kita banyak kan. Otomatis berarti kita bisa belajar budaya-budaya lain. Jadi kayak, wah tertarik pengen ikut deh.
0: Tapi kalau Kak Lisa sendiri melihat budaya Kalimantan Selatan itu seperti apa di mata Lisa gitu ya? Karena banyak ya tarian kita punya, terus bahasa juga banyak ya. Kalau bahasa Banjar ya bahasa Banjar Hulu, kayaknya bahasa Banjar Kuala ada segala macam ya. Terus ya dengan keanekaragamannya di mata seorang adik Lisa seperti apa?
4: Di mata aku tuh kayak sebenarnya kan bukan Banjar asli ya. Jadi ngelihat budaya Banjar tuh kayak wah unik banget.
0: Betul-betul soalnya tertarik kan ya.
4: Banyak gitu. Apalagi mereka tuh bervariasi juga enggak cuman satu dan pasti berbeda-beda gitu. Okay. Ada ciri khasnya masing-masing.
0: Oke, itu mau belajar gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, deh kalau gitu ya. Tapi kalau di mata Kak Sekar, gimana Kak Sekar? Kamu melihat saat ini perkembangan yang namanya literasi budaya gitu ya, begitu banyak banget. Di luar kamu juga pasti main media sosial dong.
4: Betul.
0: Ah, itu bagaimana kalau dari pandangan Sekar?
3: Kalau dari pandangan Sekar, untuk literasi budaya sendiri itu di Kalimantan itu sebenarnya kayak kalau untuk lestarinya pasti kayak menurun sih Kak, menurut Sekar. Karena memang anak-anak zaman sekarang di masa-masa sekarang ini lebih kayak mementingkan yang kayak budaya-budaya di luar gitu, yang kayak modern-modern deh Kak. Jadi itu yang warisan-warisan dari leluhur-leluhur kita gitu atau budaya kita sendiri tuh jadi terlupakan gitu Kak.
0: Oke, iya ya. Tapi kalau dari sekarang ini kelas berapa? Kalau adik tadi kan kelas 6 SD ya. Kalau Kak Sekar kelas berapa?
4: Kelas 3 SMP.
0: Oh, kelas 3 SMP. Betul. Di tengah teman-teman kelas 3 SMP kamu. Sebagaimana kamu melihatnya, banyak apa dikit sih orang-orang yang mulai mencintai atau bahkan melestarikannya deh kita?
4: Lumayan sih Kak, lumayan banyak.
0: Lumayan banyak ya?
4: Lumayan banyak.
0: Banyaknya kemana kalau teman-teman tuh arahnya?
4: Pastinya ke yang kayak budaya yang kayak gini sih Kak, kayaknya ya, soalnya kayak tertarik dan memang ini cocok di talent-talent yang kayak kita yang masih remaja-remaja gitu. Okay. Pasti kebanyakannya juga tertarik di ajang-ajang kayak gini sih Kak.
0: Oke, kalau kamu sendiri Sekar tertarik di mana? Kamu punya bakat apa? Tari, nyanyi Banjar, main musik atau gimana?
4: Iya, kalau bakat Sekar sendiri pastinya yang paling dasar itu ada di modeling Kak.
0: Modeling.
4: Iya, karena Sekar untuk modeling itu udah dari umur 3 tahun.
0: Oke, wah.
4: Udah dari umur 3 tahun dan meranjak Sekar ke nari. Ke nari udah dari SD belajar nari. Sempet ke nasional juga kalau nari, terus juga sekarang lagi belajar kuntal Kak.
0: Wah, kuntal. Betul. Itu bela diri Banjar.
4: Betul.
0: Ya. Ih, jarang loh cewek main kuntal ya. Ajarin nanti aku ya.
4: Siap.
0: Oke, nih kita ke yang dewasa kategorinya, ada Bang Rizwan.
5: Oke. Siap.
0: Bang Rizwan, kamu aktif kuliah atau apa saat ini?
5: Untuk saat ini aku kuliah.
0: Oke, kuliah di mana?
5: Kuliahnya di Uniska.
0: Oh, di Uniska.
5: Iya.
0: Ini sibuk kuliah tapi juga sibuk dalam pengembangan tentunya literasi gitu.
5: Iya.
0: Ya.
5: Apa langsung lagi.
0: Apa yang jadi motivasi kamu ikut di putra-putri literasi budaya khususnya?
5: Ya, motivasi saya ikut literasi budaya ini adalah yang pertama dulu tertarik ya kemarin tuh dengan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini, karena kita banyak banget kan budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini. Itu dari Tanjung sampai ke hulu sungai sampai juga Banjarmasin ini. Nah, jadi saya itu sebagai pengamat budaya itu lumayan tertarik mengikuti ini, dan juga ini membuka potensi saya untuk bisa terus lanjut ke level yang berikutnya gitu, untuk memajukan budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini kan.
0: Oke, kamu tertarik ke budaya apa yang paling tertarik kamunya sendiri ya?
5: Kalau saya mungkin ya lebih condong ke daerah saya yang pertama Tanjung ya, gitu, karena di sana juga masih banyak yang perlu di apa ini namanya nih, perlu diasah untuk budayanya di situ. Terus juga masih kental banget untuk daerah sana itu tentang budaya. Jadi itu yang membangkitkan saya untuk terus melanjutkan budaya yang ada di daerah sana.
0: Oke, gitu. Boleh disapa dulu dong, kita banyak tahu pendengar dari Tanjung.
5: Oke, halo teman-teman di Tanjung.
0: Ini orang asli Tanjung nih pendengar, yeah. Ya, nanti boleh banget bergabung sama kita juga di 0511-325-1562 ataupun juga nomor WhatsApp di 0811-5111410 ya. Oke, balik ke Bunda Mahda mungkin ya. Bunda, ini kan tentunya nasional beberapa waktu lagi gitu ya. Ini ajang ini memang kalau di nasional tuh 38 provinsi berarti kita ya.
1: Ya, jadi disitulah mereka nanti adu bakat, terus mereka mempromosikan budaya Kalimantan Selatan. Ya, nanti seperti kayak Sekar, dia akan menampilkan Kuntau, Kak. Kuntau itu kan mungkin sekarang agak remaja sekarang, anak-anak agak kurang minat. Makanya saya disitu bangga. Kok Sekar bisa memilih ya untuk budaya itu nanti ditampilkan Kuntau.
0: Betul, iya.
1: Sedangkan Lisa dia akan menampilkan Madihin ya, Sa?
4: Iya,
1: Madihin. Sedangkan Riswanda menampilkan mungkin menyanyi lagu Banjar.
0: Oke.
1: Jadi tugasnya banyak banget, Kak, sebenarnya literasi budaya ini. Mereka sebelum berangkat pun dapat tugas, yaitu sudah membuat video tentang budaya kita. Jadi benar-benar ini loh, provinsi kami, ini budaya kami, itu keren banget bagi saya. Jadi nanti anak-anak ini benar-benar diuji mental juga sih, Kak, di sana ya.
0: Betul, karena banyak juga kan di sana putra-putri yang mewakili daerah masing-masing.
1: Tampil di depan umum, akan mempromosikan budaya Kalsel.
0: Betul.
1: Itu.
0: Apa yang ada di sana pasti jadi representatif ya, gitu ya masing-masing daerah juga.
1: Juga harus menampilkan bakat tadi kan.
0: Betul.
1: Ya itulah kebanggaan saya membawa anak ke tingkat nasional, karena mereka ternyata peduli dengan budaya kita. Ya.
0: Oke. Tapi ini kalau melihat yang di tahun 2006 sendiri untuk di tingkat daerahnya, Bunda ya, di Kalimantan Selatan, bagaimana ini ada ajang penyisihannya kah atau seperti apa memang untuk yang di mungkin ditangani langsung sama Bunda Mahda?
1: Kemarin saya membuka audisi. Banyak yang.
0: Kapan itu, Bunda?
1: Udah hampir berapa? 8 bulan yang lalu.
0: Oh, iya,
1: udah lama. Itu mereka mengirim prestasinya. Saya lihat di mana nih anak ini bakatnya di mana. Jadi saya enggak asal.
0: Oke.
1: Sebenarnya ajang ini bukan ini aja sih yang saya udah bawa, Kak, ke tingkat nasional. Udah beberapa orang kayak Putri Muslimah Nusantara juga saya pernah bawa. Ada pernah di Bali juga. Jadi tapi yang saya agak berbeda yang sekarang, Kak, karena ini benar-benar kita mempromosikan budaya kita.
0: Betul. Tapi mungkin bagi Bunda sendiri gitu ya, melestarikan itu dengan banyak cara, ya kan? Salah satunya adalah melalui yang namanya putra-putri literasi budaya ini. Bagi Bunda, apa harapan yang terbesar gitu ya? Ini kan baru perwakilan sebenarnya berdiri hari ini gitu ya. Banyak sekali anak muda di luar sana, khususnya di Kalimantan Selatan. Bagi seorang Bunda Mahda, bagaimana peran anak-anak muda sekarang ini harusnya?
1: Yang saya lihat anak-anak sekarang itu, saya pengen anak-anak sekarang tuh memanfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu itu tidak akan pernah terulang. Saya pengen mereka, ayo dari sekarang belajar. Ayo sekarang kalian lestarikan budaya kita. Kan kayak saya nih sebenarnya harus ada penerus juga ya. Saya kebetulan seorang desainer, Kak. Tentang wastra kita juga mempromosikan sasirangan. Ya, saya bilang siapa lagi kalau bukan kalian gitu kan. Makanya saya tertarik lah untuk literasi budaya ini. Mereka ini setelah sampai nanti di tingkat nasional, mereka bawa prestasi, pulang mereka menjadi contoh.
0: Betul.
1: Buat anak-anak kita Banjar. Ini loh generasi sekarang. Ayo kita seperti ini. Kita bisa lestarikan budaya kita. Kita banyak belajar.
0: Betul.
1: Seperti itu. Okay. Alhamdulillah, Kak, kita banyak dukungan dari pihak dinas terkait. Alhamdulillah.
0: Terbuka jadi, semua kita terbuka ya, semua. Apalagi untuk mendukung masalah budaya ini.
1: Karena bagi saya budaya itu sangat kita harapkan banget agar tidak punah.
0: Betul.
1: Tetap lestari, itu loh.
0: Itu penting.
1: Penting
0: sih.
1: Banget. Karena anak-anak sekarang saya lihat udah mulai nih kebanyakan main HP, udah banyak nongkrong di kafe. Ya pengennya saya waktu itu dimanfaatkan dengan baik.
0: Tidak akan terulang ya waktu-waktu muda kita ya. Ini salah satu representasi anak muda, mudah-mudahan nanti
1: anggaplah ini inspirasi.
0: Inspirasinya ya
1: buat anak-anak muda motivasi mencintai juga budaya gitu.
0: Oke. Nah, mungkin teman-teman ini kan persiapan juga masih harus dimatangkan mungkin gitu ya. Belum sampai yang tahap 100% ya. Tapi pada mau tahu persiapan mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin Sekar dulu deh persiapannya menuju ke tingkat nasional. Bulan apa tadi Bunda? November.
1: November tanggal 5 itu kita sudah berangkat.
0: Tanggal
1: 6, 7, 8 kalau mereka masih terpilih masuk 5 besar, mereka ditahan dulu, mereka akan menjadi di sana tuh banyak kegiatan.
0: Okay.
1: Mungkin kunjungan-kunjungan. Gitu. Mudah-mudahan
0: amin.
1: Pulang membawa prestasi ya, Kak. Saya sih enggak nuntut apa-apa sama mereka. Kalian tampilkan yang terbaik dulu.
0: Betul.
1: Gitu. Saya enggak mau harus kamu harus ini enggak. Tampilkan terbaik, berusaha dengan baik, insyaallah pulang pasti bawa prestasi.
0: Karena hasil itu mengikuti dari proses kita nanti gitu, gitu ya.
1: Benar banget, Kak.
0: Kalau Kak Sekar gimana Kak Sekar?
4: Untuk persiapan ya, Kak. Untuk persiapan Sekar pastinya ke menuju tingkat nasional itu yang paling penting itu mental kan, Kak.
0: Okay.
4: Pasti itu mental. Dan fisik juga sih Kak sebenarnya ya, kayak kita harus jaga kesehatan gitu, itu juga sebenarnya penting banget. Terus juga untuk yang Sekar persiapkan itu tuh Sekar dari sekarang udah mulai belajar public speaking kan Kak pasti. Dan menyiapkan kayak materi-materi apa yang bakal nanti di interview di sana, yang bakal ditanyakan di sana gitu. Dan nyiapin baju juga sama pastinya nyiapin tugas-tugas yang memang disuruh dari sananya gitu Kak, misalkan kayak bikin video, video profil, advokasi budaya gitu.
0: Okay.
4: Tapi belum sempet buat, nanti kapan ya Bunda?
1: Hari Senin
4: buatnya.
0: Tapi udah ada advokasi budaya yang bakal dibawa Sekar?
4: Sudah.
0: Apa tuh? Boleh di spill di sini gak sih Bun? Boleh ya?
1: Boleh gak? Rahasia dulu.
0: Rahasia dulu ya. Itu kan saya harus izin dulu. Oke, terus apa lagi yang lagi dipersiapkan sama Sekar?
4: Mungkin itu sih Kak ya.
0: Tapi kamu membangun mental gimana Sekar di usia yang mungkin menurut Mada kayaknya waktu Mada usia kamu belum jadi ini deh gitu. Memang ya.
4: Nah, pastinya kayak Sekar tuh juga belajar gitu kan Kak, ngebuat mental tuh dari memang dari kecil kan Sekarnya udah sering ikut lomba gitu. Okay. Meskipun gak yang langsung ke ajang sebesar ini, cuman kayak pasti kan kita di ajang kecil juga kan ada rasa gugup, ada rasa yang mental tuh juga harus kuat gitu Kak. Jadi Sekar belajar dari situ sih Kak, kayak gimana nih cara Sekar mengolah mental Sekar biar lebih enggak down aja ngelihat saingan-saingannya gitu.
0: Itu penting sih ya. Mungkin ada tips-tips juga dari Bunda Mahda gitu ya.
4: Betul.
0: Yang sudah sering ke nasional, internasional gitu ya.
4: Betul.
0: Nah, kalau dari adik deh ini, adik Lisa, kamu persiapannya sejauh mana untuk ke tingkat nasional?
6: Kalau persiapan sih pasti banyak ya. Kalau persiapan persis kayak Kak Sekar untuk mental, public speaking, sama juga persiapan baju. Kita karena di sana kan ini kan ajang pujian ya, otomatis kita akan pakai baju yang cukup menawan dan bagus. Tapi kita juga perlu menyiapkan baju adat. Kebetulan ada kemarin photoshoot sesi baju adat ya. Nanti bakal buat video advokasi budaya nanti hari Senin di Museum Lampung Mangkurat. Senin apa Minggu? Minggu. Sama untuk materi, kita tuh sebenarnya ada di bagi materi.
0: Materi apa itu adik?
6: Itu materi itu dari day one sampai grand final.
0: Oke.
6: Untuk materi itu pasti apa yang akan kita lakukan di sana dan jawaban-jawabannya persis seperti kisi-kisi ujian. Nanti kita ada deep interview sama nanti ada ujian tertulis. Nah, ujian tertulisnya itu nanti kita ada termasuk undang-undang. Undang-undang perpustakaan dan pendidikan itu nanti kita harus pelajari. Nah, kalau untuk public speaking atau speech itu nanti kita per kategori berbeda ya.
0: Oke. Okay. Kalau kategori adik junior gimana?
6: Junior tuh anak penjaga budaya atau apa?
1: Iya, anak penjaga budaya.
6: Iya, anak
1: itu,
6: penjaga
1: jadi
6: budaya.
1: Jadi perannya itu apa sebagai anak ya?
6: Iya.
1: Menjaga budaya agar tetap lestari.
0: Coba gimana dek kalau ditanya itu apa jawaban Ade mungkin nanti di sana sebagai anak penjaga budaya gitu?
6: Kalau untuk sebagai anak penjaga budaya itu aku pastinya akan terus menjaga budaya kita. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya, juga melestarikannya kepada teman-teman. Jadi di sekolah atau dimanapun itu, aku pasti bakal ngajak, kalian tahu budaya ini nggak? Kalau nggak tahu, ayo sini ikut aku kasih tahu. Sebenarnya di Kalsel ini banyak tahu budaya kayak gini. Jadi aku bakal jelasin ke semua orang kalau sebenarnya di budaya di Kalsel tuh nggak cuma menari, menyanyi sama yang lain, tapi banyak banget variasinya.
0: Oke, apa kira-kira dari Adik Lisa yang kayaknya hari ini teman-teman Adik Lisa harus tahu deh, yang orang-orang nggak tahu tapi Adik Lisa tahu, apa tuh?
6: Di Kalimantan kan banyak ya. Salah satunya yang bakal aku bawain tangan tuh Madihin.
0: Madihin
6: tuh di mata aku tuh cukup unik karena dia tuh kayak bercerita tapi menggunakan nada.
0: Iya betul, ada ininya kan, ada apa belakang itu, iya ada rima-rimanya juga.
6: Iya,
0: gendang terbang, iya
6: terbang.
0: Iya, Adik Lisa udah belajar berapa lama Madihin?
6: Madihin sih baru-baru aja sih, tapi pasti kalau untuk ke nasional bakal effort banget. Nanti aku siapin banyak.
0: Apalagi itu juga biasanya kan naskahnya nggak bisa dibawa ya Dek ya, harus ada di kepala sudah ya.
6: Harus diingat juga.
0: Harus diingat juga Madihin ya. Aduh, kalau kamu bawa Madihin malam ini kayaknya rame nih. Langsung pertunjukan kita ya. Oke, kalau dari Bang Rizwan. Gimana persiapannya?
5: Untuk persiapannya kayaknya 11-12 aja sama Sekar dan Lisa mungkin ya. Dan sisanya ini video aja lagi, untuk video advokasi sama video profile kayak tadi.
0: Advokasi juga ya. Advokasi setiap kategori ini berbeda ya?
5: Untuk advokasi kayaknya berbeda ya. Karena kan kita kalau advokasi itu menampilkan beberapa budaya yang kita bawakan untuk video tersebut di video yang akan kita kumpul nanti ya. Di Instagram atau di YouTube-nya Literasi Budaya Indonesia kayak gitu, Kak.
0: Oke, Bunda advokasi dari Bunda seperti apa untuk remaja-remaja ini gitu ya, putra-putri budaya.
1: Pokoknya Bunda itu selalu ngasih tahu mereka begini gitu kan. Mereka selalu Bunda support untuk advokasi itu dan dikasih begini loh, bagusnya begini, kayak gitu.
0: Kalau tips-tips dari Bunda yang paling krusial gitu ya, apalagi di tingkat ajang kita ketemu orang banyak Bunda.
1: Bunda itu Pak satu.
0: Apa tuh?
1: Kalian tampilkan yang terbaik dulu. Kedua, mental juga. Karena dan ini di sana tuh jujur Kak, bukan muka atau apa, kecantikan. Terus catwalknya bukan. Pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia ini harus smart, pintar.
0: Iya, betul. Cerdas. Ya, sebagai anak bangsa, betul.
1: Jadi, nggak semua anak berani, Kak. Jujur aja. Setelah saya promosikan, ini loh pemilihan ini, mereka kebanyakan mundur. Jadi, aku bilang, ini loh begini, banyakan mundur. Jadi, benar ya, anak yang ini berani loh. Kakak lihat sendirilah, bukannya saya
0: betul,
1: ini ya.
0: Iya.
1: Anak yang saya bawa ini, mereka memang udah siap. Dari cara public speaking
0: betul.
1: Ketika mereka ditanya tentang seni budaya, ketika mereka nanti menampilkan bakat seni, mereka nanti di sana menampilkan pakaian adat.
0: Oke.
1: Mereka di sana menampilkan apa tadi, bakat juga.
0: Bakat juga.
1: Mempromosikan seni budaya kita. Jadi serba lengkap Kak.
0: Iya, semuanya ada gitu.
1: Harus
0: ya.
1: Semuanya ada.
0: Tadi benar sih kata Bunda, bukan hanya kecantikan tapi ada kecerdasan yang di dalamnya juga gitu.
1: Makanya saya selalu tekankan mereka, ayo kamu dari sekarang persiapannya memang harus ekstra, belajar banget, kerja keras, kayak gitu Kak. Nggak bisa nih kita santai-santai.
0: Oke.
1: Karena perjuangan ini kan pasti ada hasil Kak.
0: Iya, itu
1: dan
0: harapan.
1: Dan juga ya harapan saya kayak gitu. Dan ini kan banyak banget berapa provinsi yang ikut seluruh Indonesia gitu
0: Indonesia.
1: Kan.
0: Baik Bunda, kalau dari Bunda kan desainernya nih gitu ya. Apakah masing-masing kategori semuanya disupport sama Bunda untuk perbajuan?
1: Jadi saya kostum. Support banget karena saya bilang sama mereka, kita harus mempromosikan wastra kita sasirangan. Jadi nanti baju yang akan acara mam grand final itu kan harus pakai biru elektrik. Tapi kita kombinasikan dengan sasirangan, dengan ada brokat mewah juga, karena itu nanti akan ditampilkan pasti.
0: Udah siap semua Bunda? Kalau persiapan dari kostum udah berapa persen?
1: Tinggal dikit sih.
0: Tinggal dikit
1: karena
0: lagi.
1: Karena kostumnya nggak satu Kak.
0: Iya pasti dong. Ya.
1: Ada tiga ya, belum lagi yang untuk yang
0: kegiatan hari-hari.
1: Kegiatan hari-hari itu totalnya mungkin ada 3, 5, 6, 9.
0: Wah.
1: 9 kostum.
0: 9 kostum ya. Untuk masing-masing atau
1: masing-masing itu koper kita pasti gede nanti ya. Belum lagi baju adat yang
0: belum
1: dibawa.
0: Lagi, betul.
1: Belum lagi baju mereka untuk tampil adu bakat. Mm-hmm. Nah, itu.
0: Oke. Baju adat nanti apa yang akan dipakai? Mungkin dari Bang Rison pakai apa nanti?
5: Mungkin kayaknya baju Nananggalu kayak.
0: Nananggalu ya. Iya. Sama Sekar juga.
3: Kalau Sekar pakai baju pengantin adat Banjar.
0: Oh ya, kalau adik
6: sama kayak Kak Sekar pengantin Banjar.
0: Oke. Hmm.
1: Ya. Jadi kita nanti di sana baju adatnya bawa dari sini Kak.
0: Iya betul.
1: Asli baju asli. Sini. Paling muanya make up aja dari sana.
0: Dari sana. Gak bawa dari Banjar juga ya. Oke. Bunda Mahda, kalau misalnya prosesnya di nasional nanti, tadi kan dijelaskan 5 berangkat, 6, 7, 8, itu apa aja step by stepnya kalau di sana yang mungkin pendengar juga penasaran gitu ya?
1: Pertama tuh datang, kita langsung registrasi. Registrasi itu bahwa laporan nih kita dari Kalsel.
0: Yeah.
1: Habis itu hari pertama nih apa nih kayaknya pengenalan kayak malam ada kayak ada jamuan juga Kak. Ada gala dinner, ada terus interview ya. Itu
0: interview itu masing-masing ya.
1: Masing-masing berarti, ya? Ditanya ada apalagi pembelajaran itu diajarkan macam-macam mereka juga di situ. Terus ada kunjungan-kunjungan nanti ya.
6: Speech juga ada.
1: Ada macam-macam speech-nya juga ada. Semua lengkap kayak
0: aduh.
1: Gitu. Kayaknya
0: bangga
1: sih.
0: Bangga sekali nih.
1: Insya Allah wakil gubernur juga datang.
0: Oh, insya Allah.
1: Emil ya datang juga sama ibu. Jadi nanti tuh kebetulan grand final itu karya saya ditampilkan juga.
0: Wah.
1: Dari Kalimantan jadi.
0: Apa tuh Bunda Mahda yang ditampilkan?
1: Saya menampilkan karya sasirangan etnik.
0: Oke, sasirangan etnik udah siap berarti juga
1: udah
0: ya?
1: Udah siap juga, sama NTT jadi dua besok. Kalsel dengan NTT menampilkan karya-karyanya.
0: Wah, bangga banget ya di antara provinsi-provinsi yang begitu banyaknya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya nih untuk generasi muda kita gitu ya, nanti kan ketemu dengan beragam suku budaya latar belakang yang berbeda tentunya ya. Meskipun per kategori kayaknya rentang usianya tadi kita jelasin sedikit, kalau junior tadi 6-11 ya Bunda ya. Terus yang remaja kayak Kak Sekar nih 14-16 tahun. Yang dewasanya kayak Kak Rizwan 17-25 tahun gitu ya. Betul. Ini kan lombanya per kategori. Ketika ketemu sama orang di luar sana yang begitu banyak latar belakangnya, apa sih teman-teman yang mau diperkenalkan sebagai representatif Kalimantan Selatan budaya Banjar? Mungkin bisa dipilih satu atau dua buat teman-teman yang di luar ya, bukan teman-teman yang di sini nih, orang luar. Kalau dari Bang Rizwan apa?
5: Kalau dari aku mungkin ya kayak kita tuh memperkenalkan kayak misalnya, wah misalnya kamu apa nih yang akan dibawakan nanti, terus juga sambil mempelajari gitu kan kita, jadi kita tahu nih apa yang dari mereka yang kita tuh belum tahu kayak gitu.
0: Iya, tapi kalau budaya Banjar yang ingin diperkenalkan di teman-teman luar apa?
5: Kayaknya bingung nih kabarnya bahkan soalnya
0: belum
5: bisa memutuskan
0: sih?
5: belum bisa memutuskan.
0: Oke. Kalau dari Sekar
3: pastinya kalau budaya Banjar atau budaya Kalimantan yang pingin banget Sekar kenalin di sana atau kayak perkenalkan di sana gitu, Kuntau sih Kak.
0: Kuntau ya, masih karena ini banget. Tapi Mada penasaran deh, kenapa kamu tertarik sama Kuntau?
3: Karena kan mungkin memang kalau dari Sekarnya, kalau cewek itu bukan cuman harus yang kayak bisa modeling, yang kayak harus gimana ya kak, kayak yang cewek gitu loh.
0: Soalnya kamu jauh banget dari modeling, jadi kita belum tahu nih gitu ya.
3: Ya jadi biar melengkapi juga sih kak. Okay. Jadi di depannya model, di belakangnya juga bisa mengolah fisik gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kamu latihan di mana Kunta?
3: Kalau perguruannya asli dari Kandangan atau enggak, biasanya di Banjarmasin, Guru-Guru Ulun.
0: Oh.
3: Nah terus juga kayak kalau latihan biasanya di Museum Lambung Mangkurat sih Kak, di
0: Lambung Mangkurat ya,
3: Banjarbaru.
0: Betul. Oke. Berapa jurus yang sudah kamu kuasai?
3: Waduh. Sudah lumayan banyak.
0: Apa nama perguruannya yang diikuti nih?
3: Perguruan Putra Antaluddin Jasa Bahari.
0: Oke. Maksudnya penyapa gurunya?
3: Abah, guru, bang.
0: Oke, mudah-mudahan bisa ini ya dari Kuntau terus diperkenalkan juga sama teman-teman di luar gitu ya, bahwa bela diri yang unik gitu ya. Sebenarnya uniknya di mana kalau Kuntau sama daerah-daerah lain apa Sekar?
4: Kalau menurut Sekarnya sendiri sih kayak kalau di Kuntau itu ya Kak, karena basic Sekar udah nari juga, dan di Kuntau itu memang ada kayak sedikit hint nari-narinya gitu loh Kak, jadi kayak tertarik aja. Dan memang cara teknik bela dirinya tuh kayak bikin menarik, dan ada itu tadi kayak ada nari-narinya gitu, jadi Sekar juga bisa dapet dan emang melekat aja udah gitu loh Kak.
0: Wow, dari penampilan sih gak terlihat bisa Kuntau gitu Mbak Ruslan bisa Kuntau?
2: Sedikit kayaknya. Sedikit
0: ya, oke. Nanti jadi di sini jangan ini ya, jangan dulu ya. Kalau adik Lisa gimana? Apa yang akan diperkenalkan nanti kalau ketemu sama orang luar gitu ya, seusia-usia adik Lisa nih gitu ya, ketemu teman-teman, aku mau perkenalkan dari Banjar ada ini loh gitu.
6: Kalau untuk budaya Banjar sama teman-teman di luar sih, aku pengen ngasih tahu kalau di Banjar itu salah satunya tuh kayak kita punya Mamanda.
0: Mamanda, betul.
6: Karena aku pernah ikut les teater dan di sana tuh kakak-kakaknya di sana ya. Kalau kakak nonton, hai.
0: Hai. Kamu ikut Mamanda di mana?
6: Kalau Mamanda sih sebenarnya aku belum pernah dipilih buat ikut Kak, tapi kalau teater tuh pernah lah tampil-tampil gitu. Kalau untuk teater aku les di IB Production, itu di Banjarbaru.
0: Oke, gimana tadi kalau mau perkenalan Mamanda sama teman-teman di luar?
6: Mau ngasih tahu sama teman-teman kalau Mamanda itu tuh asik dan seru banget. Karena apalagi Mamanda sekarang itu kan Mamanda kan itu menceritakan tentang Kerajaan Bahari.
0: Iya, jarang banget tau sekarang.
6: Sekarang tuh banyak yang digabungkan dengan modern. Jadi orang-orang tuh gak bosen gitu loh mau nontonnya. Sama kalau di budaya Banjar tuh pasti ada hal-hal lain kan. Jadi itu salah satunya juga ya. Karena di Banjar nih ada banyak banget, apalagi kalau ditelusuri ke seluk-beluknya kemana-mana tuh pasti ada berbagai macam gitu.
0: Oke, itu dari Mamanda ya. Seru banget. Bang Rison ada nih kepikiran udah? Tahu Mamanda, siapa tahu ada apa gitu ya. Tapi dari ini aja deh, segi media sosial gitu ya. Kalau dari Bang Rizwan kan ini umurnya dari 17-25 tahun nih kan emang sudah yang ibaratnya dewasa lah kita untuk mengerti dengan perkontenan gitu ya. Bagaimana dari Bang Rizwan sendiri memanfaatkan untuk pian sorangan gitu ya, ataupun juga harapannya teman-teman anak muda lah.
5: Untuk saya ke media sosial itu tuh itu sangat bagus sekali sih, sangat potensi banget ya Kak untuk memperkenalkan budaya sekarang tuh. Karena kebanyakan dari kita Gen Z ya, kalau bisa dibilang untuk sekarang tuh kebanyakannya apa? FOMO kan.
0: Iya,
5: gitu.
0: Betul.
5: Nah, jadi bagaimana kita membuat budaya itu tuh lebih menarik di zaman sekarang, Kak?
0: Untuk FOMO-nya ke budaya gitu ya.
5: Iya, FOMO-nya ke budaya gitu. Jadi kita tuh itu sebagai tantangan kita untuk sekarang sih, gimana buat melestarikan budaya kita yang kayak sekarang gitu. Nah, karena kalau dilihat-lihat kita nih jauh banget sih sekarang melenceng, budaya tuh udah banyak yang ke budaya
0: Arab,
5: barat.
0: Budaya barat atau juga bahkan ke Korea, Jepang dan segala macamnya.
5: Iya, betul banget Kak. Iya. Nah, jadi itu adalah tantangan kita di zaman sekarang buat Gen Z, Gen Z terus juga generasi selanjutnya kayak gitu Kak. Jadi pemanfaatan sosial medianya itu kita bikin semenarik mungkin gitu.
0: Oke, kamu tapi ngonten enggak?
5: Sambil ngonten.
0: Bergerak di mana bidang kalau kontennya? Budaya atau di lain?
5: Arol sih Kak kebanyakannya. Kadang budaya, kadang kayak makanan atau apa segala macam kayak gitu Kak.
0: Oke. Gimana tapi tanggapan orang-orang, maksudnya netizen Indonesia gitu ya. Apalagi kan gak mungkin ibaratnya karena segmented gitu ya, apalagi budaya.
5: Ya alhamdulillah positif sih Kak, banyak yang kayak penasaran gitu, kayak misalnya nanya makanan di mana itu. Aku bilang di sini-sini gitu kayak
0: makanan juga masuk budaya kita.
5: Iya. Kayak di Tanjung itu kan yang paling terkenal itu Paliat ya, Kak.
0: Iya, kalau di Tanjung. Aku sampai sekarang belum mencoba Paliat tau.
5: Oh iya. Nanti aku
0: main Tanjung dulu ya. Iya. Oke deh kalau gitu ya, konten. Yang lain ada yang konten juga sambil mungkin Sekar atau Adik Lisa gitu.
4: Baru mau sih Kak, baru kayak mau nyoba mulai-mulai konten gitu.
0: Iya, karena ya kan Bunda Mahda ya, kayaknya Bunda juga setuju nih. Kalau dulu sama sekarang tuh bedanya jauh banget. Yang sekarang mungkin lebih banyak bergerak adalah orang-orang lihat di media sosial dan segala macamnya gitu ya. Dari Bunda Mahda gimana untuk memanfaatkan media sosial sendiri saat ini?
1: Sebenarnya bagus sih Kak, tapi media sosialnya dimanfaatkan dengan yang positif.
0: Dengan positif tadi.
1: Ya, seperti kayak tadi mereka mempromosikan tentang budaya. Sebenarnya saya itu mempunyai manajemen kan.
0: Okay.
1: Namanya MS Manajemen, di mana tugas saya itu memberikan wadah kepada anak-anak Kalsel kan. Mm-hmm. Tadinya saya tinggal di Jakarta.
0: Oh iya.
1: Saya 30 tahun di Jakarta. Mm-hmm. Karena saya orang Banjar asli, 6 tahun ini saya kembali ke Banua Kita. Mm-hmm. Di mana tujuan saya memajukan Banua Kita.
0: Luar biasa.
1: Ya, sekarang ini saya sebentar lagi akan menjadi pengurus budaya Kalimantan Selatan, Kak. Mm-hmm. Jadi tugas saya banyak banget kayaknya ya, tiap tahun semakin padat.
0: Semakin padat.
1: Buat Kalsel.
0: Iya dong. Ya, biar Kalsel juga di luar semakin namanya cerah ya, juga
1: ini
0: gitu ya.
1: Juga sebenarnya Oktober saya harus ke Myanmar, Kak.
0: Oh iya.
1: Untuk mempromosikan lagi sasirangan kita.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin Kuala Lumpur, Singapura. Kemarin pernah juga Brunei Darussalam.
0: Wah, wastra sasirangan di luar gimana Bunda? Penerimaan terhadap
1: di
0: kain kita ini?
1: Di luar wastra sasirangan kita mereka itu sangat kagum. Mereka tadinya taunya wastra sasirangan adalah batik.
0: Batik ya.
1: Saya kasih tahu ini bukan batik. Namanya sasirangan itu kan menjelujur dengan sistem jelujur. Saya kasih contoh seperti ini di jelujur. Terus mereka lihat, oh seperti ini prosesnya, dicelup kan, kayak gitu-gitu.
0: Dijahitnya dengan ada teknik sisit dan segini ya.
1: Sisit kan, jadi bukan batik gitu kan. Kalau batik kan pakai
0: canting,
1: seperti itu. Dan mereka di sana tidak mempersmalahkan kayak harga.
0: Oh, wow.
1: Kalau kita masih, harga masih ini, mereka itu seni tidak ada nilai.
0: Betul, saya setuju sih.
1: Kita promosi, kita pameran expo, nilai segini mereka beli.
0: Wah, berarti di luar responnya positif sekali ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus mereka juga senang di sana warnanya yang soft, Kak. Warna pewarnaan alam, bukan sintetis. Karena kalau sintetis warnanya terlalu ngejreng.
0: Iya. Ya,
1: jadi orang luar negeri suka yang kalem.
0: Dan Bunda Mahda kebetulan juga menggunakan pewarna-pewarna alam ya.
1: Pewarna alam, dan kita di sana juga mempromosikannya tuh dari cara pembikinan sampai menjadi desain.
0: Desain sampai jadi kain yang bisa dipakai mungkin gitu ya.
1: Itu. Kebetulan saya juga anggota KBB Kerukunan Bubuhan Banjar Sedunia.
0: Nah
1: itu untungnya banyak banget Kak.
0: Relasinya
1: ya,
0: luas ya.
1: Negara kita punya relasi.
0: Betul. Ayo, baik. Tuh. Nah Bunda, kita bicara ini kan tahap nasional gitu ya. Terus pasti ada yang di goals tadi ada internasional dan segala macam. Bagaimana prosesnya nanti ini untuk putra-putri literasi budaya?
1: Prosesnya mereka setelah mereka di sana bertanding competition, mereka mendapatkan winner, mereka berhak untuk maju ke tingkat internasional.
0: Oke, ini bersaing dengan
1: negara tetangga.
0: Oke.
1: Itu lagi. Berarti kita membawa Indonesia. Kalimantan Selatan tapi Indonesia ya. Kalau kita sudah keluar negeri bukan lagi Kalimantan Selatan.
0: Betul.
1: Tapi Indonesia.
0: Berarti lebih pelajarannya luas lagi teman-teman
1: dari
0: Sabang
1: budaya,
0: sampai Merauke gitu
1: tentang
0: ya.
1: Tentang budaya Indonesia. Ya.
0: Betul sekali.
1: Agak berat sikap saya tuh kadang beratnya tuh di saya tuh saya pengen anak itu tampil yang terbaik, pengen begini. Jadi maaf kadang bunda agak disiplin, gitu kan.
0: Disiplinnya mungkin kamu, agak keras gitu ya.
1: Lisa, kamu udah belajar ini, Sokar udah ini, gitu. Di Swanda gitu kan. Sebenarnya demi kebaikan anak-anak juga untuk persiapan lebih matang.
0: Betul sekali.
1: Iya, jadi bila sisihkan terus nih waktu untuk persiapan ini gitu loh Kak.
0: Oke, nah ini mungkin Bunda, ini kan sebuah kebanggaan Banua sebenarnya. Kalian sudah sampai mewakili Kalimantan Selatan. Jujur, saya sendiri tuh bangga dan mengucapkan terima kasih gitu ya. Kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Tapi dari seorang Bunda Mahda, apa yang mau disampaikan untuk anak-anak di hari ini? Saya bertiga nih dulu ya, dan nanti penerus-penerusnya mungkin ada yang lagi dengerin nih, adik-adik terinspirasi sama kalian gitu ya.
1: Buat Sekar, Lisa, Riswanda, Bunda pengen kalian nanti gak usah melihat orang-orang bagaimana-bagaimana, tapi kamu tampilkan yang terbaik gitu loh. Gak usah kayak yang aduh beban nih, aku harus the winner, aku harus juara ini, gak usah. Tapi bagi bunda tampilkan yang terbaik aja, itu bunda udah luar biasa
0: itu
1: senang.
0: Sudah, iya.
1: Demi Kalsel.
0: Demi Kalsel ya. Terakhir bunda, pesan juga untuk mungkin adik-adik kita di rumah, yang mungkin suatu saat jadi kalian yang ada di sini gitu ya. Apa yang mau bunda sampaikan?
1: Buat anak-anak Kalsel, selalu ada kesempatan buat kalian untuk menjadi anak yang berprestasi, anak hebat, tetap semangat untuk belajar.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Jangan pernah putus mau
1: belajar.
0: Jangan
1: pernah putus asa, karena gini Kak, kalau kamu pengen mendapatkan mutiara yang indah, yang berkilau, kamu harus berani menyelam ke dasar lautan. Kalau nggak berani nggak bisa.
0: Betul.
1: Perjuangan kak.
0: Perjuangan.
1: Berani ya. Berjuang.
0: Berani ya teman-teman, berani berjuang. Berani dong ya.
1: Harus mendapatkan yang terbaik.
0: Yakin sedikit lagi ya, sepatah dua patah kata dari teman-teman hari ini. Dari adik Lisa dulu deh, boleh. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah, di pendengar hari ini?
6: Buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nonton kami di sini, apalagi buat yang masih muda-mudi ya, yang seumuran aku atau Kak Sekar atau Kak Ruswanda di sini, kalian ngelihat kami di sini tuh kami berharap banget ada dari salah satu dari kalian yang pengen juga ikut mencoba dan juga pengen memperkenalkan budaya ke teman-teman lain. Karena budaya itu tuh menarik loh kalau sebenarnya mau dipelajarin. Jadi buat kalian di luar sana tuh cobalah untuk pelajari budaya dan mungkin suatu hari nanti pergi ke nasional atau internasional untuk memperkenalkannya keluar.
0: Oke, terima kasih adik Lisa. Kak Sekar?
7: Kalau dari Sekar mungkin untuk teman-teman terutama anak-anak Banua, kayak kalau misalkan belum sanggup atau belum kayak punya mental yang kuat, belum siap mengenalkan budaya ke ajang-ajang nasional atau ajang-ajang yang besar, bisa pakai media sosialnya dengan bijak.
0: Oke, gitu. Yang ada di genggaman dulu ya dimaksimalkan.
7: Betul.
0: Makasih Kak Sekar. Terakhir Bang Rizwan.
8: Oke, buat teman-teman semuanya di rumah, dari saya itu bukalah diri kalian, potensi kalian gitu. Buat di luar, karena itu berguna banget buat diri kalian. Jangan pernah takut dan gagal gitu. Jangan pernah takut gagal maksudnya, karena kegagalan itu jadikan sebuah kesalahan untuk terus maju ke masa depan. Kayak gitu.
0: Oke, kegagalan itu cuman sukses yang tertunda aja.
8: Iya, gitu, betul ya. Banget Kak.
0: Siapa tahu di kegagalan berapa gitu ya, itu adalah titik kita.
7: Betul.
0: Ya. Baiklah kalau gitu.
7: Betul,
0: teman-teman
7: betul.
0: Semangat semuanya. Bunda ini nanti kalau misalnya ada yang mau ngelihat teman-teman di rumah di mana bisa ngelihat adik-adiknya nanti saat bertampil? Ada putra, ada Instagramnya putra putri?
1: Ada.
0: Apa namanya Bunda Mada?
1: Apa kemana? Putra putri.
7: Putra putri.

0: untuk ngobras malam hari ini. Dan tentunya kita ketemu lagi nanti di ngobras edisi berikutnya. Mada pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 110.

0: konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan saatnya kita update laporan terkait penemuan korban Virgo KM Virgo Transport 8 di hari ini, di mana sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan bersama dengan reporter saya ada Rizky Wahyudi. Selamat malam Rizky Wahyudi.
2: Selamat malam Mada dan juga pendengar.
1: Silakan informasi selengkapnya, Yudi.
2: Baik, Mada dan juga pendengar, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus dilakukan hingga hari ke-14. Yang mana pada Sabtu 26 September 2026, tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban. Saat konferensi pers tadi, Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat. Adapun seluruh unsur terus mengoptimalkan pencarian dan evakuasi dengan menyesuaikan kondisi di lapangan sekaligus tetap mengutamakan keselamatan personil SAR. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Untuk hari ini kita telah berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di pantai semuanya. Kemudian hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopassus maupun dari Kopaska.
2: Dari hasil operasi bawah air, 4 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal, yang mana penyelaman dilakukan personil Basarnas Special Group dengan dukungan penuh dari personil TNI Angkatan Laut dan hingga sekitar pukul 16.30 WITA tadi. Sementara itu, 7 korban lainnya ditemukan di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah, yang mana 4 korban ditemukan di perairan Kabupaten Sukamara, 2 korban ditemukan di Kabupaten Surian, dan 1 korban lainnya ditemukan sekitar Pangkalambun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun dengan total tambahan 11 korban yang ditemukan hari ini pendengar, dari total 243 penumpang, sebanyak 172 orang telah dievakuasi. Jumlah tersebut terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia. Sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Yudi dan juga selamat kembali bertugas. Dan pendengar jangan kemana-mana, setelah ini juga kita akan terus menghadirkan untuk Anda sajian program Melodi Memori ya di FM 97.6 MHz dan juga boleh streaming di RRI Digital. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: I Believe I Can Fly, pendengar darinya R. Kelly menemani kita di pembukaan untuk Melody Memory spesial malam mingguan sama Mada di hari ini ya. Lagu yang mana bercerita tentang kepercayaan diri, harapan, dan juga kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Apalagi sih habis dengerin ngobras kita tadi, harusnya semuanya pada semangat gitu ya, untuk saling mengukir prestasi lagi di bidangnya masing-masing lah ya. Mudah-mudahan semuanya yang Mada, yang pada lagi pada galau gitu ya, atau lagi pada kayak bingung mau kemana sih dibawa hidup ini, aduh kok dalam banget ya. Enggak ya, tapi mudah-mudahan malam hari ini bisa terus menemani Anda dalam keadaan yang terbaik tentunya. Lagu-lagunya boleh banget di request, lagu-lagu tembang kenangan malam ini Melody Memory. Banyak yang bisa jadi pilihan, diantaranya adalah Ramona Purba dengan judulnya Terlena ya. Ada juga Potret Bagaikan Langit, ada Rahmat Hanya Segenggam Setia, Ruth Sahanaya dengan judul Kaulah Segalanya, atau Melody Memory kayak judul program kita ya, dari Obi Mesa featuring Helen Sparingga, ada Dina Mariana Jejaka Aku Cinta Kamu, ada juga KLA Project Sebuah Rahasia, atau Rano Karno Yang Sangat Kusayang, Bob Tutupoli juga ada Kerinduan, atau Phil Collins Against All Odds ya. Boleh banget di 0511 3251562, atau juga di WhatsApp Pro 1 0811 5111 1410. Selamat bergabung yang di TikTok, nanti kita sapa-sapa habis ini, tapi jangan kemana-mana dulu Anda ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Bang Mega.
0: Hai, apa kabarnya Bang Hendy?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Bahagia sekali.
0: Kok baru ada suaranya hari ini? Kemarin-kemarin kemana Bang Hendy?
1: Halo, di bokeng lawan sekolahnya.
0: Aku sih gak mau bilang ya, tapi kayak mancing doang sih, kenapa gitu, ternyata diblokir ya.
1: Kurang, katanya mau pergi gak pergi-pergi.
0: Oh, jadi kalau karena dia gak pergi-pergi, Abang Hendy tetap di sini gitu, gak pergi, jadi pergi gitu ya.
1: Iya kan, saya nungguin Mada terus.
0: Bisa aja, abang gitu ya. Oke, lagunya apa dulu Abang Hendy malam hari ini, silahkan.
1: Aku pengennya Nugi sih.
0: Maunya Nugi, judulnya apa tuh?
1: Itu
0: Ada Hormati Aku, Tertipu Teman Baik, Burung Gereja. Itu. Mau yang mana?
1: Tertipu dong.
0: Kenapa anak lagunya tertipu, Han? Lagunya sih anak tertipu, kayak pada dunia kayak itu nah. Masa anak tertipu sih, Pian?
1: Apa yang menipu aku, yuk?
0: Ayo, Abang Ozan. Nggak tuh nggak nipu, emang belum dapat izin kan kemarin, kalau nggak salah karena nggak ada restunya kan.
1: Restu dari siapa? Dari orang tuanya kan.
0: Iya, kalau nggak salah kemarin, makanya dengerin dong radionya, dengerin.
1: Ini ceritanya dia nggak direstui orang tuanya dan nggak direstui calon mertuanya.
0: Waduh, aduh, udahlah, game di atas game kalau gitu mah ya. Yaudah nih, lagunya buat siapa? Salam-salamnya Bang Hendy, silakan.
1: Oh, buat Ajeng Ojan. Mada, Ojan jangan dibukain.
0: Mada, ini Ozan lagi yang jangan dibukain gitu ya. Oke deh, siapa lagi yang jangan dibukain?
1: Ajeng Putri ketemu Sariadi, takutnya umurnya buka.
0: Aduh, buka itu kan ada buka itu. Tepagat sih, Din. Tapi cik saking gugupnya. Lalu wah, hanyar ditakuni lah, hanyar anak PEP apa jar kita.
1: Nah iya, buat yang lain ini ada yang tersayang.
0: Iya, siapa lagi?
1: Enggak, ini ada yang menyambung, ada yang tersayang. Halo
0: Sopo, halo. Nggak ada suaranya, kita akhirin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, salam wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, jalan mana nih masuknya? Han, putus-putus, kada tahu lu nah siapa nih. Apa ya. Jarnya?
1: Buah kelapa, buah manggis.
0: Oh, cakep.
1: Apa kabar lu, Mada yang manis?
0: Mada yang manis sehat. Biasanya sih kalau ada Mada yang manis nih, siapa yola?
1: Anu kalau Otah Longer.
0: Ah, Otah Longer. Aduh, bagusnya ngaran lah. Siapapun itu, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya ngikut Bang Hendy aja ya.
1: Enggak, dia minta lagu jarnya lah, dari Wali jar.
0: Lagunya dari Wali, judulnya apa dah Wali? Tembang Kenangan kagak ada Wali dah.
1: Yang katanya. Yang katanya judulnya.
0: Enggak ada lagunya Yang di playlist kita, enggak masuk juga Tembang Kenangan.
1: Enggak masuk, Mel. Enggak masuk.
0: Iya, yang lain ada enggak? Ini yang lain juga pada mau masuk nih, Bang Hendy.
1: Malaysia aja.
0: Iya, Malaysia apa aja dulunya lagunya?
1: Ada yang apa yang ada terserah aja ya.
0: Oke deh, nanti kita coba cariin ya.
1: Tangannya lagi buat aja.
0: Iya. Oke deh kalau gitu ya, dibungkus lagunya ya. Makasih banyak ya Bang Hendy bersama dengan temannya itu.
1: Temannya ada ya?
0: Iya. Bye bye. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada.
0: Oke, Bang Hendy sama Bang Herman kayaknya ya. Kita mau request lagi angkat telepon dari nomor WhatsApp dulu deh. Mana WhatsApp kok nggak pada nyambung ya? Padahal tadi kayaknya ada yang nyambung di si WhatsApp ya. Kalau gitu nggak ada, kita ke 976 dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam, Melody Memory. Halo. Iya, Ding Putri, apa kabar? Nah, tepagat pulang Kak Ding Putri ini. Lain lo seharian di jalan, tepagat turun, tepagat juga Kak ada nih.
2: Iya, ini ada.
0: Oh, ada Kak. Oke deh. Ading Putri, kabar baik semalam hari ini ya?
2: Tadi.
0: Lagi apa tuh? Halo. Putri. Aduh, pagat nih. Nah, itu bunyi pagat dah, bila langkah itu dah. Kadang kalau lagi dia diapa-apai bila sudah bunyi pagat ya. Ke WhatsApp ada yang tersambung? Enggak ada ya. Tapi ada yang masuk di WhatsApp kita, ada Mat Nur. Katanya request rindu serindu-rindunya dari Nyespun ya. Oke deh kalau gitu pendengar, habis ini kita bacain juga yang ada di TikTok ya. Jadi langsung aja menemani ya dua lagu pembuka kita. Habis I Believe I Can Fly, ada Nugi dan Tertipu, sama juga ada Spoon, rindu serindu-rindunya. Tetap bersama kami di Melody Memory RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Waduh, pendengar lagunya Spoon ya, rindu serindu rindunya. Ada yang malam hari lagi ngerasain rindu banget gak sih sama siapa aja gitu ya? Atau bahkan yang lagi ngerasain galau karena merindukan orang yang udah gak bisa lagi harusnya dirinduin. Waduh, jangan ya, biarkanlah. Biarkanlah Spoon aja yang rindu serindu-rindunya. Grup musik pop rock asal Kuala Lumpur, Malaysia, Spoon, pendengar, didirikan di tahun 1995, yang mana juga sangat populer di era akhir 1990-an. Dan grup ini paling dikenal lewat lagu hit mereka, sangat melegenda di Malaysia maupun di Indonesia, itu yang udah kita dengerin tadi. Rindu, rindu serindu rindunya. Asik, jangan nyanyi Amada, kasihan banget radio orang-orang pada bergetar malam hari ini. Oke, kita mau terimakan juga di WhatsApp Pro 1 ada Bang Sadikin di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat malam Bang Sadikin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, kita kenal-kenalan dulu dong ya. Ini sama Mada di sini. Bang Sadikin baru nelpon sekali ini sama Mada nih.
1: Iya, bagus saja.
0: Baru sekali ini kan ya?
1: Iya.
0: Kalau tim gimana kabarnya Bang?
1: Kabut juga. Pades mata sesak gitu.
0: Sianya ya Allah. Pian Kaltim di mananya Bang Sadikin?
1: Di Samarinda.
0: Oh, di Samarindanya ya. Oke deh. Yeah. Ada hujan enggak belum akhir-akhir nih di Samarinda?
1: Ada hujan tanggal 20.
0: Oh, tanggal 20 kemarin hujan ya? Ih.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah kemarin juga udah hujan Bang di Banjarmasin dan sekitarnya hari kemarin banget.
1: Tapi kada lama.
0: Ada lawas bujur pian. Setengah jam ada ailah paling membasahi bumi.
1: Bujur.
0: Aja. Bang Sadikin lagunya mau apa? Ada Rahmat Hanya Segenggam Setia, KLA Project Sebuah Rahasia, Obi Mesa featuring Helen Sparinga, Melody Memory, atau Rano Karno Yang Sangat Kusayang. Yang mana mau, yang mana? Bang Sadikin.
1: Sangat kusayang aja.
0: Yang sangat kusayang aja Rano Karno ya. Tapi lagunya ngantri ya sesuai urutan ya. Ditungguin nanti.
1: Iya, gak masalah. Yang penting kau masuk aja lagi.
0: Siap. Makasih banyak orang Samarinda. Salam-salam dulu buat siapa?
1: Salamnya buat yang di TikTok itu kan. Salam kena aja.
0: Siapa lagi?
1: Buat yang sudah masuk ya di telepon nih. Salam kena aja.
0: Oke. Semuanya aja yang, berarti ya.
1: Ya buat semuanya aja.
0: Siap. Makasih banyak.
1: Selamat siang ya. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sadikin di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Di nomor WhatsApp ada yang ini juga enggak ya, yang pakai pesan teks. Assalamualaikum Mbak Fatimah katanya. Waalaikumsalam. Ulum terputarkan lagu Melody Memory Bapak Pauji, udah Bobby Mesah ya. Terus Sebuah Rahasia KLA Project tadi special request darinya Mbak Fatimah. Tadi Bang Hadri di TikTok lagunya Rahmat Hanya Segenggam Setia. Kita siapin buat Anda semua di 976. Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum. Iya, sayang banget sih terputus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo,
0: hai. Dengan siapa di mana ini abang?
2: Dari Pontianak,
0: siapa?
2: Matnur.
0: Oh, Bang Matnur. Ya Allah, Bang Matnur. Halo. Suaranya baru nyampe di Banjarmasin. Salam kenal kita ya, Bang.
2: Ya.
0: Oke, Bang Matnur. Nah,
2: lagunya udah diputar ya.
0: Lagunya udah kami putar tadi, betul banget nih lagi diputar.
2: Salam aja lah.
0: Iya, boleh, silakan.
2: Buatnya Bang Sadikin, Mama Madan. Mana Mama Madan nih?
0: Mama Madan tadi kayaknya monitor doang apa gimana tadi ya baca di grup tuh?
2: Langsung ditembak Mama Madan.
0: Kada monitor di rumah kawan lagi jar Sidin, jarna.
2: Tapi kayaknya menang Arya.
0: Mudah-mudahan Arya lah. Pian kenal kalau Mama Madan Bang Matnur?
2: Kenal.
0: Wah.
2: Ini gabung di Pro 1 nih.
0: Walah, nyer mada banar. Mendengar suara Pian lah. Iya, oke deh kalau gitu. Pian
2: nyer aja kalau lah.
0: Mada sudah lawas.
2: Tapi ulun sempat ini. Kemarin
0: oh sempat vakum ya, pantas. Oke deh kalau gitu, nanti gabung-gabung lagi sama kita Bang Matnur ya. Ini lagunya ditungguin nanti.
2: Buatnya Mbak Maimunah,
0: Siap.
2: Buat Mawar juga, Ojan, Bu Bambang juga. Nah, pokoknya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja
2: buat
0: ya.
2: Nah.
0: Oke, siap Bang Matnur ya. Terima kasih banyak Bang Matnur ya, sehat selalu ya.
2: Ya, buatnya Mada semoga sehat juga ya.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah. Amin. Allah. Amin. Allah.
2: Bagus suara Pian nyanyi tapi.
0: Jangan nangka itu Pian, kayak lu nyanyi terus ampi lagu nih.
2: Kalau nomor request suara Pian aja lah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih banyak Bang Matnur ya. Waduh, oke, rindu-rindunya Bang Matnur untuk Anda di Pontianak. Kita mau bacain juga dong. Kayaknya seru nih kita bacain yang ada di TikTok ya. Wahyu Azza, Kalimantan Tengah, darinya Sampit hadir. Terima kasih. Malam juga Mbak, salam kenal. Ada orang keluar Tabalong Kalsel, Husni 67, selamat bergabung. Ada juga Kehamakmun, Maim bucur kau belum bacanya lah. Salam kenal dari Makassar, lagunya Ikut Aja. Halo Makassar, selamat bergabung. Jingga, halo kakak, boleh request kah? Bukan Ku Tak Sudi darinya Charlie. Boleh sih, tapi kita nanti lihat dulu ya urutan lagu playlistnya gimana nih, apakah sempat atau enggak. Yang pastinya kalau sempat nanti kita bisa putarkan ya. Kakak request lagunya, oke nanti pada bacain ya. Di belakang tuh apa Madai, jangan pernah nakut-nakutin. Atau ay, Bang Heri, lagunya Slam dong katanya. Slam kita cuma ada 3 nih, Gerimis Mengundang, Rindiani sama Tak Mungkin Berpaling. Kira-kira mau yang mana Bang Heri? Tadi ada juga Slam di atas yang mau request ya. Adik lain besok jam 10 siaran siapa Mada, nanti Mada lihat ya. Rindu Gesan Kakak Mada aja. Nah, Kapadli juga, Kapadahi yang lainnya juga. Oh, besok ada undangan orang lah. Ibu Wali Kota, tanggapan Pian tentang pengerukan Sungai Martapura. Habisnya kita bacain dan santai di TikTok ya, sambil dengerin lagu. Langsung aja kita puterin untuk Anda pendengar yang ada di radio dan juga streaming kita. Ada Rahmat Hanya Segenggam Setia dan juga Kelai Project, Sebuah Rahasia. Selamat mendengarkan di RRI Prostu Banjarmasin.

0: Sebuah rahasia KLA Project menemani Anda di malam hari ini juga pendengar ya. Lara Purnamasari ya. Oke. Boleh banget sebenarnya kalau mau request, boleh banget request apakah ya. Dan di sini juga kalau mau request silakan banget ya teman-teman ya. Boleh langsung diketik aja requestnya apa atau langsung ditelepon juga boleh ya. Kita ke 562 dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar? Dengan siapa di mana nih?
1: Basri.
0: Abang Basri?
1: Iya.
0: Oh, dari mana Bang Basri?
1: Di Sungai Gayo.
0: Oh, Sungai Gayo di mana tuh?
1: Berabai.
0: Berabai. Apa kabar Berabai?
1: Hujan hari.
0: Oh iya, Kak, hujan. Malam ini hujan? Ma, alhamdulillah nyamannya. Dari jam berapa hujannya?
1: Jam 6 tadi.
0: Oh, lawas juga berarti lah.
1: Hanya
0: tadum, alhamdulillah, ya Allah, berkah rahmat Allah malam mingguan kita hujan nih kalau Bang Basri lah. Lagunya dulu Bang Basri, enak apa lagunya?
1: Lagu apa?
0: Ada Obi Mesa featuring Helen Sparingga, Melody Memory, ya terus nah, juga itu ada. Aja. Itu aja kah? Oke, siap. Salam-salam buat siapa Bang?
1: Salamnya Bu Rika.
0: Oke, Bu Rika, sama siapa lagi?
1: Beratan aja.
0: Sama beratan aja. Oke Bang Basri, makasih ya Bang Basri ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu yang menunggu di ujung sana dari orang Lampung. Selamat malam, Bli.
2: Wassalamualaikum, Tabibun.
0: Tabibun. Apa ya, kabar? Pun. Sehat, Bli?
2: Astungkari sehat, tapi panasnya tapi luar biasa, panas. Gerah banget ini.
0: Aduh,
2: pakai kipas juga sama saja.
0: Sama aja, walaupun dengerin suara Mada nggak ada adem-ademnya nih suara.
2: Adem hatiku iya
0: adem
2: sih.
0: Aja, ya.
2: Itu bener tuh ada tuh kalau saya masih jomblo diajakin nikah, ayo.
0: Ayo, ada nggak teman-teman yang jomblo katanya diajakin nikah? Siapa?
2: Iya, penyiarnya aja nggak apa-apa.
0: Jangan saya dulu, ya jangan saya dulu.
2: Kenapa? Kan tadi nantangin katanya mas kawinnya.
0: Oh, 74 kilogram emas ada?
2: Iya, itu masih bisa.
0: Oh, masih bisa.
2: Asal jangan disuruh beli pulau saja.
0: Oh, kalau gitu saya suruh beli pulau deh kalau gitu ya. Yang paling gak bisa.
2: Kalau ada yang ngajakin nikah, kalau yang kayak gitu bisa ditantangin. Tapi okay. Kalau suruh beli pulau gak akan bisa.
0: Oke okay, deh kalau gitu ya. Aduh, gak berani nantangin lagi deh saya ya. Lagunya dulu deh beli. Mau apa beli lagunya? Ada Rano Karno yang sangat kusayang.
2: Tadi Obi Mesa tadi.
0: Obi Mesa itu, mau? Melody Memory ya. Siap. Salam-salam buat siapa beli?
2: Sapanya buat seluruh pendengar Pro 1 Banjarmasin di mana saja berada. Mm-hmm. Kok grogi ya?
0: Nah, aduh, grogi jangan ya, grogi dong.
2: Ya, kenapa ya?
0: Kalau grogi nanti
2: aku mau belajar siaran sama Mbak.
0: Mana ada sih itu senior saya, Bang.
2: emang kepala berapa Mbaknya? Tahun berapa siaran?
0: Aduh, Mada juga tahun ini Oktober baru 3 tahun.
2: Oh baru 3 tahun. Saya sih baru setahun.
0: Walalala, enggak percaya saya ini. Jangan bercanda.
2: Enggak, kalau setahun enggak baru 1 hari.
0: Baru. Alah, barunya puluhan tahun itu mah ya. Ya udah deh, Bli. Ini salamnya buat semuanya aja. Kita
2: makasih
0: banyak dari telepon.
2: Sambil nunggu ada pemandangan indah nantar menjelang pukul 12 ini.
0: Iya, apa tuh? Kurang
2: 15 menit ya. Mm-hmm. Apa namanya itu bulan terangnya bersandingan dengan planet apa itu ya?
0: Apa malam hari ini sama siapa? Venus apa sama siapa?
2: Aduh, kalau masalah bintang bulan itu
0: kita enggak hafal ya.
2: Nol.
0: Oke, siap. Astronominya kita kurang.
2: Kita nunggu saya buat lab kalau bisa.
0: Iya, kalau gitu ya. Lab dulu lah kalau gitu ya.
2: Salam buat ceweknya aja yang mau kenal dengan Govinda, follow akun Govinda ya.
0: Nah tuh katanya follow.
2: Iya.
0: Cewek
2: akun
0: yang
2: Govinda, ya. Iya cewek.
0: Jangan cowok berarti ya.
2: Tidak perlu dari Banjarmasin. Kan di sini sebelum pamit jangan di sini ada yang dari Kalimantan dapat itu.
0: Oh iya.
2: Dari Lampung. Sekarang saya mau dari Banjarmasin.
0: Ya,
2: mau saya bawa ke Lampung.
0: Oke
2: gitu.
0: Deh kalau gitu ya. Ya udah deh kalau gitu.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Promosinya selesai dulu ya. Assalamualaikum.
2: Pamit ya.
0: Yo, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Orang Lampung bisa aja nyarinya di sini, ye. Keren. Kalau gitu saya nyari juga deh di TikTok, ada yang paling jauh dari mana? Dari mana paling jauh ya. Oke, kalau gitu satu lagi sebelum kita akhiri Melody Memory malam hari ini 976. Halo, selamat malam. Hai, Putri. Jangan jatuh lagi dong Put, kenapa sih sering banget jatuh Put?
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Oh ini Mawar bukan Putri, ya Allah. Mawar apa kabar? Oh ketawanya udah kayak gitu ya kalau saya salah ya, maaf deh kalau gitu ya.
3: Lagunya sempet lah.
0: Sempet aja, insya Allah ditungguin aja nanti di jam selanjutnya.
3: Lagunya Malaysia masih ada kah?
0: Lagunya mau apa Malaysia, tadi udah beberapa sih kita
3: Rindian nih kah?
0: Rindian nih Slam mau, oke deh kalau gitu ya. Oke siap.
3: Oh salamnya tadi buat Nyak Mat Nur, saat malam. Kenal ya Mat Nur tuh nah, teman lama juga.
0: Mat Nur, betul.
3: Di Kumala dulu di BJM, sama Bu Oce.
0: Oh iya iya iya.
3: Di Nusantara FM juga. Buatnya Mat Nur tadi lah, sama selalu di Pontianak. Buatnya Putri juga.
0: Iya.
3: Buatnya siapa lagi itu, Mbak Rike, Mbak Remuna, Popi Coy. Buatnya Abang Roy, buatnya Ibu Bambang, buat semuanya aja gendah.
0: Buat semuanya aja ya.
3: Buat yang mana, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawar ya. Dan juga mungkin ada satu lagi salam-salam mungkin terakhir Bang Herman. Assalamualaikum. Halo.
4: Salam.
0: Iya, Bang Herman apa kabar?
4: Sehat Mbak Dayana.
0: Alhamdulillah. Bang Herman, lagunya tadi apa ya? Udah requestan tadi ya? Udah mau puterin belum
4: udah,
0: ya?
4: Tadi, Rahmat udah kah?
0: Udah. Rahmat udah mau puterin ya.
4: Nih, salam Bang, aja.
0: Iya, salam-salam aja malam hari ini. Silahkan.
4: Kekai.
0: Jaringannya putus-putus nih Bang Herman kilo. Nih.
4: Ya,
0: oke deh kalau gitu. Terima kasih ya, Bang Herman, sehat selalu ya di sana, semangat kerjanya, Bang.
4: Amin ya, sama-sama.
0: Makasih banyak berkat Anda. Sama-sama. Yo, berilaan. Assalamualaikum. Oke, asal menyapa dulu kita ya. Dah, ini yang ada di ini juga terima kasih banyak teman-teman yang udah pada request malam hari ini, tapi waktu juga terbatas, masih ada beberapa lagu yang harus kita putarkan malam ini. Dan di TikTok ya teman-teman, terima kasih udah gabung. Nanti kita bakal menemani dengan lagu-lagu yang sampai di jam 23.00 waktu Indonesia Tengah. Santai dulu dong, kita cuma turun dari radio tapi akan menemani di TikTok Anda malam hari ini ya. RRI Prasatu Banjarmasin. Mudah bertahan acaranya seperti ini live, Eman. Wah, kita udah lama banget live kayak gini, Bang Eman. Ditungguin aja live-live terus. Pokoknya jangan lupa di-follow dulu TikToknya RRI Prasatu Banjarmasin ya. Mudahan apa nih namanya ya, kasih lagu yang slow-slow malam ini. Siap. Ditungguin nanti lagunya playlist malam hari ini ya. Oke deh kalau gitu pendengar, sampai bertemu lagi besok hari di jam yang sama, setiap jam 10 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini Mada akan turun dari Melody Memory menemani Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ada Obi Mesah featuring Helen Sparingga, ada Rano Karno yang sangat kusayang, dan juga nanti ada Slam Rindiani. Silakan mendengarkan di RRI Pro 1 Banjarmasin FM 97.6 MHz dan juga RRI Digital.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya abang, terima kasih abang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-511-1410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
4: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
3: Widih, gawat dong.
5: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin malam.

Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup.
Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan. Penjermasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

waktu Indonesia Tengah kita jumpa di edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Kami berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Dan Anda yang sudah sakit, tetap semangat untuk cepat sembuh. Baik, pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita tadi sudah memasuki waktu sholat pardu subuh di menit 40.55 dari pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, untuk pagi hari ini selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengawali kebersamaan kita, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Az-Zukhruf ayat 46, dibacakan Ahmad Jailani, SAG. Oh.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar juz 1 halaman 338.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin pagi ini. What's

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di 27 September 2026 di hari Ahad Minggu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Hasninor MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Bisa terdengar.
0: Alhamdulillah. Terdengar. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pendengar kita yang dirahmati dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sama Ustadz ya, dan sudah siap menerima ilmu dari Ustadz mengenai beberapa cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا semua sama kita muliakan ya para Mirsa Pro 1 RRI Banjarmasin, kaum muslimin muslimat semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kuliah subuh kita Nabi Besar Muhammad SAW serta sahabat dan kerabat beliau ila yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan banyak ingat kepada Allah, hati akan tenang. Dan para pemirsa rahimakumullah, ada di dalam ajaran Islam itu beberapa cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya catat ada sekitar 13 ya. 13 cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah salat wajib tepat waktu ya. Jadi di dalam salat kita selalu berdoa dan zikir kepada Allah. Ya, dengan zikir kepada Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu tujuan hidup kita itu adalah bagaimana hati kita tenang dan tenteram di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi semakin banyak ingat kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, semakin damai juga hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sholat tahajud. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun ya. Bangun di waktu malam. 2/3 malam yang akhir itu adalah waktu yang sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah di 2/3 malam yang akhir. Dan di dalam dunia kesehatan juga dijelaskan bahwa oksigen yang keluar di 2-3 malam akhir itu adalah oksigen yang paling bagus dan paling murni. Jadi orang yang rajin bangun tengah malam, insya Allah ya, badannya sehat, hatinya tenang, dan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang ketiga, pemirsa ya, di mana? Cara yang ketiga itu kita dianjurkan juga banyak mengingat-ingat kematian yang bisa datang setiap saat. Ya. Nabi pernah ditanya, ya, Nabi pernah bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat kematian dalam hidupnya. Karena dengan banyak mengingat kematian, hati kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Artinya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu terarah, selalu sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita akan mati. Karena kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita buat di permukaan dunia ini. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ini masih ada kaitannya juga dengan banyak-banyak kematian. Membayangkan kita bagaimana kita tidur di dalam. Biasanya hati itu akan lembut ya pada saat kita misalnya mengantar ada saudara atau kerabat kita atau teman kita ke liang kubur. Ya. Itu hati yang tadinya keras, ya, hati yang tadinya kosong itu akan terisi kembali. Ya. Bagaimana kita bisa hari ini misalnya kita mengantar sahabat kita ke kuburan, bisa jadi besok kita yang diantar. Hari ini kita mensolatkan sahabat kita, solat jenazah, bisa jadi besok kita yang disolatkan. Nah, ini adalah juga salah satu cara bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, cara yang kelima, yang harus kita perhatikan juga bagaimana kita membayar, ya, jatjulu duhum, manakala kulit itu hancur, ya, akibat siksaan Allah, dia digantikan lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul adab, supaya mereka, kata Allah, merasakan bagaimana perihnya siksa Allah. Artinya di kiratulah, ya, setelah kehidupan dunia, dalam neraka itu tidak ada istilah kematian. Makanya kan cita-cita penghuni neraka itu bagaimana mereka bisa mati, ya, karena perihnya siksa neraka itu. Nah, membayangkan kedahsyatan siksa neraka ini juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya, ya, kalau tadi kita misalnya membayangkan apa yang bagaimana dahsyatnya siksa neraka, ya, sekali waktu juga kita membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Ya, surga itu kalau di dalam satu kaidah itu disebutkan, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la tukhtaru fi qalbil basar. Sesuatu yang keindahannya itu tidak pernah terlihat dengan mata manusia. Tidak pernah terdengar akan keindahannya. Bahkan tidak pernah terlintas dalam hati kita bagaimana indahnya surga. Kita membayangkan, ya, bagaimana indahnya surga, surga lebih dari, ya. Nah, yang ketujuh, para pemirsa sekalian, kita isi waktu kita itu seminggu, ya, misalnya kalau kita sibuk sekali atau dua kali, ya, mengikuti tausiah atau pengajian atau majelis taklim yang ada di sekitar kita. Karena dengan hadir ke majelis taklim itu semakin melembutkan hati kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hadir ke majelis taklim itu disampaikan oleh Nabi, orang siapa yang berjalan, ya, di satu jalan menuju pengajian, ya, atau menuju majelis taklim, Allah akan bukakan kepada dia jalan-jalan menuju pintu surga. Jadi orang yang rajin ke majelis taklim, insya Allah akuannya, perbuatannya bagus, ya, akan dimudahkan oleh Allah untuk jalan, ya, ke dalam, dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Para pemirsa yang beriman, yang dimuliakan oleh. Cara yang kedelapan supaya kita bisa bergaul dengan orang apa dekat dengan Allah itu adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Jadi bergaul dengan orang-orang saleh ini salah satu sebab yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Ibarat kita bersahabat dengan penjual parfum, minimal ya, wangi dari parfum tersebut kita juga dapat. Demikian juga pada saat kita bergaul ya dekat dengan orang-orang saleh, perbuatan-perbuatan baik yang mereka tulakan itu bisa dapat kita ikuti ya. Nah, yang kesembilan para pemirsa, membaca Al-Qur'an ya. Kalau di sini catatan saya membaca Al-Qur'an dengan makna. Bagi para pemirsa yang mungkin ya belum terlalu paham ya bahasa Arab, itu bisa membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Karena dengan membaca Al-Quran dan terjemahan, kita bisa mengerti apa yang kita baca. Nah ini insya Allah juga bisa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan maknanya. Pemirsa yang budiman, yang ke-10 ya, supaya kita bisa dekat dengan Allah, itu kita bisa menambah ilmu pengetahuan keislaman dengan berbagai cara ya, dengan membaca buku, kemudian kita melihat YouTube ya. Seperti pagi ini juga kita bisa ikut ya program 1 RRI ya, kuliah subuh. Ini insya Allah juga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Nah kemudian yang berikutnya ya, yang ke-11 itu merasakan bagaimana kebesarannya. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak memang banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, Mbak Iza misalnya, kita jarang misalnya mensyukuri nikmat ketipan mata. Ya, padahal sekali berkedip itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah ciptakan satu saraf di mata kita itu dalam hitungan detik ya, dia akan berkedip dengan sendirinya tanpa diperintahkan oleh akal kita ya. Ini nikmat Allah. Nah makanya gunakan mata itu ya, syukur kita terhadap nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah dengan menggunakan mata itu di jalan yang diridhai. Ya itu mata, kemudian telinga oleh Allah, misalnya hidungnya lubangnya ke bawah Mbak Is. Kalau misalnya ada orang yang hidungnya diciptakan oleh Allah lubangnya ke atas, itu untuk mandinya sulit ya, berenang sulit atau apa. Jadi kita minta itu semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan lidah. Setiap ujung lidah itu ada zat rasa, ada asin, ya, ada manis, ya, ada asam dan seterusnya itu. Itu bagaimana supaya apa yang masuk ke badan kita itu ada filternya. Oh, ini terlalu asin, nanti kalau terlalu banyak bisa hipertensi atau ya, lo manis nanti bisa diabetes dan seterusnya itu. Ada filternya. Ya. Allah ciptakan sudah. Dan ya merasakan kebesaran nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah merenung ya, merenung atas kejadian-kejadian alam yang terjadi di sekeliling kita. Ya, ada barusan misalnya ada gunung meletus, ya ada gempa bumi dan seterusnya. Itu ini adalah bagian ya. Bagian
0: ya, sepertinya ada kendala ya, ada gangguan teknis dari, bagaimana Ustadz masih bersama kami? Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah masih bisa.
1: Nikmat sehat. Ya, kita diberikan Mbak Iza, kesehatan itu nikmat sehat untuk kita rasa pada saat kita sudah sakit. Ya. Kita bernapas ini free ya, 1 kali 24 jam. Pada saat kita opname sudah menggunakan oksigen, itu ada hitungannya ya. Satu tabung itu berapa bayarnya. Jadi begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah yang kadang-kadang pada saat kita sehat itu kita lupa mensyukurinya. Nah, ini Bapak Iza, ada 13 cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sebagai prolog ya, apa yang saya sampaikan tadi ini bisa didengar oleh para pemirsa. Selanjutnya mungkin kita buka forum diskusi tanya jawab, dan selanjutnya saya sangat bisa tekan Bapak Iza.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah dari 13 itu mudah-mudahan semuanya ada di diri kita ya Ustadz ya. Sudah kita
1: amin, amin, Mbak.
0: Laksanakan, sudah kita implementasikan. Jadi kata Ustadz tadi begitu besarnya, begitu banyaknya sudah rahmat yang sudah kita dapatkan ya. Rezeki yang kita terima dari Allah. Yang pertama itu adalah kita bisa bernapas saja itu Masya Allah luar biasa ya Ustadz. Bangun pagi kita masih
1: Iya,
0: bisa
1: betul
0: bernapas,
1: sekali, Bapak Is.
0: tidak dalam kondisi kita sudah tidak bernyawa. Kita katanya kalau orang meninggal itu tidak sadar bahwa dia sudah meninggal, sudah tidak ada, begitu ya Ustadz ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Alhamdulillah nikmat karunia. Kalau kita telat aja absen di tempat kerja 1,5% kita dipotong Ustadz. Allah
1: Dipotong, betul.
0: Alhamdulillah tidak memotong rezeki oksigen kita ya kan. Kalau
1: Iya,
0: tidak berapa yang
1: meskipun
0: harus.
1: lagi asap, masih diberikan kita bisa bernafas.
0: Alhamdulillah dengan kita
1: Iya.
0: tidak me, apa tidak tergantung dari alat-alat medis ya yang mungkin
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: di apa dipasang di diri kita ya Ustadz. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah mudah-mudahan kita juga sudah selesai tadi melaksanakan ibadah sholatnya. Yang masih belum, masih ada
1: Ya,
0: waktunya Ustadz ya,
1: Alhamdulillah.
0: karena belum ada matahari.
1: Betul-betul,
0: Oke
1: Bapak
0: okay.
1: Isa.
0: Ya, itu sebagai sebagai pertama kita rasa syukur kita bahwa kita ini adalah hamba yang memang harus bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada 13 poin tadi yang disampaikan oleh Ustadz, dan silakan pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Ustadz mengenai tema kita pagi hari ini adalah beberapa cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada cara-cara yang lain sebenarnya ya Ustadz ya, yang mungkin banyak sekali
1: Ya,
0: ya. Untuk saat
1: terus
0: ini
1: ya.
0: 13 ya yang bisa kita
1: 13.
0: Baik, silakan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan kecil sekali suaranya, Bu.
2: Halo, kan suaranya.
0: Ah, sudah sekarang sudah terdengar. Ibu Haja
2: Halo,
0: Salah di Anjir, silakan
2: baiklah.
0: Ibu.
2: Ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
1: Amin.
2: Kita
1: Ya
2: selalu ingat kepada yang menciptakan kita, namun dari kita napas.
1: Amin.
2: Bilangnya ingat, alhamdulillah.
1: Jadi
2: jangan kada apa-apa bilangnya orang ingat itu syukur.
0: Iya.
2: Entah yang memberi kita siapa? Pikirkan jelas. Bernapas nih, seandainya kalau kita kawa bernapas orang, kada dia matinya cai. Kada dia matinya, napas kita mengenai. Nah itu kan artinya kita tuh ada kuasa. Nah, artinya Allah Ta'ala yang kuasa. Dan orang kalau menyadari di situ pasti ingat oh, Allah Ta'ala. Oh aku ini, oh aku ada sampai yang lain. Oh aku ini anu. Nah artinya itu kan ingat. Sebenarnya itu mahalusinya itu dari situ. Kita nih seandainya kuasa. Oh kawa suci. Nah hidup selamanya. Pokoknya ada danang lain. Nah itu orang ada ingat. Cahaya. Menurut orang ingat tuh, siapa yang menapaskan hidup. Ini siapa yang memberi perjalanan. Siapa yang memberi semuanya. Jadi kalau itu alhamdulillah Tuhan memberi masih rahmat kepada kita. Syukur alhamdulillah. Nah, bilangnya kalau menyadari hati kita kasih itu pasti deh ingat kayak kita dah betul ini. Kita nih memandang orang nasugi alhamdulillah ini sugi. Nah, lalu kada sifat dengki kayak. Dengki ingat aja nasugi itu kan mana kan aku kada sugi. Nah, orang akan mobil aku kada. Nah, artinya itu kan protes orang asal. Nah, ya, jakanya bersyukur Allah Ta'ala beri itu, tapi kan bersyukur. Nah, bagaimana tuh jam atasnya hati kita nih, nah selalu mau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas keterangan Pak Ustadz nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Haja Salah dari Anjir ya. Berikutnya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silahkan Bunda Hani. Ya, Bunda Hani.
3: Dinda siapa ini?
0: Sama Ica di sini, Bunda.
3: Oh, Dinda Ica.
0: Yeah.
3: Sehat selalu, Dinda.
0: Alhamdulillah sehat. Sama
3: Semangat
0: Ustadz
3: menjalankan
0: Hasni.
3: Aktivitasnya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran. Alhamdulillah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Hani, kita tema kita.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Beberapa cara mendekatkan diri
3: Pak
0: kepada
3: Ustadz.
0: Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu, Pak Ustadz. semangat memberikan kita ini kuliah subuh. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Ustaz. Terima kasih Dinda.
0: Ya, sama-sama.
3: Alhamdulillah. Ya, bagaimana ini Pak Ustaz? Apabila kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal sebagaimana yang telah disyariatkan dan dihadiskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjalankan ini sunnah Nabi, hadis-hadisnya yang ada disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi kadang zaman sekarang Pak Ustaz, seakan-akan kita ini dipaksakan untuk mengikuti yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran dan Islam. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Dan ini saya bukan apa ya Ustaz, demi Allah saya bersumpah, saya tidak mau melakukan yang tidak ada disyariatkan dalam agama Islam Pak Ustaz. Tetapi saya selalu dipaksa oleh orang-orang, tapi saya tetap kuatkan iman saya Pak Ustaz. Saya bersalawat kepada Nabi, saya tanamkan dalam zikirku itu Pak Ustaz, agar saya tidak tergoda dengan mereka, karena saya bukan pencari dunia. Saya mencari rezeki di dunia untuk anak-anak cucu-cucu saya yang sementara melakukan pendidikan. Semoga Allah berikan saya kekuatan menjalankan apa disyariatkan dan saya menjaga lidah saya. Seperti itu Pak Ustaz. Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Menolak-menolak yang tidak disyariatkan dalam agama Islam terhadap keluarga saya dan diri saya juga. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Buat Dinda saya mohon maaf. Dan atas pertanyaan saya terlalu di... Ya nanti orang-orang yang tidak yakinkan, saya yakin-yakin dalam iman saya. Terima kasih atas pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani ya untuk sharingnya ya. Beliau mungkin sedang dalam kondisi yang sudah lama nih ya dipendam gitu ya Ustadz ya. Baik, iya, silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan ini Rohina dari Trikora.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Mbak
0: Ica di sini.
4: Di sini tadi ulun mendengar Quran surah apa Ustaz? Ulun maaf, mohon maaf lawan pian. Quran surah apa itu ngarannya yang pertama tadi? Jadi ulun supaya mencatatkan. Ya, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati, apakah tadi sampai situ aja ulun mencatat. Jadi nanti ulun carikan seorang kaitu nah. Yang kedua, Ustaz, mudah-mudahan kita ini semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan diberi Allah husnul khatimah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz, mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini sepertinya perempuan semua ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Ada sebentar untuk Pak Muaz ya. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maija.
0: Ya, silakan Bapak Muaz.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muaz. Silakan.
5: Mohon izin mengangkat apa yang pernah disampaikan guru-guru Ulun Bahari. Beliau mengatakan bahwa kita memang dianjurkan berbuat serba baik gitu Ustaz ya di dunia ini. Namun Ujian Sidin mengingatkan bahwa waspadai juga semua dosa. Nah, di sini ada 69 macam dosa-dosa yang harus kita ketahui Ujar Sidin. Jadi ulun tiga aja mengangkat dulu Ustaz saya. Nah, mudah-mudahan kedepannya itu kawan menghabiskan sampai 69 ini. Jadi yang pertama, tidak melakukan bid'ah dalam agama sebagaimana ucapan Syekh Al-Fauzan bin Fauzan bahwa taatilah Allah.
0: Ya, silakan Pak Muaz. Pak Muaz. Pak Muaz. Halo.
5: Beliau mengatakan bahwa hindarilah perbuatan bid'ah dalam berislam ini Ujar Sidin. Yang kedua, mendatangi, jangan mendatangi, bukan di sini bunyinya mendatangi karena sudah ditentukan bahwa ini hukum-hukum yang perlu diketahui, ya, ujar Sidin. Jadi yang kedua, mendatangi dukun, ahli nujum, tukang ramal, dan tukang sihir, bertanya kepada mereka dan membenarkan perkataan mereka. Yang kedua, yang ketiga, tidur sehingga melalaikan sholat subuh. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muas ya. Cukup ya Ustaz dulu untuk sesi yang pertama ini. Silakan Pak Ustaz, ada Ibu Haja Sala di Anjir, tadi Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara, dan juga ada Nini Rohina dari

0: tenang dan tenteram ya. Jadi pada saat hati kita lalai, lupa kepada Allah, disitulah kadang-kadang syaitan itu bisa masuk, bisa menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah maka jangan sampai kita itu lalai ya dari ingat kepada Allah. Pada saat kita selalu ingat kepada Allah, hati kita akan selalu tenang dan tenteram ya. Nah, kemudian yang ke berikutnya ini dari Bunda Hani tadi ya.
1: Iya, Bunda Hani.
0: Saya terenyuh sekali mendengar pernyataan beliau ini. Beliau jauh-jauh ya dari Sulawesi. Apa yang biasa beliau sampaikan tadi ya, kadang-kadang betul ya, bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa untuk lebih menjaga diri kita dan keluarga kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang, satu sisi, kita kadang-kadang tidak bisa menghindari. Saya mencontohkan misalnya Mbak Ica, hari ini saya tidak pengen mata saya ini melihat sesuatu yang haram misalnya. Pada saat saya pergi menuju kampus, di lampu merah misalnya, mohon maaf ada anak gadis yang pakai celana pendek. Atau, ya terlihat sesuatu yang diharamkan itu di dalam ajaran Islam. Ulala kawasannya alaika. Jadi kalau terlihati ya bahasa Banjarnya itu tidak berdosa. Tapi cepat kita palingkan ya pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan. Nah, makanya kadang-kadang mohon maaf banyak para ulama yang sekarang itu mungkin pada saat diundang ke acara kawinan dan seterusnya itu ya, mereka kadang-kadang mungkin saya terima undangannya, kemudian saya mendoakan mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan ruh rahayu ya, tentung pandang dan seterusnya. Saya mohon maaf belum bisa hadir. Kenapa Mbak Ica? Karena kadang-kadang, mohon maaf ya sekali lagi, banyak sesuatu yang diharamkan oleh Allah saat kita berhadir di tempat-tempat itu. Contoh misalnya pada saat seseorang itu membuka aurat ya, pakai pakaian yang minim dan seterusnya, kewajiban kita itu adalah menegur itu. Yeah. Nah, jadi pada saat kita tidak bisa menegur, nah ini kita juga sudah sangkut ya di situ, artinya tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf. Sementara amar ma'ruf itu pada saat kita berada di tempat-tempat yang seperti itu sangat sulit ya misalnya kita ini kan
1: lebih baik menghindari. Nah, Ustaz ya,
0: mereka lebih baik menghindari ya tidak hadir daripada berhadir di tempat tersebut. Hanya kan kalau misalnya beliau tahu bahwa ternyata ini juga lebih syar'i misalnya pelaksanaannya, yang laki-laki itu dikumpulkan dengan laki-laki, yang perempuan dikumpulkan dengan perempuan, ya kemungkinan besar mereka bisa datang. Itu pun biasanya sebentar sudah untuk open langsung biasa. Nah, tapi pada saat mereka bercampur dengan hal-hal yang diharamkan itu, nah mereka lebih banyak menghindari ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sebelum saya masuk ke Ibu Rohina tadi ya,
1: ini,
0: ke Pak Mu'az ya, Pak Mu'az. Nah, betul sekali Pak Mu'az bahwa kita dilarang ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya itu bid'ah dan seterusnya. Terutama sekali bid'ah yang menyesatkan. Ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan ada 13 cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini nanti betul-betul kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, itu insya Allah kita akan selamat. Ya. Jelas sekali kata Pak Musa di ayat-ayatnya dalam Al-Quran itu sudah ada, hadisnya sudah ada. Nah, tapi bagaimana kita ya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan sesungguhnya. Artinya kita bahasa Banjar itu Mbak Ica tidak separoh-separoh ya, jadi full kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Nah, ini yang pertanyaan Ibu Rohina tadi ya, yang mohon belum

0: mencatat ayatnya, nanti mudah-mudahan nanti bisa di ini kan saya tadi cari, cuma saya itu begitu biasanya Mbak Ica, saya hafal ayatnya itu, cuma kadang-kadang tidak menghafal nomor surah dan nomor ayatnya itu ya. Itu yang saya bacakan tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innu qulub ya. Ketahuilah orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu, dan hati mereka itu tentram ya dengan banyak mengingat kepada Allah. Ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu akan membuat hati kita tenang dan tentram. Ini kan biasanya kalau ada orang yang lagi dapat musibah dadakan, itu kan selalu diingatkan, berzikir, ayo ingat kepada Allah. Biasanya hati lebih tenang, itu Mbak Ica, ketimbang orang yang ini. Makanya kan ujian pertama ya, kaum muslimin dan muslimat itu pada saat dia diterpa oleh ujian itu, bagaimana kondisi hatinya. Apa kabar misalnya anak satu-satunya tercinta ya, masih TK misalnya itu meninggal dunia. Nah itu kan kabar yang begitu mengagetkan itu pada saya dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berarti hati dia langsung kontak kepada Allah. Artinya kita berasal dari Allah, maka kita pun akan kembali kepada Allah. Jangankan anak kita, suami kita, istri kita, kita sendiri pada saat itu nanti dipanggil oleh Allah, kita harus welcome, siap ya. Karena yang namanya kematian itu bisa datang setiap saat. Itu salah satu di antara 13 yang saya sampaikan tadi, banyak mengingat-ingat kematian. Mbak Ica, yang namanya kematian itu tidak menunggu kita harus tua dulu. Tidak menunggu kita harus sakit dulu. Pada saat dia tiba, itu akan terjadi, akan datang. Nanti ya, bahannya nanti insya Allah. Ya, ini kan. Saya mohon maaf sekali belum sempat mencatat tadi nomor ayat dan nomor surahnya. Tapi itu ada di dalam pokok. Itu
1: baik Ustadz. Berikutnya ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, Ustadz, dari Bapak Rustam Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan membaca Al-Qur'an agar kita mengerti akan bacaan yang kita baca. Mohon pencerahan, terima kasih. Baik, itu saja ya pertanyaan dari Bapak Rustam Effendi. Terima kasih. Terus juga ada dari Bapak Haji Ida Hamsa. Oh ya, di WA kata beliau. Baik, kita ke WA dulu ya. Ada Bapak Haji Ida Hamsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 13 cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan tentang salah satu cara, yaitu mendatangi majelis taklim. Saat ini kami ada uzur sehingga tidak bisa lagi ikut jamaah keliling lagi, dan hanya ikut majelis taklim lewat RRI Pro 1 Banjarmasin di kuliah subuh dan tablik udara. Nah, bagaimana ini Ustadz? Yang kedua, orang biasanya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dizolimi orang. Apakah ini juga cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi nunggu dizolimi dulu gitu ya Ustaz ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, ini sudah ada Bapak Rustam Effendi dan juga Bapak Haji Ida Hamsa. Silakan Ustaz.
0: Oke, terima kasih Mbak Ica. Yang pertama dulu dari Pak Rustam Effendi ya. Nah, jadi salah satu cara ya di antara 13 yang saya sebutkan tadi, bisa mendekatkan seseorang itu dekat kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an dan maknanya. Penting sekali Mbak Ica, pada saat kita membaca Al-Qur'an itu harus paham apa yang kita baca. Makanya kan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita baca Al-Quran sementara kita melanggar apa yang kita baca itu. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah melarang kita, wala yaktabba ba'dukum ba'da. Ya, kita lagi asik baca Al-Quran, wala yaktabba ba'dukum ba'da. Kawan datang ya, assalamualaikum misalnya, ketuk pintu, waalaikumsalam. Akhirnya kita apa? Sadaqallahul azim. Pada saat temu datang, dia bawa berita macam-macam. Termasuk diantaranya adalah ghibah, menggibah orang lain misalnya. Padahal ayat yang dibaca tadi itu adalah ayat larangan kita untuk menggibah. Ya. Ini sama juga misalnya ada mahasiswi misalnya baca ayat lagi ngaji di kos-kosan, wala taqrabuz zina, ya, jangan terdekati. buatan zina. Tiba-tiba ada teman datang ngajak jalan-jalan ya. Nah ini juga misalnya yang lawan jenis ya, masuk kategori ya mendekati perbuatan zina. Nah itulah pentingnya Rustam Effendi, kenapa kita membaca Al-Quran itu harus paham dengan apa yang kita baca. Kita dapat pahala Pak Rustam, seandainya kita membaca tidak mengerti dapat pahala, tapi pahalanya akan lebih besar pada saat kita membaca dan mengerti apa yang kita baca tersebut. Begitu ya Mbak Ica ya.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian yang kedua ini Pak Idham Shah ya, ini Pak Idham, salah satu ya cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara menghadiri ke majelis taklim. Ya, Mbak Ica misalnya, misalnya cuma seminggu sekali. Saya Pak Ustadz biasanya hanya malam Jumat, misalnya bisa bilang tadi. Pada saat kita datang ke majelis, pada saat mau pulang kita niatkan ya Allah, ulun berniat lagi minggu depan mau datang lagi ke majelis ini. Jadi selama seminggu itu di dalam ajaran Islam kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang menuntut ilmu. Ya, mati dalam keadaan menuntut ilmu itu Mbak Ica, mati dalam keadaan syahid. Ya,
1: syahid.
0: Nah, bagaimana dengan kondisi kata Pak Idham tadi, beliau sedang uzur ya, sedang sakit, tidak bisa lagi hadir majelis taklim. Pada saat kita sudah tidak bisa lagi menghadiri majelis taklim, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah hadir ke majelis taklim, Mbak Idham, itu kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena kita uzur saat ini. Dulu waktu sehat kita selalu datang hadir. Pada saat kita tidak bisa hadir lagi, pada saat kita sakit, itu kita masih dicatat oleh Allah sebagai orang yang tali dalam ilmu, orang yang menuntut ilmu. Nah, demikian juga sekarang itu kan banyak alternatif ya. Makanya kan ustadz-ustadz sekarang itu harus juga melek ya, dengan IT. Saya lihat sekarang banyak pusat-pusat kita di Kota Banjarmasin dan sekitarnya itu yang pada saat beliau ceramah itu kan masuk ke dalam YouTube ya, masuk ke dalam apa macam-macam ya hal yang dengan itu sehingga memudahkan orang untuk mendengar ceramah beliau ya. Nah ini salah satu kemajuan teknologi itu berdampak positif bagi dakwah Islam. Artinya tidak perlu lagi kita datang jauh-jauh, apalagi lagi kata Pak Ustaz tadi, kita lagi sedang sakit, ya uzur, tidak bisa lagi. Insyaallah hadir pun kita tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang menuntut ilmu.
1: Jadi nilainya sama ya Ustaz ya?
0: Insyaallah.
1: Amin.
0: Bapak Isa, Allah maha tahu ya. Ya, kita tidak bisa lagi, fisik kita sudah lemah dan seterusnya. Tapi pada saat kita masih muda itu kita rajin datang ke majelis, saat tua, hati kita pengen hadir, tapi fisik itu sudah tidak memungkinkan lagi. Insya Allah kita tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang menuntut ilmu. Ya, meski kita bisa hadirnya misalnya hanya lewat YouTube ya, dan seterusnya itu. Nah yang terakhir nih pertanyaan Pak Idham Shah tadi, ini menarik juga ya. Kadang-kadang Pak Ustaz pada saat kita dizalimi, baru kita ingat kepada Allah. Ya betul itu Mbak Ica. Ada salah satu hadis Nabi ya, doa orang yang terzalimi ya tidak ada hijab antara dia dan Allah. Artinya apa? Cepat sekali kabulnya pada saat kita dizalimi oleh orang lain. Jadi hati-hati pada saat kita menzalimi orang lain, orang yang terzalimi tersebut berdoa kepada Allah itu cepat sekali kabulnya. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dan Allah kata Rasulullah, cepat sekali dikabulkan oleh Allah. Hati-hati pada saat kita berbuat zalim kepada orang. Begitu Mbak Isa.
1: Ya. Dan saya juga
0: Mbak Isa ya.
1: Ustadz, saya juga pernah membaca begitu ya, dengan kemajuan teknologi sekarang kan, apalagi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hasni bahwa kalau ada uzur tidak ada masalah ya, kita tidak bisa hadir di salah satu majelis begitu ya, jadi cukup lewat online begitu saja ya Ustadz ya. Dan terlebih untuk para perempuan nih Ustadz, katanya jauh lebih baik begitu kalau kita mengikutinya lewat online begitu, maksudnya lewat sekarang sosial media daripada kita hadir di majelis itu bagaimana Ustaz?
0: Itu kita menutupi Mbak Ica itu bahwa
1: untuk perempuan,
0: perempuan itu kan di apa istilahnya tuh suaranya aja itu aurat ya, misalnya seperti
1: Masya
0: itu
1: Allah
0: ya,
1: kalau
0: nyanyi-nyanyi atau apa. Nah, tapi kalau ini kan kita niat ibadah
1: ya, niat kita ibadah, Masya Allah.
0: Itu, nah, termasuk juga perempuan itu kan lebih disunahkan misalnya sholatnya di rumah ketimbang misalnya ke masjid, misalnya seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, termasuk juga Mbak Ica tadi ya, silahkan nanti hadir misalnya di apa di kanal YouTube dan seterusnya itu. Tetapi pada saat kita juga meniatkan untuk syiar Islam, ya syiar Islam pada saat kita hadir itu, ya Allah luar biasa banyaknya jamaahnya nih ya. Ada jamaah laki-laki, jamaah perempuan, itu pun tidak dilarang. Artinya apa? Asal kita sesuai dengan koridor yang tidak melanggar aturan agama. Biasanya kan kalau di majelis itu tidak bercampur ya, Mbak Ica ya. Yang perempuan itu khusus, yang pintunya khusus, kemudian tempat yang khusus. Bahkan kadang-kadang ada dinding ya antara dia dan penceramah itu. Yang laki-laki juga seperti itu. Nah, ini dalam rangka kita untuk mensyiarkan ya dakwah Islam tersebut ya, bahwa memang kita ya silakan aja hadir ya. Kalau misalnya kita uzur ya lebih baik misalnya di rumah. Yang penting niat kita itu Mbak Ica, niat kita hadir ke majelis itu apa. Yang perempuan juga ya kalau hadir ke majelis, mohon maaf Mbak Ica jangan pakai harum-haruman. Ya.
1: Kadang-kadang ibu-ibu ujungnya aduh, malah jadi dosa ya Ustaz.
0: Jadi dosa. Iya kan, pada saat kita berwangi-wangian kemudian wangi itu dicium, tercium oleh laki-laki lain, itu kan sama dengan bersina seperti itu. Nah, kalau wangi-wangi silakan ya di samping suami, ya samping keluarga dan seterusnya. Itu. Jadi kita sekedarnya aja, yang penting tidak mengeluarkan aroma bau badan yang tidak sedap ya. Nah, itu udah cukup ya bagi seorang perempuan ya. Jangan sampai kita misalnya menebarkan aroma yang ternyata orang yang bukan muhrim juga mencium aroma tersebut. Nah, itu yang Mbak Ica ya.
1: Ya, itu yang harus kita, makanya kita harus belajar dulu begitu, berilmu dulu ya, baru baru betul, menjalankan betul, begitu ya Ustadz ya. Jangan jangan dibolak-balik ya. Baik Ustadz, sudah ada juga yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, ada Bapak Ahmad Jaini. Kita sapa dulu ya Ustadz ya. Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, apa rintangan utama yang dihadapi seseorang ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita paham bahwa rintangan atau masalah yang dihadapi adalah kebaikannya. Nah, begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz, silakan.
0: Ya, terima kasih Mbak Ica. Ini di materi yang saya sampaikan, Mbak Ica mungkin ada sekali kaitannya dengan ditanyakan oleh Ahmad Zaini tadi ya, tentang rintangan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di materi saya sampaikan Mbak Ica, cuma belum sempat dibacakan tadi ya. Ada strategi setan Mbak Ica ya. Untuk mewujudkan visi misi ya, menyesatkan manusia. Nah, rupanya ada visi misi juga ya setan ini ya. Di dalam itu.
1: Nah, ini malah jago Ica, jago ya, banget kalau bikin misi visi misinya ya Ustaz ya.
0: Iya betul sekali. Ini rintangan ya, ini terkait dengan pertanyaan Mbak Ica ini tadi. Nah, ada kelompok setan yang namanya waswasah. Ya, waswasah. Jadi waswasah ini tugasnya itu adalah saat kumandang azan, terutama azan subuh. Saat kita diliputi oleh selimut dan serutnya terbesit dalam hati kita, 5 menit aja nanti orang baru azan kok. Ya, nanti aja tidur lagi Mbak Ica, itu pasti 1 jam kemudian baru bangun ya.
1: Kebablasan ya Ustaz ya.
0: Kita waktu 12 ya itu. Ini tugasnya kelompok waswasah yang selalu membuat kita tuh nanti-nanti dalam melaksanakan ibadah sholat. Terutama subuh itu ya. Baru azan kok komat belum, bisa aja tidur lagi. Pas orang sudah komat gak bangun-bangun lagi. Nah itu strategi yang pertama waswasah. Yang kedua itu ada yang namanya strategi tazdin. Ini kelompok syaitan yang membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Segala yang berbau maksiat itu biasanya terlihat indah. Misalnya, mohon maaf, mengapa orang yang berpacaran itu terlihat lebih mesra ketimbang orang yang suami istri? Kenapa? Karena pacaran itu adalah dosa, maksiat. Sementara orang yang menikah itu adalah ibadah. Nah, jadi setan membungkus kemaksiatan itu seperti sesuatu yang sangat indah sekali. Ini adalah strategi yang kedua yang disebut dengan kelompoknya tazyin, ya Mbak Ica. Yang ketiga, tamanni. Nah, tamanni ini, setan memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Pernahkah kita misalnya berangan-angan, saya mau sholat tahajud nanti jam 2 malam, pasang beker ya, pasang alarm. Pada saat kita bangun, kita hanya bangun mematikan beker atau alarm, kita tidur kembali. Nah, padahal kita sudah niat ya. Ini siapa yang mengganggu kita? Itu adalah kelompok setan yang namanya tamuni tadi. Jadi kita bercita-cita untuk berbuat baik, bercita-cita untuk tobat, astagfirullah, misalnya malam minggu kita bikin maksiat dosa, malam subuh Senin kita istighfar minta ampun, malam berikutnya bikin maksiat lagi. Artinya apa? Taubatnya itu bukan taubatan nasuha. Ya, ini strategi yang ketiga ya, yang disebut dengan kelompok setan amani. Ini Pak Zaini. Kemudian yang keempat ada lagi kelompok setan yang namanya adawah. Jadi adawah itu setan berusaha menanamkan permusuhan. Jadi setan berikhtiar menanamkan, menumbuhkan permusuhan di antara manusia. Biasanya dari prasangka buruk ya. Jadi setan menumbuhkan prasangka buruk terhadap orang lain, sehingga kadang-kadang kita itu selalu seuzon kepada orang. Nah ini juga hati-hati ya, kalau ada seuzon, ini orang Mbak Ica bolak-balik depan rumah nih, jangan-jangan maling sendal ini ya. Nah, akhirnya kan kita sudah ya seuzon kepada orang lain. Sudah orang cuma lewat doang ya, cari alamat misalnya seperti itu. Nah yang kelima ini Mbak Ica ada takwim ya. Takwib ini setan menakut-nakuti manusia itu kita menginfakkan harta. Nanti harta kamu berkurang loh kalau diinfakkan. Dalam ajaran Islam semakin banyak kita menginfakkan, kita semakin ditambah oleh Allah. Cuma logika kita berpikir itu kan berkurang. Ke majelis salim takut dibilang salim dan seterusnya. Ini adalah strategi yang namanya takwib tadi ya. Ini kelompok setan. Nah, yang keenam itu ada sadun ya. Sadun itu setan berusaha menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan berbagai hambatan. Kalau kita merasa malas ya saat mau lakukan salat atau ngantuk pada saat baca Al-Quran. Mbak Ica pada saat bulan puasa itu kerasan banget ya. Pada saat kita baru selembar baca Al-Quran sebenarnya menguap, sudah ngantuk ya kayak gitu.
1: Itu berarti jalan tuh ya strategi setannya ya, berhasil. Ya,
0: mereka tuh 24 jam itu standby terus menggoda kita dengan kelompok-kelompok yang seperti ini, seperti shotgun tadi. Ya, udah ngantuk kita ya, bulan puasa baca Al-Quran, shodaqallahul ajim, kita tutup Al-Quran, buka HP, rame nih di grup nih. Akhirnya pas 1 jam atau tuh gak ngantuk lagi. Kenapa? Karena shotgun ini selalu menghalang-halangi manusia untuk menjalankan perintah Allah. Yang selanjutnya ada lagi wa'dun. Wa'dun itu setan memberikan janji-janji manis ya, sehingga manusia terperdaya untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tanya mohon maaf, ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya karena dijanjikan akan dinikahi, padahal katanya janji-jani setan aja seperti itu. Akhirnya apa? Dia tidak bertanggung jawab saat tersebut. Yang kedelapan, ada sembilan nih Mbak Baica ya. Yang kedelapan tuh kaidun. Kaidun tuh tipu daya. Jadi setan berusaha memasang sejumlah perangkap ya agar kita itu terjebak. Nah, ini terutama misalnya mahasiswa. Pada saat kita diberi tugas, nanti aja makalahnya kan masih sebulan lagi. Terus tinggal seminggu, nanti aja tugasnya seminggu lagi. Di kantor juga begitu, Mbak Ica, ya kan kita menumpuk pekerjaan itu. Nanti aja masih banyak waktu. Tinggal 3 hari, tinggal astagfirullah, nanti akan dikumpul nih tugas ini. Akhirnya apa? Yang dikerjakan sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi asal-asalan bikin tugas dan seterusnya itu. Padahal kita udah diberikan waktu oleh Allah, waktu yang panjang. Nah yang terakhir ini Pak Zaini ya, ada strategi setan yang ke-9 ini yang namanya nisyan. Nah setan mempengaruhi manusia dan mengatakan bahwa lupa itu menjadi alasan untuk menutupi tanggung jawab. Astagfirullah, tadi malam saya lupa sholat isya misalnya ya. Nah kalau kita betul-betul lupa itu mampu ya, bisa dikodoh. Tapi kadang-kadang keterusan lupa. Nah ini adalah strategi yang dipasang oleh syaitan untuk menjebak manusia. Astagfirullah, lupa melaksanakan kewajiban. Ini kadang-kadang sering terjadi pada manusia. Begitu Mbak Ica ya, ini mohon maaf, ini agak panjang. Jawabannya untuk Pak Zaini ya, ada 9 ada strategi syaitan untuk menjerumuskan manusia.
1: Jadi itu bukan dari diri kita sendiri sebenarnya itu. Kita sudah membiarkan setan untuk berhasil begitu ya Ustadz ya. Untuk menjebak kita, jebakan Batman tapi ini jebakan setan ya. Untuk apa?
0: Dari diri kita juga ada Mbak Ica.
1: Ya, dari jadi, diri kita juga ya.
0: Hawa nafsu yang ada di diri kita. Kemudian kan base apa backgroundnya itu nanti dikelilingi oleh setan.
1: Jadi dari diri kita berkolaborasi sama setan gitu ya Ustaz. Jadi
0: betul sekali ya.
1: Menghasilkan sesuatu yang merusak
0: ya. Ya, seseorang mau berbuat maksiat itu antara akal dan nafsunya itu perang itu. Jadi akal itu biasanya membawa seseorang ya kepada hal-hal yang positif. Ya. Nah biasanya orang mau berbuat maksiat, Jadi kata akal jangan, itu dosa. Itu nanti bikin kamu celaka dan seterusnya. Nafsu lain lagi bicara. Kapan lagi kamu mau berbuat, mumpung ada kesempatan. Itu berperang Mbak Ijah ya, di dalam diri kita itu. Nah, nafsu itu dia dibackingi oleh setan dan iblis, grup-grupnya itu, nah, untuk mengalahkan akal itu. Pada saat akal kita menang, maka kemaksiatan itu tidak akan terjadi.
1: Jadi kalau orang katanya orang ada akal licik, sebenarnya bukan akalnya yang licik, tapi nafsunya yang mempengaruhi
0: nafsunya, akal itu ya, ya Ustaz. Kalau ya? Akal itu biasanya membawa seseorang kepada sesuatu yang positif. Makanya kan ada istilah dalam ajaran untuk akal dan nafsu ya. Jadi pada saat seseorang nafsu itu dikalahkan akalnya, maka mohon maaf, kelakuannya bisa lebih jahat dari binatang. Tapi pada saat akal mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka kehidupannya akan teratur sesuai dengan ajaran Islam.
1: Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah pagi hari ini kita sangat tercerahkan oleh Ustadz Hasni ya. Bagaimana kita jangan jauh-jauh dari Allah ya Ustadz ya. Karena kalau kita udah jauh dari Allah, kalau sudah Allahnya juga udah malas dengan kita, kita mau jadi apa ya Ustadz ya? Jadi hamba yang seperti apa? Jadi hamba yang hancur begitu ya Ustadz ya, di dunia belum di akhirat ya. Baik Ustadz, apa yang yang bisa disimpulkan?
0: Satu lagi ya kesimpulan ya. Jadi yang pertama Mbak Ica, sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan imtisalul awamir, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, dan wajitana benawahi, yang menjauhi larangan Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, insya Allah kita dekat dengan Allah. Yang kedua, hati kita juga selalu ingat kepada Allah. Mohon maaf ya, orang yang kesurupan dan seterusnya itu biasanya hatinya itu kosong, ya, alai dari Allah. Banyak mudah masuk ya kan orang sebelah itu. Tapi kalau kita selalu ingat kepada Allah, mereka nggak akan bisa mengganggu kita, apalagi masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi sekali lagi para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita sanakan ya, termasuk diri saya sendiri melaksanakan apa yang saya sampaikan. Ya, mulai dari sekarang terus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, sampai nanti waktunya kita dipanggil oleh Allah, hati dalam keadaan tenang dan gitu Mbak Ica.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin. Karena ajal itu sangat dekat sebenarnya ya Ustadz ya, kita tidak tahu kapan ya. Apakah kita masih bisa sholat juhur begitu ya Ustadz ya? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan yang berkah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Haji Hasni Nur MAG sudah berbagi ilmu pagi hari ini, memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan dari topik kita pagi hari ini ada di diri kita semua, bisa kita terapkan yang belum gitu ya Ustadz ya. Kita sama-sama terus meningkatkan mutu kualitas kita ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak juga pendengar dan pemirsa sampai di sini. Kuliah subuh wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, mohon izin.

Fajar Masir pagi ini. Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang di 97,6 FM, Anda yang di live streaming juga. Baik pendengar, untuk 30 menit ke depan jelang rangkuman berita sepekan, kami hadirkan berbagai informasi dari rri.co.id. Penanganan perkara tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kini resmi diambil alih oleh Mabes Polri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan atas nakhoda dan anak buah kapal ABK atas adanya dugaan pelanggaran dalam insiden tersebut. Pelimpahan perkara ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Polisi Nur Hamid pada Kamis 24 September 2026. Ia menyebut sebelumnya penanganan perkara tersebut telah dilakukan oleh Polda Kalsel. Sebelumnya Polda Kalsel melalui tim Subdit Gakum Direktorat Polairut telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Langkah ini dilakukan atas arahan dari Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Secara terpisah, kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping Ruli Fahrijal menyebut pemeriksaan terhadap nakhoda dan ABK telah dilakukan sebanyak 2 kali. Saat ini pihaknya pun masih melakukan pendampingan terhadap nakhoda dan ABK tersebut. Dan status terakhir nanti akan diberikan keterangan setelah pemeriksaan terakhir. Ya pendengar, insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 menjadi sorotan nasional. Pasalnya musibah ini menelan banyak korban meninggal dunia. Bahkan hingga saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan terhadap korban yang belum ditemukan. Menyikapi hal tersebut, sebelumnya Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto Cahyono menyampaikan bahwa pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah berjalan sejak hari pertama kejadian. Kendati pengumpulan data telah dimulai, pertolongan kepada keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama. Suryanto menjelaskan tim telah meminta keterangan dari sejumlah penumpang, penumpang yang selamat, serta kru kapal yang berhasil dievakuasi. Seluruh proses pengumpulan informasi ini dilakukan secara paralel tanpa mengganggu jalannya tahapan evakuasi. Sementara itu pendengar, berdasarkan data Basarnas hingga Sabtu 26 September 2026, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 172 korban. Angka tersebut terdiri dari 108 korban yang dinyatakan selamat dan 64 korban meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, maka tercatat 71 korban masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini, upaya pencarian terus difokuskan melalui operasi penyelaman di area bangkai kapal dan perairan di sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini pendengar, kita masih dengan musibah KM Virgo Transport 8 dari rri.co.id. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-13, Jumat 25 September 2026. Pencarian dan evakuasi jenazah dari dalam badan kapal menghadapi sejumlah kendala, terutama karena jenazah telah lama berada di bawah permukaan air. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, proses evakuasi korban di permukaan berbeda dengan jenazah yang berada di bawah permukaan air maupun di ruang kapal yang tersekat. Kondisi jenazah yang mulai mengalami perubahan membuat tim penyelam harus bekerja dengan penuh kehati-hatian. Dan ini dikatakan kehati-hatian diperlukan agar kondisi jenazah tetap terjaga saat dikeluarkan dari lokasi penemuan. Tim penyelam juga menghadapi risiko keselamatan karena jenazah yang berada di dalam air telah terkontaminasi bakteri. Hingga hari ke-13 operasi SAR, seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi masih dalam kondisi utuh secara anatomis meski mengalami perubahan selama berada di dalam air. Kondisi tubuh secara keseluruhan masih dapat dipertahankan saat proses evakuasi. Iputu mengatakan tim SAR terus mengoptimalkan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih belum ditemukan. Setiap perkembangan dan temuan di lokasi operasi ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan keselamatan personel.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: pada remaja. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkuman berita sepekan pukul 7 waktu Indonesia Tengah bersama Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan, di antaranya pencarian korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlanjut hingga saat ini. Krisis air bersih masih melanda sejumlah wilayah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Uli Rahman. Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Jahrian, mendatangkan 6 penyelam sukarela untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Jahrian meninjau langsung proses pencarian di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ia mengatakan kehadiran para penyelam ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu tim SAR dalam proses evakuasi. Ia memastikan seluruh relawan akan mengikuti prosedur dan arahan yang ditetapkan oleh Basarnas serta tim SAR.
1: Jadi saya mendatangkan penyelam sukarela yang dipimpin oleh Basarnas juga tim SAR. Kami akan serahkan tugas-tugas tersebut kepada beliau karena kami sebagai relawan mengikuti prosedur yang telah ada. Namun kami berharap kami tetap selalu menerima bahkan juga apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan waktu khususnya mengenai Virgo 8 ini, kami dari Praksi Nasdem siap membantu semuanya.
0: Kebakaran lahan di Banjarmasin terus meluas seiring puncak musim kemarau. Hingga 15 September 2026, sedikitnya 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 50 kejadian kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kasus kebakaran lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 20 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Utara 16 kejadian, Banjarmasin Timur dan Tengah masing-masing 7 kejadian, serta Banjarmasin Barat 2 kejadian.
2: Jadi kita tuh kecil-kecil kada sampai meluas bisa dipadamkan, jadi kada berdampak mengenai perumahan, hanya lahan. Dan lahan tuh lahan yang tidak ini juga atau tidak produktif kayak semak belukar. Dimana, dan Pak? Semua ini didominasi hampir semua ya sekitar 82%-an itu karena pembakaran sampah yang menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Yang paling banyak

0: kadang dua mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup itu diisi semua, ya lumayan menguras tenaga bang kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
1: Oke.
0: Yang penting untuk mandi, cuci, kakus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
2: Sejumlah agenda hiburan dan kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka Hari Jadi Banjarmasin ke-500 tahun 2026 resmi dibatalkan. Pembatalan dilakukan menyusul kebijakan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah duka akibat bencana yang terjadi. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan juga Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, sejumlah kegiatan yang sebelumnya masuk dalam rangkaian Hari Jadi ke-500 kini tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi Festival Jukung Tanglong, Banjarmasin International Aircraft Festival, Banjarmasin Art Week, Foria Musik, Jangkurah, dan Festival Kuliner.
3: Sehubungan dengan duka yang mendalam terhadap adanya beberapa kali seperti di NTT, Gunung Krakatau, Karlauta, asap yang luar biasa, serta juga terakhir adalah kapal Virgo 8 yang tenggelam dari Surabaya ke Banjarmasin. Maka bersama dengan hal tersebut, kami dari Disput Proper Kota Banjarmasin dalam ini ada beberapa kegiatan kami dari Disput Proper yang memang mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan dan statement dari beliau, dan itu adalah hal yang baik menurut kami karena di masa berduka seperti ini empati dari pimpinan kami dari Wali Kota Banjarmasin.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Bekantan sebagai primata ikonik benua, bersama satwa liar lainnya turut menjadi korban akibat habitat yang terbakar dan semakin kehilangan ruang untuk berlindung. Founder Sahabat Bekantan Indonesia Amalia Rizki menyebut, kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap populasi bekantan di Kalsel. Berdasarkan informasi BKSDA dan masyarakat, terdapat belasan ekor bekantan yang terdeteksi menjadi korban kebakaran.
4: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya dari bentuk morfologinya kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA, dan saya juga dapat laporan informasi dari masyarakat langsung memberikan gambaran belasan ya Mbak. Tetapi asumsi kami bahkan lebih itu, karena kalau sudah terpanggang hebat dan itu apinya kuat, tentu bentukan dari fisik bekantannya nggak terlihat lagi gitu. Jadi asumsi kami kalau di luar kawasan konservasi bisa jadi puluhan bahkan lebih.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan masih terjadi di sejumlah kawasan, termasuk kawasan Gunung Gamar dan Pengayuan yang merupakan ring satu Bandara Samsudinor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi itu masih terkendali dan belum berdampak terhadap sektor pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Sarifuddin mengatakan, kondisi karhutlah di Banua masih lebih terkendali dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan. Dari sisi pangan, Sarifuddin memastikan aktivitas pertanian juga masih berjalan di sejumlah wilayah.
5: Jadi, memang ada beberapa titik yang jelas pangan masyarakat untuk terkendali dalam hal outlet.
6: Kondisi karhutlah dan peternaknya apakah berpengaruh terhadap pangan?
5: Sektor pangan?
6: Iya.
5: Tapi kalau kita lihat dari kemarin, habis pertanian, ada panen dan sebagainya, alhamdulillah walaupun kondisi ini masih bisa.
2: Polda Kalimantan Selatan terus mendalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Selain menetapkan tersangka perorangan, penyidik ini mengusut dugaan keterkaitan 10 korporasi dalam sejumlah kasus karhutla. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, pihaknya mencatat 73 laporan informasi terkait karhutla yang berasal dari laporan masyarakat maupun temuan petugas lapangan. Dari penanganan tersebut, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan, dan 2 berkas perkara telah masuk dalam tahap pertama dan 3 lainnya masih dalam proses pemberkasan.
7: Terkait korporasi, saat ini Gakum Karhutla Polda Kalsel sudah melakukan penyidikan sebanyak 10 korporasi. nanti kita akan

0: mencari siapa dari korporasi tersebut yang harus mempertanggungjawabkan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasinya. Ada dua asumsi selama yang didapatkan. Yang pertama adalah ketika ada keterangan saksi menyatakan
1: kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Supian Haka menegaskan dugaan pembakaran lahan secara sengaja tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Pertama, kan sudah ada beberapa yang sudah dijadikan bukan tersangka lah, yang sudah disengaja, yang diproses secara hukum, mudah-mudahan itu bisa ada efek jera. Dan lagi juga kebanyakan ini kan kita tidak tahu lah pembakaran ini dari siapa atau siapa, tapi kalau ada masyarakat yang benar-benar menemukan, belum bisa dilakukan kepada aparat yang berwenang untuk menanganinya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan pada Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Samsudinor di Banjarbaru. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalsel masih relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026.
3: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi yang dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, ini lagi perang ini dari nuklir sampai ke.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyiapkan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan hingga pelakunya berhasil ditangkap dan dibuktikan. Laporan dapat disampaikan kepada kepolisian khususnya Polda Kalsel sebagai bagian dari upaya melibatkan masyarakat dalam penanganan karhutla. Muhyiddin mengatakan, langkah itu merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalsel mendorong partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan tindak pidana pembakaran lahan. Pernyataan itu disampaikan gubernur usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
4: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orang yang dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan. Dan ada
5: bonus,
4: ada bonus ya. Banyak lah bonusnya kan.
6: Tapi harus terbukti ya, Bang. Harus terbukti berarti sampai ketangkap. Ayo
4: terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
1: Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian di wilayah Laut Jawa dan Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan dari dalam badan kapal serta sejumlah lokasi penemuan korban. Lima jenazah berhasil dievakuasi tim penyelam gabungan Basarnas dari dalam badan kapal KM Virgo 8. Jenazah selanjutnya dibawa menuju KN SAR Kamajaya dan KR 1 Gusti Ngurah Rai untuk proses evakuasi lanjutan. Kepala Basarnas Banjarmasin Putu Sudayana mengatakan, seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari Polri. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
1: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar pagi Anda? Tentunya menyenangkan ya buat yang hari ini punya banyak rencana menghabiskan akhir pekannya di edisi 27 September 2026. Dan masih bareng kami di Banjarmasin pagi ini, kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dan sekarang kita dari Tangerang. Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umrah. Pengetatan pengamanan tersebut khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan atau travel menelantarkan jemaahnya. Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Ibda Septian Wahyudi mengatakan, pengamanan mencakup pemantauan situasi, koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, serta pemberian imbauan kepada petugas yang berada di area keberangkatan. Nah, berdasarkan pendataan, sambung Septian, sebanyak 119 travel umrah memberangkatkan 3.467 jemaah melalui gate 6 pada hari tersebut. Dari hasil pemantauan, tidak ditemukan travel yang bermasalah. Dan ini dikatakan Septian kepada RRI.co.id pada Sabtu 26 September 2026. Dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, maskapai penerbangan, penyelenggara travel, hingga petugas handling. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian keberangkatan berlangsung sesuai prosedur. Petugas juga mengingatkan personel handling agar memberikan perhatian khusus terhadap jemaah serta barang bawaan mereka. Nah, pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah barang tertinggal atau hilang, sekaligus mengantisipasi adanya jemaah yang tertinggal dalam proses keberangkatan. Septian turut mengingatkan jemaah, keluarga pengantar, dan petugas travel untuk ikut menjaga keamanan selama berada di kawasan bandara. Dan ia juga menambahkan yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat mengakses layanan darurat melalui call center 110 atau 110 Polri yang beroperasi selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Jadi setiap laporan ini akan ditindaklanjuti dengan cepat ya. Dan diketahui pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus atau PIHK dan umrah. Hal ini melalui skema sanksi administratif yang jauh lebih tegas. Nah, pengetatan aturan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah RI nomor 2 tahun 2026, perusahaan travel yang gagal memberangkatkan, melayani atau memulangkan jemaah sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi berjenjang hingga pencabutan izin usaha. Ya, pendengar, regulasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari penerapan standarisasi, standar mencakup kegiatan usaha, tata cara pengawasan, serta penegakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di sektor keagamaan. Hal ini menjadi instrumen baru pemerintah untuk memastikan hak-hak jemaah haji dan umrah terlindungi dari mulai sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perkirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin dan kita sudah bersama dengan Saimul Kadri. Halo, selamat pagi Saimul.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Sabtu 27 September. Maksud saya Minggu 27 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi cuaca pada umumnya cerah, namun begitu pun di wilayah Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau cerah berawan, namun terdapat kondisi kurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Minggu 27 September 2026 berdasarkan ke arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 37 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 37 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga cerah berawan. Hujan ringan ada pada wilayah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Serta daerah yang berpotensi cerah berawan ada pada wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kualan, dan juga Tapit, serta Hulu Sungai Selatan. Untuk informasi perakiran gelombang 0,15 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau full Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Mukatri, perkirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
0: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
6: Astaga, ayo kamu, nggak usah bergambat kan bersepeda motorku.
4: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Banjarmasin pagi ini, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Langkah perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8. Hingga Sabtu malam, sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursa Songko memberikan keterangan resmi mengenai operasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal tersebut masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini. Ya, pendengar, ini dikatakan Yudi pada Sabtu 26 September 2026 malam di Jakarta. Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut menyiapkan penanganan khusus bagi para penyelam pencarian korban kapal. Sebanyak 45 penyelam tim SAR gabungan dan akan mendapatkan tindakan pemulihan kondisi kesehatan secara khusus. Danana Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurna Putra menjelaskan langkah penanganan medis bagi seluruh penyelam tersebut. Para penyelam gabungan telah melakukan penyelaman selama sekitar 2 pekan di kedalaman mencapai 20 meter. Ya, pendengar, di sini dihadirkan dokter hiperbarik yang rencana nantinya akan ada camber atau treatment hiperbarik untuk para penyelam. Gangguan akibat perubahan tekanan tersebut dapat menimbulkan gejala kemerahan pada kulit, nyeri sendi hingga risiko kelumpuhan. Pemantauan dan pemulihan kesehatan penyelam menjadi bagian penting dalam operasi pencarian KM Virgo Transport 8. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Banjarmasin pagi ini, pendengar, dan untuk kabut asap sepertinya masih bertahan ya, walaupun agak tipis untuk pagi ini, tapi cukup untuk baunya juga masih terasa ya. Hati-hati buat Anda yang sedang melewati ruas-ruas jalan kota Banjarmasin dan sekitarnya, seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini memang sedang ada kabut asap. Ya, dan untuk arus lalu lintas sepertinya saat ini masih sepi ya, dan masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan saya ingin mengajak Anda untuk ke daerah maksudnya di dari CCTV di subkota Banjarmasin untuk situasi atau suasana arus lalu lintas seputaran U-turn TVRI saat ini masih lengang ya untuk arus lalu lintas, dan lebih banyak didominasi oleh kendaraan roda 4, walaupun roda 2 juga cukup banyak ya. Dan untuk di sana masih terlihat juga kabut asap ya, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarmasin dan sekitarnya, apalagi mungkin di seputaran di luar kota sana mungkin agak lebih tebal lagi seputaran landasan Ulin dan seterusnya. Ya, hati-hati di jalan, pendengar. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
1: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
4: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
5: Ya, kan udah viral di mana-mana.
6: Teman Ombudsman atau rekomendasi.
7: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapisus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
8: kerjakan. Iya. Ada dugaan kalau.
7: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat.
9: itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke. Okay? Ya,
4: selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan